0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl. Hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
7: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dan dimanapun Anda berada, tentunya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menyimak suatu kajian ilmiah dalam format rekaman yang insya Allah akan kita dengarkan dan juga simak bersama. Dari pembahasan Fawaidul Fawaid dipaparkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam memahami dan mengamalkan agama kita, yang semoga Allah senantiasa menetapkan hidayah kebaikan ini bagi kita sampai di akhir hayat kita, barakallahu fikum. Baik, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala, ikhwatal Islam, yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu di pagi hari ini meskipun secara online, dilanjutkan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Qur'an dan tafsir. Ya. Faedah-faedah seputar Al-Quran dan tafsir, sekarang kita akan menjelaskan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Salah satu di antara metode Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir wajim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami, menjelaskan dengan rinci, dengan detail ayat-ayat kami. Dan supaya semakin jelas, supaya teranglah jalannya orang-orang yang durhaka. Ya, jalannya orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran. Baik, firman Allah di surat Al-An'am ayat 55. Kemudian di ayat lain, surah An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, Lalu kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan dua ayat ini. Ya, ma'asyarul muslimin hafidhakumullah. Allah menyebutkan di ayat yang pertama, jalannya yang disebut dengan sabilul mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyimpang. Ayat yang kedua menyebutkan adanya sabilul mukminin, jalan kaum mukminin. Yang tentu saja kaum mukminin yang ada ketika diturunkannya ayat ini pasti orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya adalah pasti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain.

والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran jalannya orang-orang yang beriman dengan rinci, sebagaimana Allah menjelaskan jalannya orang-orang yang durhaka juga dengan rinci, dengan detail. Kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ya, dengan rinci, kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang durhaka juga dengan rinci. Amalan-amalan dari orang-orang yang beriman juga amalan-amalan orang-orang yang durhaka, orang kafir, orang munafik, orang pelaku syirik juga dengan rinci. Siapa penolong mereka-mereka yang beriman dan siapa penolong orang-orang yang durhaka? Bagaimana Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman dan Allah berpaling, tidak menolong, tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang durhaka? Juga sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berpaling dari mereka-mereka yang durhaka. Semua disebutkan dengan rinci. Berarti ini termasuk metode Al-Quran dalam menjelaskan kebenaran kepada manusia. Bukan hanya menyebutkan kebenaran, bukan hanya menyebutkan yang baik-baik, tapi juga menjelaskan keburukan dengan rinci. Apalagi keburukan itu kan sudah kita tahu, selalu dihiasi oleh syaitan sehingga terkesan baik, lebih banyak orang yang mengikutinya. Kemudian banyak tipu daya syaitan yang akan berusaha memalingkan manusia dari kebenaran dengan cara menampilkan sesuatu yang kelihatannya indah untuk memperdaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin, yang mereka akan saling membisikkan satu sama lain, zukhrufal qawli gurura, kata-kata indah, ya, yang memperdaya, kata-kata yang berhias seolah-olah benar, ternyata tujuannya adalah untuk memperdaya manusia. Nah, ini kan membutuhkan penjelasan agar kita mengetahui dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana kesesatan dan mana penyimpangan. Maka Al-Quran ternyata menjelaskan dengan metode ini dengan sangat rinci agar kita paham dan mudah membedakan keduanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mungkin kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika dia ingin menanyakan berbagai macam fitnah yang akan terjadi di umat ini, ya, setelah wafatnya Nabi SAW, kemudian nanti di akhir zaman bagaimana, beliau memulai dengan menyebutkan satu pemahaman, ya, satu prinsip Islam yang menunjukkan tingginya pemahaman sahabat yang mulia ini, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mempelajari Islam agar menjadi sebab keselamatan bagi kita. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani faqa'a fihi. Biasanya orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang keburukan, karena saya khawatir menjumpai keburukan itu dan saya terjerumus ke dalamnya karena tidak mengetahuinya sebelumnya. Jadi ini metode dalam mempelajari agama. Bukan hanya yang kita bahas kebenaran, meskipun jelas kebenaran, kebaikan, jalan petunjuk kita pahami dengan rinci. Tapi jangan kita lupakan ada jalan keburukan yang kadang-kadang dibungkus dengan kata-kata indah yang menipu, kadang-kadang dikesankan ada dalil yang mendukungnya, kadang-kadang disampaikan dengan

0: bahasa-bahasa retorika yang indah, ternyata di balik itu ada kebatilan. Kita ingat kembali pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika membantah penyimpangan orang-orang Khawarij yang selalu menggunakan kata-kata yang seolah-olah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah padahal tujuannya untuk kesesatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ucapan mereka, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, "Kalimatu haqqin urida biha batil." Itu adalah kalimat yang benar tapi dimaukan di balik itu kebatilan, dimaukan di balik itu kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Nah. Baik. Kemudian wa jalla subhanahu al-amrayni fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayani hatta shahadat humal basairu kamushahadatil absari lidhya'i wadh-dhalami. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua perkara ini. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang durhaka. Allah jelaskan dua perkara ini dalam kitabnya Al-Quran. Allah kasyafahuma menyingkapnya dan menerangkannya. Dengan sejelas-jelasnya. Dengan puncak dari penjelasan. Sehingga jelasnya masalah ini dipersaksikan oleh al-basair. Mata hati manusia. Sebagaimana pandangan mata kepala manusia menyaksikan dengan jelas perbedaan antara terang dan gelap. Perbedaan antara malam dan siang. Ya, tidak boleh ada kesamaran dalam hal ini. Kalau ada kesamaran, nanti orang akan menyangka petunjuk itu kesesatan dan sebaliknya kesesatan dianggap petunjuk. Akhirnya Islam yang akan hancur kalau seperti ini keadaannya. Ada pernyataan yang juga terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innama tanqudu 'urul Islam 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil Islami man lam ya'rifil jahiliyah." Hanyalah yang menjadi sebab terlepasnya ikatan Islam seitas ikatan Islam seutas demi seutas kalau tumbuh dalam Islam ini generasi yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Tidak mengenal keburukan, tidak mengenal penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mereka mudah tertipu. Mudah dengan membungkus seolah-olah ini kebenaran, mereka akan mengikutinya. Ini yang menjadikan terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas. Ya, makanya agama ini jelas. Malamnya seperti siangnya. Supaya orang-orang yang benar-benar belajar agama paham. Dengan itu dia akan dapat petunjuk. Dengan itu benar-benar dia memiliki furqan. Sebagaimana Al-Quran diturunkan sebagai furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan dengan jelas. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Dalam hadis yang sahih disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah farq, pembeda antara manusia, yakni membedakan antara orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengabarkan kejelasan terangnya penjelasan Islam. Laqad taraktukum ala mithlil baydai lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai umatku di atas petunjuk yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya malamnya saja seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang terang ini setelah aku kecuali orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, فَالْعَالِمُونَ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ وَدِينِهِ عَرَفُوا سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرِفَةً تَفْصِيلِيَةً وَسَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ مَعْرِفَةً تَفْصِيلِيَةً فَاسْتَبَانَتْ لَهُمُ السَّبِيلَانِ كَمَا يَسْتَبِينُ لِلسَّالِكِ الطَّرِيقُ الْمُوصِلُ إِلَى مَقْصُودِهِ وَالطَّرِيقُ الْمُوصِلُ إِلَى الْهَلَكَةِ. Maka orang yang dikatakan berilmu tentang Allah, tentang kitabnya, tentang Al-Quran, tentang agamanya, adalah orang yang mengenal jalannya kaum mukminin, jalannya orang-orang yang beriman dengan pengetahuan yang rinci, yang detail, sebagaimana dia mengenal jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang durhaka, dengan pengetahuan yang rinci. Lihat, kata beliau, orang yang berilmu sebenarnya seperti ini. Lihat kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan tentang perkara-perkara akidah. Mereka tidak hanya membahas apa itu tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, tapi juga mereka selalu membahas dengan rinci apa itu syirik, bagaimana terjadinya syirik, apa saja jenis-jenis kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, semua mereka bahas dengan rinci. Karena orang akan semakin kuat berpegang teguh dengan tauhid kalau dia melawan, mengenal kebalikannya. Mengenal lawan-lawannya untuk semakin dia meninggalkannya. Ya. Orang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah kalau dia mengenal bid'ah dengan rinci sehingga dia akan menjauhi sekecil apapun. Nabi SAW mengisyaratkan hal ini dalam sabda beliau di hadis yang terkenal. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaik-baik, sebenar-benar ucapan, sebaik-baik petunjuk. Setelah itu apa? Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan adalah bid'ah. Jadi, kita mengenal kebaikan yang paling tinggi juga keburukan yang paling besar. Agar kita semakin kuat berpegang teguh dengan petunjuk dan semakin membenci keburukan dan berusaha selalu menjauhinya. 6. Taib. Dia juga mengenal jalan orang-orang yang durhaka dengan pengenalan yang rinci. Sehingga bagi orang-orang yang berilmu ini, dua jalan tersebut terang di hadapannya. Sehingga dia mudah dengan taufik dari Allah menempuh jalan kebenaran. Tidak akan lagi ada kerancuan, kesamaran. Meskipun tipu daya syaitan selalu dilontarkan untuk menyesatkannya. Jelas di hadapannya. Sebagaimana jelasnya bagi orang yang akan menempuh jalan, jelasnya jalan yang menyampaikan kepada tujuannya dengan jalan yang menyampaikan kepada jurang kebinasaan. Orang yang akan menempuh jalan, ya, di hadapannya harus terang. Mungkin dalam kehidupan kita menggunakan Google Map misalnya, atau kita bertanya kepada orang yang pernah menempuh jalan yang kita ingin lalui tersebut. Ini saja orang masih bisa tersesat. Apalagi yang tidak jelas baginya sama sekali. Ingat, kita tahu jalan Islam yang lurus cuma satu. Hada sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan satu-satunya jalan Allah yang lurus. Kita ingat hadisnya, hadis yang sahih. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara jalan yang menyimpang itu subul banyak. Bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam ajakannya. Jalan yang lurus cuma satu. Bagaimana mungkin kalau kita tanpa petunjuk, tanpa ilmu yang rinci, akan bisa meniti jalan keselamatan dan bersabar untuk tidak mengikuti jalan-jalan penyimpangan yang selalu diajak oleh syaitan, yang syaitan selalu mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. 6. Fahaulai a'lamul khalqi wa anfa'uhum linnasi wa ansahuhum lahum wa hum adillaul huda. Maka mereka-mereka inilah yang mengetahui dua jalan tadi dengan rinci adalah makhluk atau manusia yang paling berilmu, yang paling paham agama, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling baik dalam menasehati kaum muslimin. Mereka inilah al-adillaul huda, ya, rambu-rambu penerang, wal huda, dan petunjuk yang membimbing langkah manusia. Jadi di sini jamaah sekalian hafidhakumullah, keliru dan sangat salah ketika ada orang yang mengatakan, sudahlah kita belajar agama, belajar yang benar-benar saja. Belajar yang lurus-lurus saja. Dengan sendirinya toh kita akan juga kenal yang namanya keburukan. Ini salah, menyimpang dari metode Al-Quran. Apakah Al-Quran ketika menjelaskan agama hanya menyebutkan tentang pujian bagi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, menjelaskan para nabi dan para rasul orang-orang yang soleh? Ya, jelas tidak. Al-Quran juga merinci, ya, orang-orang munafik. Bahkan disebutkan surat Al-Munafikun merinci tentang sifat-sifat mereka. Di surat At-Taubah berapa banyak Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik, orang-orang kafir. Allah sebutkan di dalam banyak ayat pelaku-pelaku syirik semua dengan rinci, bahkan perbuatan syirik yang mereka lakukan sampai keadaan mereka di neraka nanti Allah rincikan semua. Jadi tidak benar ketika ada orang yang mengatakan kita cukup belajar yang baik-baik saja, nanti toh juga kita akan mengetahui jalan keburukan. Ini bertentangan dengan metode Al-Quran. Bertentangan dengan metode para ulama salaf ketika menjelaskan perkara iman misalnya. Mereka menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami iman seperti ini. Kemudian yang menyimpang dalam hal ini orang-orang yang murjiah, orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, seperti itu. Dijelaskan semua. Supaya sabilul mu'minin jelas dengan rinci. Kemudian sabil, jalannya orang-orang yang durhaka yang menyimpang juga jelas dengan penjelasan yang rinci. Baik. Kata beliau. Wabidhalika. Barazah sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamati. Fa'innahum nasha'u fi sabilil dhalali wal kufri wa syirki. Wasubulil musilati ilal halaki. Wa'arafuha mufassalatan. Maka dengan inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in unggul. Lebih mulia dibandingkan semua orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Karena mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya di zaman jahiliyah, mereka mengalami semua kejelekan. Mereka tumbuh di jalan kesesatan, kekufuran, kesyirikan, dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Ini sebelum datangnya petunjuk. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwai mereka, kemudian mereka dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menerima petunjuk. Maka mereka mengenal jalan keburukan itu dengan rinci. Tsumma ja'ahumur rasulu alaihi salatu wassalam fa akhrajahum min tilkal dhulumati ila sabilil huda wa siratil lahil mustaqim. Setelah itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang sempurna. Lalu mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan itu menuju satu jalan petunjuk, jalan Allah yang lurus. Masya Allah, para sahabat telah mengenal semua keburukan. Ibaratnya orang yang telah mengecap sesuatu yang pahit, kemudian diberikan minuman yang manis, madu yang sangat manis. Lebih terasa manisnya karena sebelumnya pernah mengecap yang pahit. Dibandingkan orang yang mungkin langsung ya minum madu sebelum merasakan yang pahit juga akan merasakan manis, tapi lebih manis lagi yang pertama. 6. Fakharaju minadzulmati syadidati ila nurit tami wa minasyirki ila tauhidi wa minal jahli ila ilmi wa minal ghayyi ila rasyadi wa minadzulmi ila adli wa minal hirati wal ama ila alhuda wal basair. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in keluar dari kegelapan yang sangat kepada cahaya yang sangat yang sempurna, terang benderang. Dari kesyirikan menuju ke tauhid, dari kejahilan menuju ilmu, dari penyimpangan menuju bimbingan keselamatan, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebingungan dan kebutaan menuju petunjuk dan mata hati yang terang. Arafu miqdara ma naluhu wa dhafiru bihi wa miqdara ma kanu fihi. Mereka mengenal kadar nilai agungnya. Apa yang mereka dapatkan dengan petunjuk Islam ini, apa yang mereka raih dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal kadar nilai keburukan yang dulu mereka lakukan. Ya. Jadi di sini jelas sekali ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, tentu bukan berarti ya seseorang itu harus tersesat dulu. Kalau dia sudah mengetahui petunjuk sekarang, ya dia harus tinggalkan petunjuk, ikuti dulu jalan yang sesat. Tidak. Ini menceritakan para sahabat karena mereka punya masa lalu seperti itu, sehingga mereka mengenalnya. Adapun kita sekarang, ya jangan ikuti kesesatan. Jangan lagi mencoba dulu berbuat syirik misalnya, na'udzubillahi min dzalik, atau melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Cukup dengan kita mengenal petunjuk Islam. Kan Islam sudah merinci semua. Al-Quran telah menjelaskan jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya, cukup kita pelajari rincian ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW dengan penjelasan para sahabat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kata beliau, فَإِنَّ الضِّدَّ يُذْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ وَإِنَّمَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ بِأَضْرَادِهَا. Karena sesungguhnya sesuatu itu akan kelihatan indahnya dengan lawan atau kebalikannya. Dan hanyalah segala sesuatu akan semakin jelas dengan lawan-lawannya. Coba sekarang orang yang mengalami sakit misalnya waktu yang panjang. kemudian Allah berikan kesembuhan, kesehatan, mesti dia akan rasakan nilai sehat itu sangat tinggi. Seperti tadi, orang yang ya mencicipi madu yang manis, setelah sebelumnya rasakan yang pahit, rasakan sesuatu yang getir pahit, pasti semakin manis rasanya madu tersebut. Orang yang sedang dalam himpitan masalah, ya, kekalutan pikiran, kemudian Allah berikan jalan keluar, berikan solusi masalahnya, rasanya itu sangat lega sekali dibandingkan orang yang tidak mengalami itu sebelumnya. Ini ucapan seorang penyair. Fa inna dhidda yudhiru husnahu dhid. Wa inna ma tatabayyanul asya'u bi adadiha. Ya, segala sesuatu itu akan semakin terang dengan lawan-lawannya. Fasdadu mahabbat raghbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilaihi wa nufratan wa bughdatan liman taqalu anhu. Maka para sahabat kemudian semakin bertambah semangat mereka, kecintaan mereka terhadap hal-hal yang mereka dapatkan, yang mereka berhijrah kepadanya, yakni kepada Islam. Mereka semakin semangat, semakin mencintai Islam, sebagaimana semakin bertambah kebencian dan berpalingnya mereka dari masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Keburukan-keburukan di masa lalu, semakin mereka benci, semakin mereka tidak menyukainya. Wa kanu ahabban nasi fi tauhid wal imani wal islam wa abghadan nasi fi diddihi alimina bisabili ala tafsil. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling mencintai tauhid, paling mencintai iman, paling mencintai Islam, sebagaimana mereka orang yang paling benci kepada lawan-lawannya, paling membenci syirik, membenci kekufuran, membenci hal-hal yang menyimpang dari Islam, karena mereka mengenal jalan petunjuk ini dengan rinci, jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci. Jemaah sekalian hafizakumullah, ini metode Al-Qur'an yang ternyata Al-Qur'an menjelaskan semua dengan rinci agar kita mempelajari metode ini, kita kenal kedua-duanya. Ini yang menjadikan keimanan kita semakin kuat, terbukti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang Allah muliakan dengan memahami dua jalan ini dengan rinci, sehingga jadilah orang mereka orang-orang yang paling mencintai Islam, paling kuat berpegang teguh dengan iman, serta mereka paling benci dan paling jauh dari segala yang namanya kekufuran, kefasikan dan maksiat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lihat para sahabat, Allah sebutkan ciri mereka di surat Al-Hujurat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian sangat benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Barakallahu fikum. Taib jemaah sekalian hafizakumullah, penjelasan masalah ini masih panjang. Insya Allah kita akan teruskan di kesempatan pertemuan berikutnya. Ya, berhubung mengingat waktu yang juga kita akan berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya jawab. Yang jelas inilah metode Al-Quran, dan terbukti dari keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yang mereka mengenal Islam ini dengan rinci, mengenal jalan kebenaran dengan rinci, kemudian mengenal jalan keburukan dengan rinci, tentu untuk menjadikan kita semakin kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semakin mencintainya, dan semakin membenci, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, semakin berpaling dari segala keburukan-keburukan tersebut, tentu semua dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para ikhwan dan akhwat yang menyaksikan dan ikut dengan kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yang semoga bermanfaat untuk kita semua dalam kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Tapi kita angkat yang pertama, melalui telepon. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz, batasan untuk bikin konten-konten dulu Pak Ustaz di medsos yang tidak melanggar petunjuk dari apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi, tapi kalau untuk konten yang bersifat agama sepertinya saya gak berani untuk bikin itu Pak Ustaz. Dan kadang-kadang juga memang cari duit dari pembuatan konten itu Pak Ustaz. Nah itu mohon petunjuknya untuk yang tidak melanggar petunjuk yang Pak Ustaz jelaskan tadi bagaimana. Atas jawabannya saya ucapkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau ya, Pak Rudi tadi kalau tidak salah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan penjagaan bagi beliau dan juga tentu untuk kita semua. Barakallahu fiikum. Konten-konten yang kita buat, yang kita masukkan ke YouTube atau ke media sosial tadi mungkin, ya tentu secara umum yang namanya perkara-perkara yang kita lihat bermanfaat, ya, dan tidak mengapa kalau seandainya kita bawakan sesuatu yang bersifat agama, tidak mengapa, selama itu ada batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Ya, kalau misalnya itu perkara-perkara yang sifatnya bukan agama, tidak mengapa, asal itu bermanfaat, ya, asal itu misalnya membawa kita ya misalnya merenungkan tentang hal-hal yang bersifat dengan untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita semakin menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, ini tidak mengapa. Secara umum ya untuk urusan-urusan dunia ya tentu jangan kita membuat konten hal-hal yang melalaikan atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang menyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Mungkin Pak Rudi kalau seandainya bisa berkenalan atau menghubungi seorang ustadz misalnya, atau dua orang atau ustadz yang lain yang kadang-kadang kita perlu konsultasi kepadanya, minta pendapatnya, saya ingin membuat konten seperti ini, bagaimana menurut ustadz, tolong kasih jawaban yang ringkas saja supaya saya dapat bimbingan, maka tidak mengapa. Saya yakin ketika ustadz tersebut ada waktu, insya Allah dia akan memberikan jawaban supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam masalah ini. Yang jelas secara umum ya kita punya batasan dalam urusan agama kita, kalau seandainya ingin diambil konten-konten yang berhubungan dengan masalah agama ya tentu kita lebih harus lagi bertanya kepada ustadz yang ahli dalam masalah ini agar kita terbimbing. Kalau dalam urusan-urusan dunia ya sudah diberikan batasan secara umum, jangan hal-hal yang menyibukkan kita dengan terhadap urusan dunia, memalingkan kita sampai lalai, kemudian hal-hal yang tidak perlu apalagi yang nyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan, ya. Jadi jangan membuat konten misalnya yang di situ ada penampakan aurat atau hal-hal yang menunjukkan penyimpangan dari pemahaman agama Islam yang benar ini. Ya, secara umum kalau kita tampilkan hal-hal yang tidak melanggar urusan agama, maka itu adalah mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan bagi kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridhai urusan kita dalam perkara-perkara dunia ini. Nah, barakallahu fikum.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Rudi di sana. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita tunggu kembali kepada Anda semuanya yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid yang telah kita simak bersama dari pembahasan dengan tema Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Baik, kita angkat pertanyaan Ustaz dengan pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz Ana dari Abu Firdaus dari Cikarang, izin bertanya Ustaz. Ana seorang ibu rumah tangga ingin berjualan minyak wangi, contohnya kayak minyak wangi non alkohol. Apakah ini termasuk diperbolehkan dalam agama Islam Ustaz? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, secara asal menjual yang seperti ini tidak mengapa. Ya, minyak wangi, apalagi dikatakan tadi non-alkohol, karena sebagian ulama memang ada yang melarangnya. Kita cari yang non-alkohol misalnya, cuman kan minyak wangi itu ada kriteria yang berhubungan dengan minyak wangi laki-laki dan minyak wangi perempuan. Ya, kita berikan batasan yang jelas. Misalnya ini laki-laki, yang kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu mungkin dalam hadis-hadis yang sahih, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian yang harum, kemudian dia keluar rumah melewati kaum laki-laki yang mencium bau wanginya, maka dia adalah perempuan yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perempuan dilarang memakai wangi-wangian yang harum, yang mencolok baunya. Ya, ini disebutkan beberapa ancamannya dalam hadis-hadis yang sahih, seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Maka dibedakan tentu saja, ada minyak wangi yang khusus untuk perempuan, yang kata para ulama dia itu ya, baunya tidak mencolok, hanya sekedar untuk menghilangkan bau mungkin di tubuhnya atau di pakaiannya, tidak sampai tercium bagi orang lain. Ya, beda dengan laki-laki yang baunya lebih mencolok. Kita tuliskan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ya, sebagaimana sebagian dari parfum kan dituliskan kriteria seperti ini. Ya, jadi kalau kita jual seperti ini, kemudian kita dapatkan pelanggan yang membelinya sesuai dengan peruntukannya, maka alhamdulillah. Ini termasuk usaha yang halal insyaallah, apalagi kan kita tahu dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan jalisus salih wa jalisus su, ya, teman duduk yang baik dan yang buruk, dia perumpamakan teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Maka hamilil mis, ya, seperti orang yang menjual minyak wangi yang kalaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita akan dapatkan bau yang harum darinya. Menunjukkan ini perkara yang diperbolehkan dalam urusan agama kalau kita ingin menjual minyak wangi, tapi dengan ketentuan seperti tadi agar kita bisa menempatkan minyak wangi, tidak boleh kita gunakan, tidak boleh kita berikan atau jual kepada perempuan yang akan memakainya keluar rumah, sehingga terkena ancaman yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum. Nah
1: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya, ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz mohon dijelaskan, apakah orang yang berdebat dalam rangka bukan untuk mencari mana yang benar, tapi hanyalah untuk pembenaran, apakah ini termasuk orang yang berada di jalan kesesatan, atau memang berada di antara dua jalan tadi, Ustaz, jalan petunjuk dan jalan kesesatan? Mohon sampaikan penjelasan.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya, yang namanya perdebatan itu di dalam urusan agama, ya, dibolehkan dan termasuk bagian dari jalan dakwah untuk menghadapi orang-orang tertentu. Itu pun disebutkan dalam Al-Qur'an, berdebat dengan cara yang baik. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah, ya, dengan hikmah, yakni menyampaikan, menjelaskan kebenaran bagi orang-orang yang mudah menerimanya, atau dengan nasihat yang baik, memberikan kabar gembira dan ancaman, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ada orang-orang yang didebat, tapi dengan cara yang baik. Maka tentu para ulama menyebutkan bahwa perdebatan itu diperbolehkan karena dalam kondisi tertentu dan dilarang dalam kondisi tertentu. Ada yang disebut dengan ya, al-jidal al-mahmud, yang terpuji, yang diperbolehkan. Kalau tujuannya adalah perdebatan atau diskusi untuk mencari kebenaran, untuk mengenal dalil, untuk membantah kebatilan, ini diperbolehkan, seperti ayat tadi. Ada yang tidak boleh, yaitu tujuannya hanya untuk tadi, memenangkan dirinya, membela hawa nafsunya. Kalau kita melihat teman diskusi kita seperti ini keadaannya, jangan diteruskan, karena ini pasti membawa kepada keburukan. Ya, sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ini bisa menjadi sebab kesesatan. Dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadala." Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah mereka sebelumnya di atas petunjuk kecuali karena mereka diberikan kebiasaan berdebat. Sukanya berdebat pokoknya. Ini menunjukkan terus-menerus berdebat ini berbahaya karena akan merubah pemahaman kita. Karena Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun." Mereka orang-orang kafir tidaklah membuat perumpamaan itu untukmu kecuali hanya untuk berdebat saja karena mereka adalah kaum yang suka berbantah-bantahan. Intinya, kalau menjadikan segala sesuatu untuk perdebatan, ya dalam urusan agama ini tidak terpuji. Berdebat diperbolehkan dalam kondisi-kondisi ketika kita ingin menjelaskan kebenaran, membantai yang batil, ketika kita melihat lawan diskusi kita, teman diskusi kita memang mau untuk mendengar ketika dalil disampaikan, maka ini yang kita lakukan. Adapun kalau selain dari itu, maka tidak diperbolehkan karena khawatir terjerumus ke dalam perdebatan yang tercela sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali melalui telepon di 0218236543. Ya, kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung ya untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, kembali terpusat, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang yang ilmunya bertambah, akan tetapi ketundukan yang kepada Allah justru berkurang, apakah ini menunjukkan bahwasannya ilmunya itu bukanlah ilmu yang di atas kebenaran dan bukan berada di atas jalan petunjuk Ustaz? Apakah memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufik kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, barakallahu fikum, memang asalnya seperti itu. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, aslul ilmi khasyiatullah. Asal dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Menunjukkan ilmu itu harusnya semakin bertambah, semakin menguatkan rasa takut dan ketundukan kita kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir Taisir Kalimur Rahman berkata, hadhil fihi dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyiatillah. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan kemuliaan, keutamaan ilmu, karena ilmu itu adalah yang memotivasi kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang belajar agama kemudian tidak menjadikan dia semakin tunduk, semakin takut kepada Allah, ini dikhawatirkan ilmunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, berdampak diantaranya adalah menjadikan hati tidak tunduk. Rasulullah SAW berdoa berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah tunduk, dari hati yang tidak mau tunduk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagian dari para ulama menyebutkan, yang disebutkan tiga setelahnya adalah, ya, sebabnya adalah yang pertama, karena ilmu yang tidak bermanfaat, hatinya tidak pernah tunduk, tidak pernah takut, jiwanya tidak pernah puas, kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah min dzalik. Maka maksudnya di sini, ketika orang mendapatkan hal yang seperti ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah, minta pertolongan agar ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dimudahkan dia untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, dimudahkan dia untuk belajar agama, misalnya baca Al-Qur'an, merenungkan isinya, karena Al-Qur'an dengan merenungkan isinya itu akan menundukkan hati manusia, akan menumbuhkan dan menyempurnakan keimanan di hatinya, sehingga juga semakin menguatkan rasa takutnya, pengharapannya, dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Nah.
1: Namun Ustaz, fik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari penanya melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, suami saya sudah meninggal dan dia pernah murtad, akan tapi ketika sebelum meninggal dia Islam lagi. Apakah anak saya punya hak waris, Ustaz? Dan dia pun tidak pernah sholat hingga akhir hayatnya, Ustaz, apakah tetap anak saya punya hak waris, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan. Barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
0: Kalau betul seperti penjelasan yang disampaikan oleh ibu ini, bahwasanya sebelum meninggal dia masuk Islam lagi, mudah-mudahan ya kita ya bersangka baik sesuai dengan zahirnya dia berislam dengan baik, ya berarti dia mati di atas Islam insyaallah. Maka ketika dia mati di atas Islam, maka keluarganya ya tetap dalam satu agama, berarti ahli warisnya tetap berhak mendapatkan warisan darinya, kecuali kalau dia tidak masuk Islam kembali, ya karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul mu'minu al kafir wal kafirul mu'min, orang mukmin tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang mukmin, orang yang beriman. Jadi ketika dikatakan tadi dia masuk Islam kembali, maka berarti dia berhak mendapatkan warisan, ya termasuk istrinya, kemudian anak-anaknya, karena sama-sama satu agama. Naam, barakallahu fikum.
1: Naam, Ustaz. Fik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sudah terhubung.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak atau Ibu?
3: Bersama.
1: Dengan siapa Bapak?
3: Ya, Abah, di Garut.
1: Baik, silakan Pak. Apa pertanyaan Bapak?
3: Halo.
1: Ya, silakan Pak.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan, sudah terhubung Pak.
3: Oh, terima kasih. Mau bertanya Pak Ustadz.
0: Ya, silakan.
1: Ya, silakan Pak. Langsung Pak.
3: Ini di tempat saya, di suatu masjid.
1: Baik, Bapak cukup.
3: Habis sholat maghrib, menunggu isya, menunggu datangnya sholat isya. Nah, setelah itu ada ngobrol-ngobrol gitu. Apakah hukumnya itu bagaimana, Pak?
1: Ustaz. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, cukup Bapak ya. Baik, Bapak bisa menyimak langsung lewat televisi dan kita akan simak jawabannya dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Orang yang menunggu ya, satu salat ke salat berikutnya akan disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisuh, la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. Senantiasa salah seorang dari kalian, ya, dalam salat, ya, ini tetap mendapatkan pahala seperti orang salat, selama salat yang menahan dia. Tidak ada yang mencegah dia untuk pulang ke rumahnya, kecuali salat yang sedang ditunggunya. Seperti tadi orang yang menunggu antara salat maghrib dan isya misalnya. Ya, maka itu bernilai pahala seperti orang yang sedang menunaikan sholat. Cuma di sini tentu lebih bagus kalau kita misalnya menunggu di masjid, kita lakukan yang bermanfaat, jangan sekedar ngobrol saja. Kita bisa baca Al-Quran atau berzikir, ataupun kalau misalnya kita ngobrol misalnya, diskusikan yang baik, perkara-perkara agama yang berhubungan dengan masalah sholat kita, atau mungkin kalau kita di situ mengenal ada orang yang berilmu, ustadz, kita tanyakan masalah-masalah yang perlu kita tanyakan. Kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat supaya semakin besar keutamaan yang kita dapatkan. Jangan sekedar ngobrol-ngobrol biasa, apalagi ngobrol urusan dunia yang dilakukan di masjid juga tentu ini kurang baik. Ya, kalau sampai berlebihan dan berlarut-larut, kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat atau paling baik, lebih baik lagi kita baca Al-Quran, kita berzikir, beristighfar kepada Allah, ya berdoa dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, barakallahu fiik.
1: Namun Ustaz Afiq Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
4: Dari Umu Salma di Padang.
1: Umu Salma, silakan Umu Salma.
4: Menanyakan masalah ini Ustaz. Misalnya seorang anak misalnya durhaka sama orang tua, atau istri yang durhaka kepada suami, Nanti kalau di akhirat misalnya nanti tidak dimaafkan, bagaimana itu Ustaz, nasib anak atau istri tadi Ustaz?
5: Baik, cukup.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Salma, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari beliau tadi, Ummu Salma. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, menghindarkan dari keburukan, dan juga untuk kita semua. Ya, memang yang berhubungan dengan hak-hak manusia seperti ini, kepada ibu misalnya kita berbakti, ya kita harus tunaikan di dunia. Makanya kita selesaikan di dunia, karena di akhirat nanti itu tidak ada lagi permintaan maaf. Kan kita tahu kan, hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, atadruna mal muflis, apakah kalian mengetahui apa itu, siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, al muflisu fina man la dirham lahu mala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak punya uang lagi, tidak punya harta benda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati man yati yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat bi salatin wasiyamin wasodakoh, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Dalam riwayat lain, bihasanatin amthalil jibal, membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung banyak besarnya. Tapi wayati wakodeshata mahada, wakoda fahada, wa akhoda malahada, wasafakadamahada. Dia datang dalam keadaan pernah mencela orang ini, mengambil harta orang ini, menumpahkan darah orang ini. Ini melanggar hak orang lain, pernah mendzalimi orang lain. Apa yang terjadi? Fayu'tu hadza min hasanatihi, maka karena tidak ada lagi cara untuk ditunaikan waktu itu, maka kebaikannya diambil dibagi-bagikan kepada orang yang pernah didzaliminya, yang pernah tidak ditunaikan haknya. Kalau sudah habis kebaikannya masih ada yang belum ditunaikan, dosa mereka diambil, thumma turiha finnar. Dilemparkan kepada dosa-dosa itu, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya selesaikan sekarang. Minta maaf saat ini ya. Kalaupun ada hal yang berhubungan dengan hak, kayak tadi yang dicontohkan orang tua yang durhaka atau suami yang dia belum ya, berusahalah berdoa kepada Allah agar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, agar mengampuni dosa-dosa kita, agar memberikan solusi yang terbaik untuk diselesaikannya masalah kita ini, karena Allah Maha mengetahui kalau kita sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Cuman yang jelas urusan di akhirat nanti ya. Masalahnya manusia semua butuh pahala di akhirat nanti. Maka kesempatan bagi mereka ketika mendapatkan jalur untuk dapatkan pahala dari orang lain, tentu dia akan berusaha untuk mendapatkan hal itu. Karena tidak seperti di dunia yang masih bisa kita kembalikan haknya, masih bisa kita minta maaf. Di akhirat nanti, itu yang ada adalah hari perhitungan. Dan tadi ya, orang-orang yang pernah didzalimi akan mendapatkan pahala kebaikan kita. Kalau habis, maka dosanya yang dilemparkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, berusahalah untuk ya segera memperbaiki keadaan, mumpung sewaktu kita di dunia masih bisa bertemu dengan mereka. Kalaupun sudah terlanjur, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan kita tersebut. Barakallahu fikum. Nah
1: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di akhir-akhir ini terjadi kejadian itu merendahkan seorang ulama hadis yang disebutkan sebagai peneliti hadis. Lalu kemudian Ustaz, banyak orang-orang yang kembali merendahkan itu Syekh Al-Albani rahimallahu taala dengan sebutan-sebutan lain. Apakah orang yang pertama kali yang merendahkan Syekh Al-Albani dengan mengatakan peneliti, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, dia adalah orang yang akan mendapatkan dosa dari orang-orang tersebut Ustaz? Dan pertanyaannya Ustaz, di saat ini juga banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dakwah salaf, bahwasannya dakwah salaf hanya mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tidak mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Apakah benar demikian Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya ya. Maka jawabannya, yang seperti ini tidak perlu kita urus dan perlu kita gubris. Karena yang seperti ini dari dulu sampai sekarang selalu ada. Dari dulu para ulama ahlus sunnah wal jamaah ya tidak digubris atau dilecehkan oleh orang-orang lain. Makanya kata para ulama, luhumul ulama imasmumah. daging para ulama itu beracun. Artinya orang yang mencelanya akan menimbulkan madarat bagi dia sendiri. Ya, orang-orang yang mencela para ulama sebesar Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang diakui oleh misalnya Syekh bin Baz sebagai pembaharu umat ini, itu menunjukkan kebodohannya sendiri. Dia menyingkap kebodohannya sendiri bahwa dia tidak faham agama. Bahwa dia tidak faham Syekh Al-Albani rahimahullah taala punya kitab-kitab yang tertulis, silsilat al-hadisus sahiha, silsilatul ahadisud dhaifah wal maudhu'ah, semua ada dicetak semua, bahkan sebagian sudah diterjemahkan. Tinggal dibaca saja untuk kita mengenal keilmuan beliau. Maka tidak perlu kita gubris yang seperti ini. Orang-orang yang tidak memahami agama ini akan berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, sementara dia sendiri misalnya punya karya apa yang bisa dibanggakan untuk kebaikan agama ini, kemudian merendahkan yang lainnya. Ala kulli hal, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak memahami agar berbicara sesuai dengan kebenaran. Yang jelas kalau itu menjadi sebab orang lain kemudian ikut-ikutan, ya tentu dia akan ikut dapatkan dosanya, karena dia yang menjadi sebab orang lain kemudian melakukan keburukan-keburukan tersebut. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih kan, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, dia akan dapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, ya, sebagaimana celaan terhadap dakwah salafiyah tidak perlu kita gubris. Yang sekarang kita lakukan adalah kita berusaha untuk menuntut ilmu, menjelaskan dengan dalil tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang, kemudian berusaha mendakwai manusia ke jalan yang benar. Alhamdulillah dakwah sunnah ini semakin tersebar, terbukti dengan kajian-kajian yang kita saksikan ketika para ulama ahlus sunnah wal jamaah misalnya berceramah di Masjid Istiqlal yang besar, demikian banyak yang hadir. Ya, dari para ulama ketika kita berceramah diterjemahkan, masya Allah, kaum muslimin sangat sangat antusias untuk menghadiri ceramah-ceramah tersebut, menunjukkan bahwa dakwah yang hak ini semakin dicintai dan diterima oleh kaum muslimin. Adapun perbuatan sebagian orang-orang yang punya penyakit hati, maka kita katakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang masih memang menginginkan kebenaran, dan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang memang punya kedengkian di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Afiq, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini, Ustaz, melalui telepon di 021-823-6543. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
6: Saya Ibu Wati di Gunung Putri, mau bertanya.
1: Ya, silakan.
6: Saya baru ditinggal suami meninggal, terus kalau kita selalu menangis karena itu, apa kita termasuk meratapin ya Ustaz? Selalu ingat gitu, waktu sholat ingat, waktu baca Quran ingat, terus kita jadi menangis, apa itu termasuk meratapin suami yang sudah meninggal?
1: Ya, baik, terima kasih buat pertanyaannya, cukup.
6: Cukup.
1: Ya. Baik, kita akan simak nasihat dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami silakan untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan merahmati, mengampuni dosa suami yang telah wafat, yang meninggalkannya. Ya, mengingat kemudian menangis ya ketika mengingat suami yang telah wafat ini, kalau sekedar kesedihan biasa maka tidak sampai itu berdosa, kecuali kalau menangis itu menyebab apa ini, karena dia tidak mau kehilangan atau masih belum bisa menerima ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam anak beliau wafat, beliau juga menangis ya, Ibrahim ya yang wafat, yang meninggal, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, tapi bukan karena ketidakterimaan terhadap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah seseorang yang beriman kehilangan orang yang dicintainya, dia mengetahui itu adalah pilihan Allah yang terbaik, itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu itu dengan sifat-sifat kesempurnaannya menjadikan kita selalu bersangka baik dan berpengharapan baik kepadanya, harusnya dia sudah terima dan melapangkan semua ini. Jangan sampai dengan sebab menangis tadi karena dia belum menerima ketentuan takdir Allah, atau tidak menerima perpisahan tersebut, padahal orang yang beriman mestinya yakin apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan itulah yang terbaik. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini yang menjadi sebab, tentu itu akan menjadi sebab dia berdosa, menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Maka berdoalah kepada Allah agar dimudahkan untuk lapang ya menerima hal tersebut. Dan insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya taufik kebaikan, suaminya juga meninggal dalam keadaan baik, mudah-mudahan ya dalam keadaan di atas Islam, kemudian dia juga memperbaiki dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan bisa mempertemukan kembali mereka di akhirat nanti, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga yang kekal abadi yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari kalangan orang tua mereka, dari kalangan istri-istri atau suami-suami mereka dan anak-anak keturunan mereka. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan selalu menerima ketentuan takdirnya dan selalu bersangka baik kepadanya, serta semoga Allah Azza wa Jalla menggantikan dengan yang lebih baik untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Fidallahu Ta'ala yang telah memberikan materi di kesempatan ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ikhwat al-Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Fawaidul Fawaid yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh

kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هروله. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh 'amrihi, qad ja'ala Allahu likulli shay'in.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
7: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
4: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam a'azakumullah, sobat Roja dimanapun Anda berada, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dapat menyapa kembali ke ruang dengar Anda untuk menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Ahadithul Akhlaq yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullahu Ta'ala. Langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Ya akhi, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Kabar baik semoga senantiasa menyertai kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku di mana saja berada, rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, hendaknya tidak seorang pun di antara kita yang lupa akan kewajibannya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah penghambaan dirinya kepada Allah azza wa jal. Karena alhamdulillah, karena sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua untuk beribadah, dan ibadah merupakan salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dengan bersyukur kepada Allah, seorang hamba akan dijauhi dari ancaman siksa di neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala tiada mengazab kalian apabila kalian bersyukur serta beriman kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik ibadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kepada keluarga, kepada seluruh istri beliau tercinta, kepada para sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman tiba. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang kedua ini, mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallah, kita sambung pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan tentang urgensi kedudukan tinggi akhlak yang mulia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang kemudian ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa akhlak mulia yang disebutkan di dalam ayat 4 surat Al-Qalam itu artinya adalah agama yang luhur. Sehingga para ulama menyatakan akhlak yang mulia adalah agama. Agama adalah akhlak yang mulia. Dipertegas lagi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ketika diutus menjadi nabinya, bahwa beliau membawa tiga misi utama. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan untuk manusia ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan untuk manusia Al-Quran dan Al-Hikmah. Dan ternyata, wa yuzakkihim, menyucikan manusia, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir, artinya adalah menyucikan mereka dari kesyirikan, dari perbuatan keji, dari perbuatan dosa, dan dari akhlak yang buruk. Sehingga tiga misi utama yang Allah sebutkan dalam dua ayat berbeda, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 164, dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar beliau menuntun kita tersucikan dari syirik, bid'ah, ibadah yang menyimpang, berbagai perbuatan yang keji, serta akhlak yang buruk. Subhanallah. Dan karena itu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, salihal akhlaq. Sesungguhnya lah aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Ya. Sebab itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa kedua hal yang disebutkan sebagai kunci masuk surga, yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia, karena keduanya menjaga stabilitas hubungan baik seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan sesama manusia. Taqwa Allah, hubungan baik seorang hamba dengan Allah Rabbul Alamin. Husnul khuluq, akhlak yang mulia, menjaga hubungan baik seorang hamba dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, kita akan lanjutkan dengan berbagai hadis yang menjelaskan tentang keagungan akhlak yang mulia. Setelah kita mengetahui urgensi berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka kita akan mengkaji pembahasan yang berkaitan selanjutnya, yaitu tentang agungnya akhlak mulia. Dan pada pertemuan yang lalu, sebagian hadis sudah dibacakan. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinahum akhlaqa." Masya Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian dan di antara yang akan paling dekat tempatnya bersamaku di hari kiamat kelak adalah yang berakhlak mulia. Subhanallah. Yang paling mulia akhlaknya adalah mereka yang akan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelak bertempat dekat dengan Nabi di dalam surga di hari kiamat. Maka siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan keduanya? Dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Meskipun kita di kehidupan dunia ini tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita berharap agar di kehidupan akhirat yang semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan hanya akan ada satu di antara dua tempat yang menjadi tempat setiap hamba, kalau bukan di surga maka di neraka, tentu kita berharap kita berada di surga. Kalau ingin berada di surga, bahkan di ketinggian tempat surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, raihlah itu dengan berakhlak mulia. Demikian pula telah dibacakan sebelumnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang akan lebih berat dalam timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak, seorang hamba mukmin di hari kiamat kelak, seperti halnya akhlak yang mulia. Artinya akhlak yang mulia yang paling akan memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka berproses untuk membentuk akhlak mulia pada diri itu adalah proses untuk meraih surga. Pembahasan tentang akhlak bukanlah pembahasan yang sekedar melengkapi sekian proses talabul ilmi. Tetapi pembahasan tentang akhlak yang mulia adalah pembahasan fundamental. Karena ilmu dipelajari bukan hanya untuk sekedar menjadi wawasan. Ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim, seorang mukmin adalah agar ia semakin baik di hadapan Allah Azza wa Jalla dan juga di hadapan manusia. Taqwallahi wa husnul khuluq. Maka tidak ada yang dapat memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin pada hari kiamat seperti halnya akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ada hadis-hadis yang lain yang insyaallah akan kita kaji, di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Jabir, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa iftitah, maka beliau bertakbir dan beliau membaca, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq, la yaqi sayyi'aha illa ant.

aku diperintahkan dan aku menjadi yang pertama berserah diri dalam Islam. Kemudian berlanjut, Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjuk hidayah li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq, untuk dapat meraih amal yang terindah dan akhlak yang termulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk hidayah menuju yang terbaik dan termulia itu kecuali Engkau ya Allah. Memohon kepada Allah akhlak yang mulia sebagaimana memohon kepada Allah amal yang paling mulia. Amal terbaik, akhlak yang termulia. Kemudian doanya berlanjut. Waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al a'mal, ya Allah lindungi aku dari amal-amal yang buruk dan dari akhlak-akhlak yang tercela. La yaqi sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang dapat melindungiku dari semua amal dan akhlak yang buruk itu kecuali Engkau ya Allah. Subhanallah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa dengannya. Doa itu dipanjatkan di dalam amal yang teragung yaitu salat agar kita meneladani beliau. Betapa agungnya akhlak mulia diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diminta di dalam doa dan doa itu dibaca di dalam amal yang paling agung yaitu salat. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan akhlak adalah sebuah kemuliaan bagi diri seorang hamba meraih predikat yang luhur di sisi Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan juga oleh Al-Albani dari Ziyad ibn Ilaqah, dari pamannya Ilaqah, dari pamannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Nabi berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada Engkau dari akhlak yang mungkar, yang buruk, dari amal yang mungkar, yang jelek, dan juga dari hawa nafsu yang menyimpang. Subhanallah. Sampai diminta di dalam doa dianugerahkan akhlak yang mulia dan diminta di dalam doa agar diselamatkan, dijauhkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang mungkar yang buruk. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanku, maka indahkanlah akhlakku. Kita semua tercipta dalam bentuk penciptaan yang indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin yang kita sama-sama hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang terindah. Kita semua diciptakan dalam bentuk yang indah. Maka dalam doa yang Nabi ajarkan, ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah penciptaan fisikku, maka indahkanlah akhlakku. Masya Allah. Ini sudah tiga hadis berisi doa-doa yang dahulu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu agar kita teladani. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, hafalkan doa-doa ini, pahami dengan baik, panjatkan dengan penuh penghayatan. Inilah bekal kita untuk membuka kesempatan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga selain takwa kepada Allah adalah akhlak yang mulia. Berdoa kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq, la yaqi sayyi'aha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa.
Allahumma ahsanta khalqi

0: فأحسن خلقي. Agungnya akhlak yang mulia tergambar pada doa-doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah di berbagai kesempatan. Dengan ragam redaksi, minta akhlak yang mulia dan berlindung diri dari akhlak yang buruk dan tercela. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ada juga hadis yang menarik untuk kita ketahui bersama. Dibawakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Beliau berkata, Abdullah ibn Mas'ud berkata, "Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi untuk kalian akhlak sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi untuk kalian rizki. Artinya diminta. Sebagaimana kita meminta rizki kepada Allah dan Allah memberikannya, maka demikian pula kita meminta kepada Allah akhlak yang mulia agar Allah memberikannya kepada kita. Disebutkan oleh Tawus bin Kaisan rahimahullah, beliau berkata, "Inna hadhihi al-akhlaq manaihu yamnahuha Allah 'azza wa jalla man yasha'u min 'ibadihi. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا مَنَحَهُ مِنْهَا خُلُقًا صَالِحًا." Kata Tawus bin Kaisan rahimahullah, sesungguhnya akhlak yang mulia ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada siapapun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang hamba kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan untuknya akhlak yang saleh. Allahu Akbar. Kita sering diingatkan oleh para ustaz hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang hamba, niscaya Allah akan memahamkan kepadanya ilmu agama. Ternyata pada bab yang berhubungan, yaitu bab tentang akhlak yang merupakan agama, akhlak mulia adalah agama karena agama adalah akhlak mulia, sebagaimana tadi diingatkan kembali perkataan Ibnu Abbas tentang tafsir ayat 4 surat Al-Qalam, ternyata Tawus bin Kaisan menjelaskan pun demikian. Akhlak itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara para hambanya. Sehingga bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang hamba kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan dia taufik untuk memiliki akhlak yang mulia. Allah akan berikan seseorang akhlak yang mulia, baik diberikan tanpa orang itu minta ataupun diberikan dengan permintaan dan pembentukan akhlak mulia pada dirinya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan tentang klasifikasi akhlak. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Innal akhlaqa mawahiba yahibullahu minha ma yasha'u liman yasha'." Sesungguhnya akhlak mulia itu adalah pemberian anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan apapun yang Allah kehendaki kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ada di antara manusia yang berakhlak mulia, masya Allah, dia itu pemaaf, dia itu dermawan, dia itu sangat berbakti pada kedua orang tua, dia itu murah senyum dan mudah membantu orang lain, dan seterusnya. Ya. Ada orang-orang yang diberikan akhlak mulia. Di antara akhlak mulia, ada yang Allah kehendaki untuk diberikan kepada siapapun yang juga Allah kehendaki. Maka di antara sebab kita bisa meraih apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berupa akhlak mulia adalah berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memintalah kepada Allah. Syekh Abdul Razzaq berkata, "Kama annahu matlubun fi bab iktisabi rizqi amran la budda minhuma, fakadzalika fi bab al-akhlaq matlubun al-luju'u ila Allah bil manni bil akhlaq al-fadilah wal adab al-karimah ma'a as-sa'i wa mujahadati an-nafsi 'ala tahqiqiha." Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diminta agar memberikan rizki kepada kita, dan itu harus terpenuhi dua hal, yaitu meminta setulus hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal untuk meraihnya, rizki itu diraih, rizki itu dicari dan didapatkan, sehingga kita harus meminta kepada Allah dan juga berupaya mengerahkan segenap usaha. Ada langkah-langkah yang ditempuh untuk bisa mendapatkan rizki dari arah yang dibenarkan di dalam syariat. Jadi ada permintaan kepada Allah dan ada upaya ikhtiar mendapatkan rizki, maka demikian pula dengan akhlak yang mulia. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhlak yang mulia, dan juga agar kita latih diri kita ini, ada langkah yang dilakukan agar kita memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang agungnya akhlak yang mulia yang berkorelasi dengan keimanan yang sempurna. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisaihim. Yang paling sempurna imannya di antara semua kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dengarkan dengan saksama hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntun kita untuk berakhlak mulia, dan beliau sambungkan itu dengan keimanan yang sempurna. Kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya di antara keimanan seluruh kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya. Allahu Akbar. Sehingga akhlak yang mulia itu adalah cermin keimanan. Tentu bukan akhlak yang sekedar dibuat-buat hanya untuk casing saja, ya, hanya untuk framing saja, hanya untuk casing saja, tidak. Tetapi betul-betul cerminan dari keimanan yang ada di dalam dirinya. Dan keimanan yang sempurna akan tercermin pada akhlak yang mulia. Semakin sempurna iman seorang hamba, semakin indah dan mulia akhlaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, wa khairukum khairukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ini korelasi yang juga luar biasa. Artinya jangan sampai seseorang itu di dalam membuktikan dirinya berakhlak mulia, di luar rumah dia tampakkan akhlak yang mulia kepada orang asing sekalipun, tapi ternyata di dalam rumah dia orang yang menjadi paling buruk terhadap istrinya sendiri. Orang yang paling dekat dengan kehidupannya. Satu kasur bersamanya, satu selimut bersamanya, bahkan satu handuk, satu kamar mandi, satu tempayan air bersamanya, bahkan satu piring makan bersamanya, tapi dia tidak bisa berbuat baik kepada istrinya. Khairukum khairukum linisaihim. Maka bukan berlebihan kalau kemudian dinyatakan bahwa di antara standarisasi dan bukti kebaikan akhlak seseorang itu dilihat dari bagaimana kebaikan dia mempergauli istrinya. Dia memperlakukan dengan akhlak mulia terhadap istrinya. Kalau dia berakhlak mulia kepada istrinya, tutur bicaranya, sikapnya, penglihatannya, tangannya, kakinya, sikapnya kepada istrinya baik, maka berdasarkan hadis ini Nabi menyatakan, khairukum, yang paling baik di antara kalian, khairukum linisaihim, yang paling baik kepada istrinya. Bagaimana dia kepada istrinya? Orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan akhlak mulia karena dia adalah orang yang paling dekat dalam kehidupannya. Subhanallah. Sekali lagi, akhlak yang mulia itu bukan casing. Ya, bukan casing saja. Bukan packaging yang untuk kemudian dipersembahkan kepada orang lain di luar rumah, yang asing, yang hanya ketemu sekali-sekali, yang hanya duduk bersama beberapa waktu, sementara istrinya yang jauh lebih lama, yang jauh lebih banyak kebersamaannya, tidak mendapatkan porsi akhlak mulia sebagaimana mestinya dari si suami. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli." Senada makna dengan hadis sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang paling sempurna imannya dari kaum mukminin adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada istrinya. Allahu Akbar. Sungguh di antara yang paling sempurna imannya dari semua iman kaum mukminin adalah yang paling indah akhlaknya dan paling lembut kepada istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Subhanallah. Maka Al-Halimi rahimahullah berkata, "Dalla ala anna husnal khuluqi imanun wa adamuhu nuqsanu imanin." Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan keimanan. Dan tidak adanya akhlak mulia adalah kekurangan dalam keimanan. Cacat di dalam keimanan. Mungkin dia adalah seorang mukmin, tetapi tatkala keimanannya tak tercermin pada akhlaknya, berarti ada yang kurang pada imannya tersebut. Wa annal mu'minina yatafawatuna fi imanihim, kata Al-Halimi rahimahullah, sesungguhnya kaum mukminin itu bermacam-macam dalam kualitas derajat imannya. Fa ba'dhuhum akmalu imanan min ba'd, sebagian imannya itu bisa sampai sempurna. Wa min thamma kana al-Mustafa ahsanan nasi khuluqa, maka dari itu pulalah diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik akhlaknya karena beliau yang paling sempurna imannya. Likaunihim akmaluhum imana, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurna imannya. Khiyarukum khiyarukum linisaihim, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, yang mempergauli, memperlakukan, berinteraksi dengan istrinya dengan baik, dengan sabar, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Karena para wanita itu kurang agamanya, kurang akalnya, maka diperlakukan dengan baik, itu adalah orang yang paling baik di antara para suami. Karena para wanita diciptakan dalam keadaan bengkok memang. Bengkok akalnya, bengkok agamanya, kurang akalnya, kurang agamanya. Sehingga kewajiban para suami adalah bagaimana membibik, mendidik, membimbing mereka dengan perlakuan yang indah, dengan akhlak yang mulia. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, selanjutnya adalah yang berkaitan dengan klasifikasi akhlak. Klasifikasi akhlak. Sebagaimana kita tahu, kalau ada akhlak baik, maka ada akhlak yang buruk. Sebagaimana keduanya disebutkan dalam doa tadi. Kita meminta petunjuk hidayah agar dianugerahkan akhlak yang baik. Kemudian kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari akhlak yang buruk. Maka akhlak itu ada yang baik dan akhlak itu ada yang buruk. Sebagaimana akhlak yang buruk itu, perangai yang buruk itu adalah bawaan pada dirinya. Dia memang tercipta, terlahir dalam keadaan membawa tipikal yang buruk. Kikir misalnya, temperamen mudah marah misalnya, susah memaafkan orang misalnya, usil bahkan jahat kepada orang lain misalnya. Itu terlahir dalam keadaan demikian. Atau orang yang tadinya sebetulnya baik, polos, tapi kemudian karena pengaruh, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang terbiasa dia saksikan, dia berada di lingkungan yang buruk, sehingga hari-hari yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia saksikan adalah keburukan, maka terbentuklah dia yang tadinya polos, yang tadinya lurus, menjadi bengkok dan menyimpang. Maka sebagaimana akhlak yang buruk itu ada yang bawaan, dan ada yang akibat pembiasaan atau pengaruh buruk, maka demikian pula akhlak yang baik. Akhlak yang mulia itu ada yang anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga ada yang diperlukan pembiasaan dan pelatihan diri. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Al-Ashajju Abdul Qais. Di mana Al-Ashajju Abdul Qais adalah seorang pemuka kaum, pemuka kabilah. Kabilah Abdul Qais, Al-Ashajju Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah. Al-Ashajju Abdul Qais, beliau dan segenap kabilahnya suatu hari karena tinggal di luar Madinah, mereka datang ke kota Madinah. Kemudian ketika sampai di gerbang kota Madinah, semua bergegas. Ya. Semua bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui beliau, menyalami beliau, mencium tangan beliau. Bahkan ada juga yang mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hanya satu di antara mereka yang tidak demikian, yaitu pimpinannya, Al-Munzir, Al-Ashajju Abdul Qais. Sampai kemudian ternyata beliau itu telah mempersiapkan baju khusus yang beliau akan pakai untuk pertama kali menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perjalanan tersebut. Jadi beliau tidak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian perjalanan safarnya. Beliau telah siapkan pakaian yang tentu bersih. Dengan pakaian itulah beliau ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka sesampainya beliau terlambat sendiri dibandingkan yang lain, karena yang lain sudah bergegas, tergopoh-gopoh, terjatuh-jatuh, cium tangan Nabi, duduk bersama Nabi, mendengarkan suara Nabi, dan seterusnya. Al-Ashajju Abdul Qais Al-Mundir terlambat. Tapi kemudian disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepada beliau, "Inna fika la khullataini yuhibbuhuma Allah." Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perangai yang keduanya dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal anah. Mudah memaafkan, sifat hilm, mudah memaafkan, dan tenang, anah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira itu kepada Al-Munzir Al-Ashajju Abdul Qais, maka beliau pun bertanya, "Akhuluqaini takhallaqtu bihima am khuluqaini jubiltu alaihima?" Rasul, apakah kedua akhlak mulia yang kau sampaikan tentangku tadi aku berupaya membentuknya ada pada diriku, atau memang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya kepadaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Balillah jabalaka alaihima." Dalam redaksi yang lain Nabi menyatakan, "Bal khuluqaini jubilta alaihima." Kedua akhlak itu memang Allah Subhanahu wa taala ada atau ciptakan pada dirimu, wahai Al-Munzir. Maka kemudian beliau berkata, "Alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhuma Allah wa rasuluh." Segala puji begitu, kalau begitu segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan dua akhlak mulia pada diriku, dan ternyata kedua akhlak mulia tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dari Zari' bin Amir bin Abdul Qais Al-Abdi radhiyallahu anhum jami'an. Dari hadis ini diketahui bahwa memang di antara akhlak yang mulia ada yang memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya. Masya Allah, kita dapatkan ada sebagian orang itu subhanallah hari-harinya senyum terus. Senyum itu menjadi sesuatu yang melekat pada dirinya. Ada orang yang masya Allah tercipta memiliki perangai indah, yaitu santun. Santun kalau bersikap, santun kalau berkata. Masya Allah, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan marah sekalipun dia santun. Ada orang yang tercipta memiliki perangai dermawan, ringan tangan untuk berbagi kebaikan. Dia kasih. Sampai oleh sebagian orang lain dinilai, kamu tuh dibodoh-bodohin oleh orang yang minta kepadamu. Padahal dia itu memang ringan tangan untuk berbagi. Ada lagi orang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perangai tidak su'udhan sama sekali. Husnudhan terus. Ada orang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyabar, mudah memaafkan orang, dan seterusnya. Ini adalah klasifikasi yang pertama, bahwa ada memang akhlak yang mulia sebagai pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan seseorang memiliki akhlak mulia tersebut tanpa harus ada susah payah yang dia upayakan. Dia ternyata dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dianugerahkan sejak kecil atau dianugerahkan di kemudian waktu. Adapun yang kedua adalah akhlak mulia yang terbentuk karena sebuah proses pembiasaan. Ada upaya yang dilakukan, tahap demi tahap yang ditreatmentkan pada dirinya. Tadinya pemarah, dia jadi pemaaf. Yang tadinya kikir, dia jadi pemurah, dermawan. Yang tadinya selalu bermuka masam, bahkan dia itu kaget kalau dia melihat sendiri, loh, ternyata foto saya di paspor saya itu mukanya kusut, cemberut. Padahal dia tidak memaksudkan itu. Berarti kira-kira seperti itu pula bentuk wajahnya dalam hari-harinya. Karena ketika dia difoto, dia tidak merasa dia sedang cemberut sama petugasnya misalnya. Di foto paspor, dia tidak merasa dia sedang cemberut marah kepada petugasnya. Tidak. Tapi tertangkap oleh layar foto, ya, layar kamera menempel di paspornya. Oh, wajah saya kok cemberut. Maka besar kemungkinan itulah wajah yang biasa terlihat oleh orang di kesehariannya. Tadinya dia punya wajah yang kelihatan cemberut, kusut, maka dia berlatih untuk bisa murah senyum. Dia berlatih di cermin, oh seperti ini kira-kira saya tersenyum, saya sendiri senang melihat wajah saya begitu, kemudian dia pejamkan matanya, kira-kira terekam olehnya, oh gini otot, posisi otot pipi kanan kirinya ketika dia terlihat senyum, enak dipandang wajah bahkan oleh dirinya sendiri. Maka seperti itulah kira-kira kalau dia dipandang oleh orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Perlu diingatkan kepada kita semua, ma'asyiral muslimin wal muslimat, berakhlak mulia itu ibadah. Sebagaimana seseorang itu salat beribadah, membaca Al-Quran beribadah, berzikir itu beribadah, berdoa itu beribadah, berbakti pada orang tua itu beribadah, ya. Maka demikian pula berakhlak mulia itu beribadah. Senyumnya itu ibadah. Memaafkan dia itu ibadah. Bersikap ramah santun pada orang itu ibadah. Menyingkirkan su'udzon itu ibadah. Dan seterusnya. Akhlak mulia, ibadah. Bahkan ibadah yang terus akan mengalirkan pahala. Karena memang dia berakhlak mulia itu bukan hanya pada satu momen, pada satu keadaan, pada satu waktu, kepada sebagian orang. Memang akhlak mulia melekat pada dirinya. Ilmu yang selama ini dia pelajari, baik ilmu tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, dia terapkan di kehidupan sehari-hari demi Allah. Dia akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang dia amalkan, dia akan berakhlak mulia. Karena tidak ada satupun yang dituntunkan dalam Islam kecuali pasti akan membentuk akhlak yang mulia. Baik akhlak antara dirinya dengan Allah ataupun antara dirinya dengan sesama manusia. Itu pasti. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kalian untuk adil dan juga untuk berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan Allah perintahkan kalian untuk menyantuni kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah larang kalian untuk berbuat keji, berucap kotor, melakukan yang mungkar dan berbuat zalim. Subhanallah. Artinya Islam tidaklah perintahkan dan tuntunkan sesuatu kecuali untuk menjadikan hamba tersebut bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan Allah larang seorang hamba itu dari semua bentuk kejahatan, dari semua bentuk ucapan yang jelek, dari semua perbuatan yang buruk dan kotor, dan dari semua bentuk kezaliman. Dari semua bentuk kezaliman. Maka kalau seseorang itu berilmu, terus belajar ilmu agama, konsisten terus menerus, dan dia jujur bahwa ilmu yang dia pelajari adalah untuk diamalkan, pasti dia akan dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berakhlak yang mulia. Untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ustaz, dari tadi Ustaz menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Sebagian ulama, termasuk Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, menguatkan pendapat bahwa akhlak mulia sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Hadis yang cukup panjang, di penghujung hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannah, فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkehendak, yang ingin, yang mendambakan untuk dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, hendaklah ajal menjemputnya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga dalam keadaan dia memperlakukan orang lain yang dia suka diperlakukan dengan yang serupa. Subhanallah. Sementara ajal kita tidak tahu kapan. Kapan akan menjemput siapapun di antara kita, kita tidak tahu. Sementara Nabi SAW menyatakan, mau dijauhkan dari api neraka, mau dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ketika ajal menjemputmu, kau dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ini akan melahirkan ketakwaan kepada Allah, hubungan baik dirinya dengan Allah, dan juga hendaklah engkau memperlakukan manusia dengan akhlak yang engkau pun suka diperlakukan dengan yang serupa. Akhlak yang mulia. Inilah akhlak yang mulia. Jadi, kita membayangkan bahwa bagaimana berakhlak mulia kepada ayah dan ibu kita misalnya, maka kita bayangkan bagaimana kalau saya menjadi seorang ayah, bagaimana saya kalau menjadi seorang ibu, saya mau diperlakukan seperti itu, maka saya pun memperlakukan demikian kepada ayah dan ibuku. Apa yang ibu kita inginkan, apa yang ibu ayah kita inginkan, diperlakukan dengan perlakuan yang indah, dengan akhlak yang mulia, itulah yang kita perlakukan kepada keduanya. Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kakak adik kita, pada om, tante, bibi, dan seterusnya, ya, kepada pimpinan kita, kepada rekan sejawat kita, kepada bawahan kita, jajaran kita, bahkan kepada pembantu kita misalnya, kepada driver kita. Kita bayangkan driver kita itu suka diperlakukan seperti apa. Kita bayangkan pada diri kita, saya kalau jadi driver, saya tidak mau dibentak-bentak ketika disuruh. Saya juga tidak suka kalau tugasnya begitu berat padahal waktunya sempit misalnya. Saya juga tidak suka kalau kemudian diburu-buru, dan buru-buru ini berkonsekuensi kecelakaan, terjadi laka di jalan raya misalnya. Sebagaimana saya tidak suka kalau diperlakukan itu pada diri saya saat saya menjadi driver, maka saya pun memperlakukan itu kepada driver saya. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ أَلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia suka orang lain memperlakukan itu kepada dirinya. Dia terapkan kepada dirinya sebelum dia terapkan kepada orang lain. Itulah akhlak mulia. Dan di antara sebagian ulama ada yang menyatakan akhlak mulia terdiri dari 3 komponen, seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dari Abdullah ibn Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, bahwa akhlak mulia itu adalah badhlun nada wa kafful adha wa bashashatul wajhi. Akhlak mulia itu adalah berbagi kebaikan, melakukan kebaikan, memberi kebaikan, serta yang kedua, mencegah dari keburukan, melindungi orang lain dari kejelekan. Kemudian yang ketiga, dia memberikan wajah ceria di hadapan orang lain. Subhanallah. Kenapa tiga komponen ini adalah definisi akhlak mulia disampaikan oleh sebagian ulama ussalaf? Karena orang yang bermuka ceria, berwajah ceria, insya Allah jauh darinya kesombongan. Sebaliknya orang yang tidak mudah tersenyum, tidak mudah menampakkan wajah ceria di hadapan orang lain, dia riskan, rentan sekali dengan kondisi menganggap orang lain lebih buruk dari dirinya, lebih rendah daripada dirinya, sehingga dia merasa tinggi hati di hadapan manusia. Kemudian badlun nada, dia memberikan kebaikan, berbagi kebaikan, menunjukkan bahwa dia itu senang kebaikan itu sampai kepada orang lain. Demikian pula dengan kaful adha, dia mencegah dirinya dari berbuat buruk pada orang lain. Jangan sampai orang lain itu mendapatkan celaka gara-gara dirinya, dia tidak mau. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut berakhlak mulia. Dan tercermin pula pada dirinya bahwa dia ingin memperlakukan orang lain agar orang lain memperlakukan serupa kepada dirinya dengan yang sama. Apapun definisi dari kedua definisi tersebut, maka keduanya saling melengkapi satu sama lain. Dengan wajah yang ceria, dengan berbagi kebaikan, dengan mencegah keburukan, dan memperlakukan untuk orang lain apa yang dia cinta untuk diperlakukan serupa dengan akhlak mulia tersebut, itulah akhlak yang mulia. Dan kesimpulan umumnya yang lebih besar lagi, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa akhlak mulia adalah semua tuntunan agama, karena agama mengajarkan kebaikan dengan semua jenisnya. Akhlak mulia adalah mencegah dari yang buruk, yang mungkar, yang keji, yang zalim, karena Islam melarang itu. Semua yang masuk kategori buruk, semua yang masuk kategori keji, kotor, semua yang masuk kategori zalim, dilarang oleh Allah, maka itulah akhlak yang mulia. Jangan sampai keburukan, kejelekan, kekejian, kezaliman sampai pada orang lain, seseorang berupaya untuk menahan dirinya, jangan sampai keburukan, kejelekan, kezaliman sampai pada orang lain dari dirinya, dia telah berakhlak mulia. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim sejati adalah yang apabila kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang apabila kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini hadis ini sahih, dibawakan oleh Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu yang tercermin pada dirinya keindahan akhlak mulia. Dia selalu berbagi kebaikan, berbagi memberi kebaikan, dan dia mencegah dari kemungkaran. Jangan sampai orang lain mendapatkan celaka, bahaya, hal yang keji, hal yang kotor, hal yang buruk, bahkan kezaliman kepada dirinya dari saya. Selamat mereka dari keburukan lisan dan tangan saya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muhajir yang berhijrah sejati adalah yang dia tinggalkan semua larangan Allah kepada dirinya. Bagian terakhir dalam pertemuan kali ini adalah hadis yang dibawakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini hadis yang penting untuk kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aku yang menjamin sebuah istana di dalam surga terendah bagi yang meninggalkan debat kusir meskipun posisinya benar. Dalam sebuah perdebatan ada yang benar, ada yang salah. Seseorang berada dalam kebenaran tapi dia berdebat kusir, dia tinggalkan debat kusirnya meskipun posisinya benar, maka orang seperti ini dijamin oleh Nabi dapat sebuah istana di surga yang rendah. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, dan aku menjamin sebuah istana di bagian tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Makanya tidak boleh berdusta meskipun dengan alasan bercanda, tidak boleh. Seorang mukmin itu ketika bicara serius, dia jujur, ketika bercanda pun dia tidak berdusta. Nabi bercanda dengan para sahabatnya, tapi candaan beliau bukan dusta. Para sahabat juga bercanda, tapi candaan mereka bukan dusta. Maka kata Nabi SAW, aku yang akan memberikan jaminan sebuah istana di bagian tengah surga bagi yang meninggalkan berdusta meskipun dia bercanda. Wabi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Ini yang menarik. Kata Nabi SAW, dan aku menjaminkan sebuah istana di surga yang tertinggi bagi siapa saja yang hassana, memperindah akhlaknya. Memperindah akhlaknya. Dan ini juga menguatkan bahwa ada akhlak yang indah itu diupayakan. Ada yang memang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada juga yang memang diupayakan. وَمَنْ تَصَبَّرَ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berlatih bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. Siapa yang menahan dirinya dari terbiasa meminta-minta, maka Allah akan jadikan dia afif, terjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta. Alhamdulillah. Jadi ada upaya. Sehingga kita tidak sepakat dengan sebagian orang yang ketika diberikan ajakan, ya, himbauan untuk berakhlak mulia, ya mau gimana lagi Ustadz, saya sudah sejak dilahirkan tuh kalau ngomong begini, volumenya tinggi, ucapannya terkesan kasar, ya saya memang dilahirkan dari etnis yang seperti ini. Tidak. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak muliamu, berlatihlah. Ustaz mau gimana lagi, saya itu tidak sadar bahwa saya itu kikir, tapi ternyata orang lain bilang saya kikir. Ya mau gimana lagi, memang beginilah saya tidak menyengajanya. Tidak. Kau harus berproses untuk meninggalkan kikirmu. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang diselamatkan dari kekikiran dalam dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Saya itu memang pendendam Ustaz misalnya. Jangan. Upayakan. Jangan sampai terucap sebuah ungkapan, ya saya memang begini, justru itu menjadi dinding tebal, tinggi, yang menghalanginya untuk menjadi semakin lebih baik. Nabi yang menjaminkan surga, bahkan sebuah istana di bagian tertinggi surga, liman hassana khuluqahu, bagi yang memperindah akhlaknya. Semoga dengan penjelasan kemuliaan akhlak yang dituntunkan oleh Islam, dan juga penjelasan tentang klasifikasi akhlak yang sejatinya ada yang bawaan, given dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada juga yang berproses melalui proses pelestarian dan pembiasaan, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan akhlak yang mulia pada diri kita seiring perjalanan usia yang tersisa. Demikian yang disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahumullah Ta'ala, dan disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putranada Hafizahumullah. Selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543, atau nanti Anda juga bisa menghubungi kami, yang menghubungi kami secara langsung di line yang telepon di 021-823-6543. Nah, yang pertama kami ajukan di layanan pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai akhlak yang baik, terkadang seseorang yang memang dia dari kecil hingga dewasanya itu terlihat memiliki adab dan akhlak yang bagus. Namun seseorang yang kadang kita juga melihat dia sering duduk di kajian dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya, itu akhlaknya terlihat kurang bagus. Apakah memang akhlak yang bawaan itu lebih dominan, Ustaz, daripada akhlak yang diusahakan? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Allahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan ini pertanyaan yang menarik. Tentang dominan ataupun tidak, sama sekali tidak berpengaruh kepada pembuktian bahwa seseorang itu akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya. Karena ada pembahasan di antara para ulama. Jika ada dua orang yang dibandingkan dalam sebuah konteks akhlak yang mulia. Ya, dalam konteks sebuah akhlak mulia ada dua orang yang dibandingkan. Yang satu memiliki akhlak mulia tersebut sebagai bawaan lahiriahnya. Dia terlahir dengan akhlak mulia tersebut. Sementara yang lain, dia berakhlak mulia setelah upaya yang dia lakukan untuk bisa memilikinya. Maka pertanyaan yang menjadi diskusi di antara para ulama adalah, siapa yang lebih baik dari keduanya? Siapa lebih baik di antara keduanya? Yang memang berakhlak mulia dari sananya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia akhlak mulia sehingga dia terlahir memiliki akhlak mulia tersebut, ataukah seseorang yang berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia? Maka kata para ulama, hal ini dilihat dari dua tinjauan yang berbeda. Jika ditinjau dari usaha, maka orang yang mengupayakan akhlak mulia dia lebih utama. Karena ada pahala pada upayanya, ada pahala pada keberhasilannya mencapai titik akhlak mulia tersebut. Usahanya itu menjadikannya mulia sebagaimana ketika dia telah sampai kepada akhlak mulia tertentu dari usaha-usaha tersebut, dia pun berpahala darinya. Maka dilihat dari keduanya, berarti yang ini kan tidak ada upaya. Dia memang sudah baik dari Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya akhlak tersebut, sementara ini berusaha. Dari sisi usaha maka orang ini lebih baik. Tapi kalau ditinjau dari zat akhlak mulia itu sendiri, maka orang ini lebih utama. Ditinjau dari zat akhlak mulia itu sendiri, orang ini lebih utama. Maka terlepas dari apapun di antara keduanya, dominan mana, ya, mana yang lebih dia upayakan dan lain sebagainya, setiap kali seseorang itu berupaya untuk berakhlak mulia, maka dia pasti dengan upayanya mendapatkan pahala. Dan kalau dia sudah sampai kepada akhlak mulia tersebut, dia pun akan mendapatkan pahala. Sehingga yang dia lihat itu adalah bagaimana agar dia berupaya untuk bisa stabil dan konsisten di atas akhlak mulia tersebut. Hanya tadi di antara para ulama yang menguatkan bahwa orang yang sudah dianugerahkan akhlak mulia itu lebih mulia, kata mereka, dari tinjauan zat akhlak mulianya, karena ini yang kemungkinan lebih lestari dibandingkan orang yang berusaha, karena namanya usaha itu mengalami fluktuasi. Terkadang usahanya berhasil, terkadang usahanya gagal, dan seterusnya. Tetapi intinya adalah bahwa terlepas dari itu semua, akhlak yang mulia akan memuliakan seorang hamba apabila dia konsisten berusaha dan terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan kembali, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana caranya kita tetap berakhlak baik kepada tetangga yang dimana kita melihat dalam kesehariannya itu belum pernah terlihat melaksanakan sholat juga di bulan puasa lihat makan-makan dan sering menyetel musik, bahkan bermain judi di depan rumahnya, Ustaz. Bagaimana, ya, jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa tetap berakhlak baik kepada mereka sedangkan kita pun belum bisa untuk pindah dari tempat tersebut atau belum mampu. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita dengan taufiknya untuk berakhlak mulia kepada siapapun, bahkan kepada musuh sekalipun. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, bukan hanya kita di zaman ini yang kemudian menjumpai ada orang yang buruk. Ya, ada orang muslim yang buruk, ada bahkan orang yang non-muslim. Ya, ada yang menyembunyikan permusuhannya, ada yang menampakkan permusuhannya. Bukan cuma kita di zaman ini, bahkan sejak dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan itu semua. Di zaman mereka tinggal bersama mereka ada kaum Yahudi, ada kaum musyrikin, ada kaum munafikin, ada musuh-musuh bahkan dari luar jazirah Arab. Mereka menemui itu semua. Tetapi Islam menjadikan mereka mulia, luhur dan agung karena kemuliaan akhlak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai As-Sadiq Al-Amin, bukan hanya di hadapan kawan tapi juga di hadapan lawan. Salah satu di antara yang agung pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan akhlak beliau, bukan hanya di hadapan kaum mukminin saja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh Quraisy pada periode dakwah Makkah, banyak yang masih tetap mencaci maki Nabi, memusuhi Nabi, benci kepada Nabi, tapi tatkala mereka akan safar ingin titipkan harta benda mereka kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lucu, tapi nyata. Mereka benci kepada Nabi, mereka tidak mau beriman kepada Nabi, mereka benci kepada Nabi, mereka memusuhi Nabi, tapi tatkala mereka akan safar, mereka ingin titipkan harta benda mereka selama safar, mereka tak dapatkan ada yang lebih jujur dan lebih amanah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka titipkan kepada Nabi. Apakah Nabi kemudian mengkhianati amanah tersebut? Tidak. Maka ketika kita menyikapi non-muslim yang keji, yang jahil, yang usil dan lain sebagainya, atau sesama muslim, berupayalah selalu untuk tetap berakhlak mulia sehingga kita berniat dengan akhlak mulia tersebut menjadi pembuka dakwah. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ajakan kebaikan itu tidak selalu hanya dengan lisan saja, terkadang dengan tulisan, terkadang dengan sifat perbuatan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dahulu ada seorang pelayan, pemuda pelayan beragama Yahudi, ketika jatuh sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Nabi melihat ada peluang dakwah tersebut, peluang dakwah hidayah untuk disampaikan kepada Yahudi, pemuda Yahudi tersebut, Nabi datang menjenguknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menjenguk beliau mengajakkan Islam. Mengajak pemuda itu untuk masuk Islam. Pemuda ini juga ada ketidakberanian di hadapan bapaknya, maka beliau melihat ke arah bapaknya. Seakan-akan minta izin boleh atau tidak mengikuti Nabi. Maka ayahnya dengan melihat keutamaan, keistimewaan, kemuliaan akhlak Nabi yang menjenguk putranya yang sedang sakit, ayah itu tak kuasa kecuali berkata, "Ati' Abul Qasim, ya bunayya, ati' Abul Qasim." Wahai putraku, ikutilah, panutilah Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun masuk Islam. Nah, ini sudah muslim, tapi mungkin enggak terlihat salat, mungkin dia melampakkan judi di depan rumahnya, mungkin puasa juga terang-terangan makan. Coba kalau kita misalnya melewati rumahnya dia yang sedang berjudi, assalamualaikum, sekedar assalamualaikum, dia masih muslim, maka kita mengucapkan salam padanya. Kalau dia terlihat meskipun hanya satu kali saja, misalnya sholat Jumat atau sholat Id, wallahu ta'ala a'lam, semoga dia masih muslim. Kalau kita tidak lihat dia sholat lima waktu di masjid, mungkin dia sholat lima waktu di dalam kamarnya, atau di tempat bekerjanya misalnya, wallahu a'lam. Selama masih ada indikasi keislaman pada dirinya, dia berhak diperlakukan sebagaimana mestinya seorang muslim, diberikan salam. Dikasih hadiah. Bukan hadiah buku, dia belum tentu mau baca. Kasih hadiah apa misalnya? Hadiah untuk anaknya, hadiah untuk dia. Pak, hadiah pak, sarung misalnya gitu. Hadiah minyak wangi. Hadiah makanan apa misalnya. Ini juga akhlak mulia yang kita ketika lakukan, kita berniat ini adalah ibadah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sekaligus bisa membuka pintu hidayah baginya. Alhamdulillah. Inilah sikap kita. Lain cerita dengan sikap orang yang memang memusuhi kita. Di antara kaum kafirin, kita tentu menyikapi berbeda. Kalau ada seorang muslim yang memusuhi kita sekalipun, Islam menyatakan agar kita menyikapinya dengan baik, lalu bagaimana dengan seseorang yang sebetulnya tidak menampakkan permusuhan? Sebagaimana sudah disampaikan pada sesi tanya jawab pertemuan sebelumnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Maka jadikan ini sebagai kesempatan, bawa cerminan akhlak mulia dalam setiap sikap perbuatan kita untuknya, semoga menjadi pintu hidayah baginya, dan semoga itu pula yang akan mengalirkan pahala bagi kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, silakan ya di 0218236543. Jika ada, silakan kami berikan kesempatan. Nah, ya. Bermula yang terkoneksi Ustaz, kemajukan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tersebar di media sosial yaitu perkataan seorang wanita atau seorang istri yang dimana dia akan berbuat baik kepada suami, tapi suami seperti apa dulu? Artinya jika suaminya berakhlak baik kepada istrinya, maka dia pun akan berakhlak baik kepada suaminya. Ya, mohon tanggapan dari perkataan seperti ini Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
0: Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa Islam mengajak dan mengajarkan kita semua kebaikan. Dan Islam mencegah, melarang semua keburukan. Akan tetapi, tatkala seseorang dizolimi, garis bawahi kata ini, dizolimi, maka ada ayat yang mengingatkan kita tentang tiga ragam manusia tatkala disakiti atau dizolimi. Dalam konteks dizolimi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 40 dalam surat Asy-Syura. Boleh dilihat di cross check. Dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan keburukan adalah keburukan serupa dengannya. Jadi kalau kita dizolimi, membalas kezoliman serupa, itu masih aman, tidak tercela di dalam agama. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka balasan dari Allah tak terhingga untuknya, tanpa batas. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sehingga kata para ulama, dalam menyikapi kezaliman orang lain, seorang hamba itu terbagi menjadi tiga. Ada hamba yang ingin menuntut balas kezaliman, ada hamba yang justru membalas dengan kebaikan, dia memaafkan dan berbuat baik, membalas dengan kebaikan, ada orang yang membalas tapi dengan kezaliman. Yang pertama aman, yang kedua baik, yang ketiga tidak aman. Nah, kalau kemudian kita sekarang sikapnya, seorang istri hanya akan baik kepada suaminya kalau suami baik kepadanya. Baik dalam konteks apa? Sehingga ada yang mungkin parsial, ada yang bersifat general. Tidak boleh mengeneralisir sesuatu yang sebabnya adalah parsial. Misalnya, suaminya pelit. Suaminya pelit dalam berbagi. Tapi dia itu tutur katanya santun. Apakah karena satu keburukannya dia akan diperlakukan sebagaimana dia secara keseluruhan, pokoknya buruk, saya tidak akan baik sama dia karena dia kikir. Tapi dia santun, walaupun dia santun. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak dibenarkan. Apalagi tadi ayatnya menyatakan dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Kalau kita misalnya baru akan baik ketika orang lain itu baik,

0: terhasut untuk ikut mencaci maki Aisyah, menuduh Aisyah berzina adalah kerabat Abu Bakar yang karena miskinnya Abu Bakar juga menyantuni. Sampai Abu Bakar bersumpah tidak akan lagi menyantuni. Allah turunkan ayat, jangan begitu. Semestinya engkau sikapi dengan baik, memaafkan dan menghilangkan kebencianmu kepadanya. Subhanallah. Oleh sebab itu, tidak benar sikap seseorang kalau diperlakukan buruk, maka dia akan membalas dengan keburukan, apalagi kalau keburukan ini berlebih. Makanya kata Nabi SAW dalam konteks silaturrahim, nanti insya Allah akan disampaikan pada pembahasannya, Nabi SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu alladhi idha quti'a wasal. Alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukanlah penyambung silaturahmi sejati itu yang hanya menyambung silaturahmi bagi mereka yang menyambungnya. Jadi kalau dia sambung silaturahmi, baru saya sambung. Kalau dia datang ke rumah saya, baru saya akan datang ke rumahnya. Kalau dia say hello kepada saya, baru saya akan say hello untuknya. Kata Nabi, ini bukan penyambung silaturahmi sejati. Sesungguhnya penyambung silaturahmi sejati itu yang apabila tali silaturahim diputuskan kepadanya, dia tetap menyambungnya. Kerabatnya memutuskan tali silaturahmi kepadanya, dia tetap menyambungnya. Ini adalah seorang penyambung tali silaturahmi yang sejati. Oleh sebab itu, tidak tepat ya, statement yang menyatakan saya akan baik kepada suaminya, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kalau mereka sendiri juga baik kepada kita. Lalu apa bedanya kita dengan mereka kalau kita memandang, menilai mereka tidak baik, tapi kemudian kita menyikapi dengan yang sama. Islam mengajarkan kita untuk membalas dengan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Jazakallahu khair, Masya Allah. Untuk selanjutnya bagaimana untuk layanan telepon, apakah sudah ada yang terhubung? Kami ajukan kembali Ustaz, ada beberapa pertanyaan senada Ustaz, ini Masya Allah banyak sekali, atau ada beberapa tiga pertanyaan kurang lebih mengenai keluhan para istri Ustaz terhadap perilaku suaminya yang sering membuat sakit hati Ustaz. Nah, ini bagaimana cara mereka agar bisa bertahan dan juga bersabar Ustaz dan tetap berakhlak baik kepada para suami ini. Masih Ustaz, pembahasan itu hubungan antara suami istri ini. Mohon nasihat Ustaz. Masih mendengar suara kami? Kami coba kembali. Halo, kami sapa kembali Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mohon maaf terputus.
1: Mohon maaf Ustaz. Kami ulangi kembali mungkin Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz.
0: Silakan.
1: Nah, pertanyaan terakhir yang kami kumpulkan. Ini ada tiga pertanyaan kurang lebih yang bertanya dari para istri Ustaz yang mengeluhkan tentang perlakuan suaminya yang kurang berakhlak baik atau sering menyakiti hati para istrinya Ustaz. Nah, di dalam pertanyaannya seringkali ingin keluar rumah, pergi tapi tetap masih tetap mempertahankannya Ustaz untuk rumah tangganya ini. Jadi mohon nasihatnya untuk keluhan para istri ini di dalam rumah tangganya Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari keburukan serta melimpahkan kasih sayang dan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini adalah ujian. Ada yang diuji dengan hal-hal yang membahagiakan, tetapi juga tidak jarang kita diuji dengan hal-hal yang menyedihkan. Ada yang diuji dengan hal-hal yang ia sukai, tapi berapa banyak orang yang diuji dengan hal-hal yang tidak dia sukai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Setiap jiwa kan merasakan kematian. Sesungguhnya kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Dan hanya kepada kamilah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kalian semua akan dikembalikan. Ada yang diuji dengan istri yang buruk, ada yang diuji dengan suami yang buruk, ada yang diuji dengan anak-anak yang buruk, ada yang

0: diuji dengan kedua orang tua yang buruk, ada yang diuji dengan harta yang tidak sebagaimana diharapkan, dan seterusnya. Maka kalau kita diuji dengan kenikmatan, hendaklah kita bersyukur. Apabila di antara kita yang diuji dengan sesuatu atau musibah, maka hendaklah ia bersabar. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara dhalika khairul lah, wa in asabathu dharra'u sabara dhalika khairul lah." Sangat menakjubkan urusan setiap mukmin. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh mukmin. Setiap urusannya mudah, baik. Apabila ia diberikan kebaikan, kenikmatan, maka ia bersyukur, itulah yang terbaik baginya. Dan apabila ia diuji dengan musibah, maka ia bersabar, itulah pula yang terbaik baginya. Maka kalau kita diberikan suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, kita bersyukur. Sebaliknya, tatkala kita diuji dengan istri yang kurang baik, suami yang kurang baik, anak yang kurang baik, orang tua yang kurang baik, tetangga yang kurang baik, yang pertama harus kita lakukan adalah bersabar. Karena itulah ujian. Itu adalah ujian. Dan alhamdulillah, ya, semoga meringankan beban sebagian istri yang ternyata alhamdulillah bertahan karena mungkin ingin, ya, mempertahankan bingkai rumah tangga. Mereka bertahan kendatipun perlakuan buruk dari suaminya. Alhamdulillah, kami cukup yakin bahwa suami yang dinilai kurang baik itu tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menjodohkan antara Fir'aun dengan Asiyah bintu Muzahim, dan Asiyah bintu Muzahim bersabar dengan keimanannya, dia bersabar, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan suami yang luar biasa bejatnya, luar biasa jahatnya seperti Fir'aun. Dia bersabar, dia pertahankan imannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan doanya, Rabbi benili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku sebuah rumah istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi al-zalimin. Selamatkan aku dari Fir'aun dan keburukan amal perbuatannya, dan selamatkan aku pula dari pengikutnya. Maka selain bersabar, kita juga berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan diri dari semua dampak buruk orang-orang yang menzalimi. Sekaligus berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada pasangan hidup yang tidak baik. Allah pasangkan dengan kita sebagai ujian. Ya, maka yang pertama adalah bersabar, kemudian yang kedua adalah berdoa, kemudian yang ketiga, cobalah apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Balas dengan kebaikan. Dia berkata buruk, kita berkata baik. Dia berkata kasar, kita berkata lembut. Dia sombong, kita rendah hati. Ya. Dia kasar, kita tetap lembut. Dia jahat, kita maafkan. Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Ayat ini sudah dibacakan tadi. Tidak sama antara yang baik dan yang buruk. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Balas dengan yang baik. Balas dengan yang baik. Ini terapi yang Allah subhanahu wa ta'ala pesankan. Ini treatment yang Allah subhanahu wa ta'ala resepkan. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Apa yang akan terjadi jika membalas keburukan dengan kebaikan? Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Akan berubahlah potensi perpecahan, permusuhan di antara mereka dengan pertemanan cinta kasih yang erat di antara mereka. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Yang demikian ini tak mungkin dilakukan kecuali oleh mereka yang dianugerahkan kesabaran. Hal ini tak mungkin dilakukan kecuali oleh mereka yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia yang banyak. Maka bersabarlah, maka berdoalah, maka balaslah dengan kebaikan. Berharap agar hikmah dari diujikannya pasangan hidup yang kurang baik itu justru menaikkan derajat kedudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan sabar, itu kemuliaan. Dengan mendoakan kebaikan, itu juga kemuliaan. Dengan membalas kebaikan, itu juga kemuliaan. Dengan memaafkan, itu juga kemuliaan. dengan berharap adanya penghujung yang baik, itu juga husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kemuliaan. Tidak semua yang akan menghadirkan kebaikan itu dilewati dengan mulus. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian benci sesuatu padahal itu yang terbaik bagi kalian, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu, kalian tidak mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Boleh jadi kalian benci sesuatu padahal di situ ada kebaikan bagi kalian. Boleh jadi kalian mengharapkan, mendambakan, mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam. Allah yang maha mengetahui. Wa antum la ta'lamu. Sementara kalian tidak mengetahui. Maka kepada para istri yang diuji dengan suami yang kurang baik, atau kepada para suami yang diuji oleh Allah dengan istri yang kurang baik, bersabarlah, berdoalah, balaslah dengan kebaikan. Ya, balaslah dengan kebaikan. Dan berprasangka baiklah bahwa akan ada penghujung yang baik bagi mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia dalam setiap kondisi, sekalipun itu tidak kita sukai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menuntun kita istiqamah sampai tutup usia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan serta menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga tertingginya Al-Firdaus Al-A'la dengan selalu berupaya berakhlak mulia. Allahumma amin. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Insyaallah kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di atas kebaikan dan ilmu untuk mengajarkan kita akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dapat saling mencintai karenanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada kesempatan ini. Demikian Ikhwatul Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah, sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Ahaditsul Akhlaq yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Rizal Yulia Putra Nanda LC Hafidhullahu Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Kami undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: داري أنس رضي الله عنه، داري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaq alaihi.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
9: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
10: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwah azakumullah, kepada para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan wajib kita syukuri. Ikhwani fiddin azakumullah, yang kita akan bahas dalam ceramah singkat ini yaitu tentang kalimat syahadat yang kita ucapkan. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita harus faham tentang dua kalimat syahadat ini. Di samping kita harus meyakini, memahami, dan kita mengamalkan. Banyak kaum muslimin yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini tapi dia enggak faham. Makanya kita wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita harus tahu tentang makna dua kalimat syahadat ini yang dengannya agama Islam ini dibangun. Yang pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan oleh Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat yang pertama, syahadat la ilaha illallah, yang kita ucapkan itu mengandung dua rukun. Makna dari kalimat ini, la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Rukunnya ada dua, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Yang pertama nafi artinya kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Dan yang kedua isbat, itu kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan dakwahnya para nabi dan para rasul semuanya demikian. Semua nabi, semua rasul alaihissalatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl di ayat 36, surah 16 ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an i'budullaha, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Taghut artinya apa-apa yang disembah selain Allah. Kita wajib menjauhkan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Dan banyak ayat Al-Quran memerintahkan demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini makna la ilallah. Dan ini panjang pembicaraan tentang la ilallah. Tapi saya singkat bahwa kita wajib mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, itu makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita wajib untuk ittiba kepada beliau, mengikuti beliau, mentaati beliau. Karena itulah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib taat kepada beliau. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena itu para ulama menjelaskan tentang dua kalimat syahadat ini, tentang agama Islam ini yang kita yakini sebagai agama kita, satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, bahwa agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Dengan dua kalimat syahadat ini dijelaskan oleh para ulama bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Bahwa dinul Islam mabniun ala aslain. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdah la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja semata dan tidak sekutu bagi Allah. Yang kedua, ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang disyariatkan dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkan dalam sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Saya akan jelaskan tentang dua prinsip agama Islam ini, yang bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip ini. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah. Yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi atau fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Kita tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau pada sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita mengikuti bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Dalilnya, keterangannya. Yang pertama, tentang kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Banyak ayatnya dalam Al-Qur'an. Seperti Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul syahdu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh sebagian dari kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 64. Di sini Allah menyebutkan, yaitu Nabi disuruh untuk mengajak ahlul kitab kepada kalimat yang sama. Karena semua dakwah Nabi itu sama, dakwah tauhid. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah bukan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, banyak dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Seperti tadi saya sebutkan ayatnya, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Karena tidak ada makna ibadah kecuali dengan tauhid. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, artinya untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Artinya beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah SWT. Karena enggak ada arti ibadah kecuali mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini tauhid. Ini makna dari kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau dalam sunnah rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Jadi kita wajib beribadah menurut apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi yang sahih. Bukan dengan perkataan orang, Kita wajib mengikuti apa yang Allah turunkan dan tidak boleh mengikuti yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh ayat 3. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti yang lain sebagai wali-wali, sedikit kalian mengingat. Jadi kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan syarat iman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Untuk melihat dalam surah An-Nisa di ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri antara kalian. Disuruh kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan Allah menyebutkan di ayat 65-nya tentang syarat iman mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Mereka terima dan mereka tunduk dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba. Enggak boleh kita pilih-pilih. Kalau Allah dan Rasul-Nya sudah putuskan satu perkara, kita wajib mengikuti. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Disuruh kita untuk mengikuti Allah dan Rasulnya bahwa kita akan dapat hidayah. Tapi kalau kita pilih-pilih, kemudian kita maksiat kepada Rasulnya, maka Allah menyebutkan dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di sini kita wajib untuk mengikuti Rasulullah. Tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh berbuat bid'ah. Rasulullah yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah ini, tentang bahaya bid'ah. Yang pertama kali menjelaskan, dia menyampaikan tentang tidak bolehnya kita berbuat bid'ah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan sallallahu alaihi wasallam. Dibuat oleh manusia, ini bid'ah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ada sini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang mendapatkan petunjuk dan bahagia dengan ittiba' kepada Rasul. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19, kata beliau, "An-nas'adata wal huda fi mutaba'ati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala wasyaqa'a fi mukhalafatihi." Bahwasanya kebahagiaan dan petunjuk dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya kesesatan dan celaka dengan sebab menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba' kepada Rasulullah. Kita wajib mengikuti Rasulullah karena itulah jalan selamat. Kita ingat bahwa manusia akan sampai kepada Allah dan akan sampai kepada kerajaan Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Agama Islam ini sudah sempurna. Kewajiban manusia untuk ittiba. Syarat ibadah, diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Nabi sudah jelaskan semuanya. Agama ini kewajiban kita untuk mengikuti. Enggak boleh kita berbuat bid'ah. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, kata beliau, "Fala tariqata illa tariqatur rasul, wala haqiqata illa haqiqatuhu, wala syari'ata illa syari'atuhu, wala aqidata illa aqidatuhu, wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allah wa ila ridwanihi wa jannati wa karamati illa bimutaba'atihi batinan wa zahira. Wa ma lam yakun musaddiqan fima akhbara, multaziman li ta'atihi fima amara fil umuril batina allati fil qulub wal a'malil zahira allati 'alal abdan, lam yakun mu'mina fadlan an yakuna waliyan lillahi ta'ala walau tara fil hawa wa ma sya'alal ma. Dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah di dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, tidak ada tariqat kecuali tariqat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah sallam, tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallam, dan tidak ada akidah kecuali akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang dari makhluk ini tidak akan sampai kepada Allah sesudah diutusin Nabi Muhammad, tidak akan sampai kepada Allah, dan tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, dan tidak akan sampai kepada sorga dan kemuliaannya kecuali dengan ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara batin dan zahir. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang beliau kabarkan, tidak konsekuen untuk taat kepada beliau dengan apa yang beliau perintahkan, baik dalam perkara yang batin yang ada dalam hati maupun perkara yang zahir yang dilaksanakan oleh badan, maka dia tidak dikatakan seorang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali Allah, meskipun dia terbang di udara, meskipun dia berjalan di atas air, dia tidak dikatakan wali Allah sampai dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba pada beliau. Ini makna dari syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik, dan kita wajib ittiba kepada Rasulullah SAW, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, dan tidak boleh kita mengikuti bid'ah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki agama kita, cara beragama kita, agar kita lurus dalam kita beragama dan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: اهدنا الصراط المستقيم
8: يا رب تنجيكنا كمك يا الله.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna as-sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus-salaf, masa para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada di Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa." Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
2: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
3: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari tugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihatnya. Bagi kami, sederhana saja, kalau memang tidak ada papan, dibuka saja. Di dalam sel tahanan, narapidana dan sebagainya itu, banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10, kan?
4: Lebih
3: mungkin. Karena dia terpisah.
2: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
5: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
3: Dan orangnya melompat ke dalam.
5: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
2: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
1: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
6: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
7: Bangunan yang kita pendirikan itu ada 9 bangunan yang sebelumnya sudah kita berikan suatu pertanggungan. Nah, ini kita laksanakan penertiban. Dan dari 79 bangunan sudah ada yang bukan mandiri.
6: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
1: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
4: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
8: Untuk raketnya kisaran 28 sampai 30 juta. Rilisan awalnya ya. Kalau untuk secondnya kira-kira masih belasan juta lah, Mas.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
9: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
10: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di foto ronsen. Ini ya tahun 60, bayangin udah berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
9: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
1: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
11: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon menggelar doa bersama di sela kegiatan pengenalan dan pengembangan potensi ekonomi desa melalui sektor pariwisata, perikanan, dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
12: Kita melakukan doa bersama berlangsung cepat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
11: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
15: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
16: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
17: TNI makin profesional sesuai dengan visi misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar summa amma ba'd. Para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Manzumah Usulil Fiqhi wa Qawaidihi karya Asy-Syaikhul Imam Al-Allamah Al-Faqihul Usuli Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang memasuki bait yang ke-14, bait yang ke-14 dari kitab Manzumah Usulil Fiqh, yang mana sebelumnya beliau berkata dalam bait yang ke-13, wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa inda aridin tara. Bait yang ke-13 ini berbicara tentang ibadah atau pembebanan taklif yang Allah bebankan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu telah dimudahkan asalnya, dan tatkala datang hal-hal yang membuat kesulitan maka datang kemudahan yang lain. Dalam bait yang ke-14 beliau rahimahullahu taala berkata, فَجْلِبْ لِتَيْسِيرٍ بِكُلِّ ذِي شَطَطٍ فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الْحَنِيفِ مِنْ شَطَطٍ فَجْلِبْ لِتَيْسِيرٍ بِكُلِّ ذِي شَطَطٍ فَلَيْسَ فِي الدِّينِ الْحَنِيفِ مِنْ شَطَطٍ. Artinya, فَجْلِبْ artinya utlub. لِتَيْسِيرٍ bikulli dhi syatat artinya carilah dan bawakanlah kepada hal yang mudah di dalam setiap perkara-perkara yang ada syatat. Syatat ini adalah al-masyakkah, yaitu kesulitan, kepayahan. Artinya, bawalah perkara yang sulit ini bawalah kepada hal yang mudah dari perkara yang memiliki atau yang mengandung kesulitan. Falaysa fid dinil hanifi min syatat. Tidak ada dalam agama yang hanif ini syatat. Min syatat artinya kesusahan atau kesulitan. Falaysa fid dinil hanifi min syatat. Tidak ada dalam agama Islam kita yang kita cintai ini, agama yang hanif. Al-hanif artinya adalah

Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata, "Wa hadhihi al-qa'idatu far'un min furu'i al-qa'idati as-sabiqah." Kaidah ini merupakan bagian dari cabang-cabang dari kaidah yang telah lalu. Kaidah ini terambil dari beberapa ayat yang Allah muliakan, yang ayat-ayat yang mulia yang dalam Al-Quran Allah sebutkan, yang sudah saya sebutkan dalam pekan yang lalu. Di antara adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Allah tidak menjadikan atas kalian kesusahan dalam agama Islam ini. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan menjadikan atas kalian daripada kesusahan dalam agama Islam ini. Kaidah ini atau bait ini, sebagian ulama mentakbirkan kaidah ini dengan kalimat al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Artinya, kesulitan itu membawa kemudahan. Saya ulangi, al-masyaqqatu, kesulitan itu, tajlibu taysir, membawa kemudahan. Para pendengar yang Allah muliakan, bahwa kaidah ini adalah kaidah yang sangat luas sekali maknanya, dan kaidah ini memiliki makna yang tinggi dan juga memiliki banyak cabang. Dalam pekan yang lalu sudah saya sebutkan maknanya, juga dalil-dalilnya di Al-Quranul Karim dan beberapa contoh tentang hal tersebut. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cabang-cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Di dalam penggalan bait, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Falaisa fid-din al-hanifi min syatat." Tidak ada dalam agama yang hanif ini syatat. Tidak ada dalam agama yang hanif ini kepayahan atau kesusahan, masyaqqah atau hal yang memberatkan manusia. Sebagaimana sabda atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Wa yada'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim." Bahwa nabi yang mulia alaihi salatu wassalam melepaskan dari mereka kesusahan dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka sebelumnya. Dan setiap manusia tentunya mengetahui kaidah yang besar ini. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, "Wa annaha hiya ruhul Islam." Wa annaha hiya ruhul Islam. Bahwa kaidah ini atau pengertian ini merupakan ruhnya Islam. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kemudian perlu diketahui oleh kita semua, para pendengar Allah muliakan, bahwa kita mendapat kalimat at-taysir. Ada kalimat al-masyaqqah, kesusahan, ada kalimat at-taysir. Ya. Kaidahnya kesusahan membawa kemudahan. At-taysir di situ bimakna takhfif, artinya keringanan. Ya. Dan para ulama rahimahumullahu taala memberikan sebab-sebab takhfif, sebab-sebab keringanan dalam 7 sebab yang utama. Supaya kita mengetahui akan keindahan agama Islam ini, saya akan memberikan

0: atau membacakan kepada para pendengar yang Allah muliakan tentang beberapa sebab dari sebab-sebab keringanan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Saya bacakan dari kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz dalam masalah kuwaid fikhiyah. Al-Wajizu fi idahi kuwaid al-fikhi al-kulliyah. Di dalam kitab tersebut, pada halaman yang ke-227 sampai 228 disebutkan ada 7 sebab-sebab keringanan. Kita perhatikan satu persatu tentang sebab-sebab keringanan yang ada pada din Islam ini atau dalam syariat Islam ini. Di antara yang pertama adalah as-safar. As-safar ini merupakan keringanan syar'i. Yang kedua, al-marad, karena sakit. Yang ketiga, al-ikrah. Al-ikrah, karena terpaksa atau adanya ancaman. Al-ikrah, karena terpaksa atau adanya ancaman. Yang keempat adalah an-nisyan, karena lupa. Yang kelima adalah al-jahl, karena bodoh. Dan yang keenam adalah disebutkan di sini karena al-usru wa umum al-balwa, artinya karena sulit dan karena sudah menjadi keumuman. Jadi manusia sulit untuk menghindari hal tersebut. Yang ketujuh adalah karena an-naqs, karena kekurangan. Kita lihat satu persatu. Di dalam syariat kita, dalam syariat Islam, ada beberapa keringanan atau sebab-sebab keringanan yang itu menjadikan sesuatu yang ibadah menjadi ada keringanan di dalamnya. Dan contoh yang pertama adalah as-safaru, karena safar. Kita tahu para pendengar Allah menyatakan bahwa safar, dalam safar ada masyakkah, ada hal yang berat dan menyulitkan orang yang melakukan safar, perjalanan. Sehingga disebut dalam sebuah asar bahwa safar adalah qit'atun minal azab, potongan dari azab. Dan dalam safar itu seseorang banyak menjumpai kesulitan dan hal yang repot tatkala melakukan sebuah safar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan beberapa keringanan dalam menjalankan sebuah syariat dalam melakukan safar, waktu safar. Kita ambil contoh, di antaranya adalah contoh yang berhubungan dengan masalah qasr as-salat, mengqasar salat. Bagi orang yang melakukan safar dibolehkan untuk mengqasar salat. Salat duhur dan asar dan isya yang 4 rakaat dibolehkan untuk diqasar menjadi 2 rakaat. Subhanallah, ini merupakan hal yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ingin merepotkan mereka. Kalau kita mengetahui hal ini, sungguh kita semakin cinta dengan din Islam ini dan dengan syariat yang Allah telah gariskan untuk kita semua. Contoh yang lain adalah seperti ta'khirus shaum. Ta'khir as-shaum artinya mengakhirkan puasa dalam safar. Boleh bagi orang yang melakukan safar pada bulan Ramadan, dia tidak melakukan ibadah shaum apabila safarnya memberatkan puasanya. Kemudian juga pada hal-hal ibadah seperti Jumat, tidak wajib bagi orang yang melakukan safar untuk melakukan sholat Jumat. Juga boleh bagi orang yang melakukan safar untuk melakukan al-mashu alal khuffain, melakukan mengusap khufnya, tidak melepaskan sepatunya, kemudian mencuci kakinya tatkala berwudu, tapi cukup dengan mengusapkan khufnya di atas dengan tangan kita. Contoh yang kedua, di antara hal yang merupakan sebab dari takhfif adalah karena marad, karena sakit. Keringan yang didapatkan karena sakit itu misalnya, sebagai contoh, bolehnya seseorang untuk bertayamum tatkala dia khawatir tatkala menggunakan air sakitnya bertambah, atau takhir syifa, atau syifanya berakhir, atau artinya bukan berakhir, artinya lama, ya. Takhir syifa artinya tidak cepat sembuhnya. Kemudian yang lain contohnya adalah bolehnya orang yang sakit itu sholat duduk apabila dia tidak bisa berdiri, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis Imran Ibn Al-Husayn, Rasulullah berkata kepadanya, salli qa'iman fa'illam tastati' faqa'idan fa'illam tastati' fa'ala janbin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu pula maka berbaring. Ini diantara contoh bahwa al-marad merupakan sebab at-takhfif. Kemudian diantara sebab keringanan yang ada dalam syariat Islam juga karena ikrah, karena adanya keterpaksaan, disebabkan diantaranya karena ancaman bunuh dan seterusnya. Maka bagi orang ini apabila diancam, ya, untuk misalkan untuk mengucapkan kalimat al-kufur, kalimat kekafiran, untuk mengucapkannya dengan ancaman bunuh, maka dia boleh mengucapkannya tetapi hatinya tetap tenang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun min Allahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Orang ini tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang keempat, karena lupa. Ini orang yang lupa itu ada keringanan. Seperti misalkan ada seseorang yang melakukan puasa Ramadan, kemudian biasanya di awal-awal bulan Ramadan itu lupa, ya, biasanya sering makan. Nah, kemudian di jam 10 siang kemudian dia minum atau makan. Nah, maka bagi orang ini mendapatkan keringanan karena lupa, boleh dia meneruskan puasanya. Ya, tetapi tatkala ingat, jangan diteruskan lupanya, ya. Jangan setelah setengah piring, ah, saya bilang tanggung nih, ya, masih setengah piring lagi saya makan. Ini enggak boleh. Ya. Mubadir, bukan mubadir, tapi nanti batal puasanya, ya. Baik. Kemudian yang kelima atau saya kasih contoh lagi tentang masalah lupa. Orang yang sholat lupa, sholatnya akan ketiduran atau kelupaan, dia tidak mengerjakan sholat, maka hendaknya dia tatkala ingat melakukan sholat. Nah, dan ini merupakan sababun min asbab at-takhfif. Dasarnya adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang lupa akan sebuah solat atau tertidur dari solat itu, maka kafarahnya adalah hendaknya dia melakukan sholat tersebut tatkala dia ingat. Jadi kalau misalkan Ah Umar atau Kang Oja tertidur karena keletihan pada maghrib, tidur plus kan gitu sampai siang, nah, kemudian iyalah belum sholat isya ini kan gitu, maka dia hendaknya melakukan sholat isya tersebut langsung, kemudian sholat subuh. Nah, dan ini mungkin terjadi, dan ada sebagian orang yang seperti itu, tapi alhamdulillah Kang Ojat tidak seperti itu. Nah, kemudian para pendengar Allah muliakan, di antara hal yang juga merupakan sebab takhfif, ya, sebab keringanan dalam syariat Islam adalah karena bodoh, ya, karena bodoh. Terkadang kebodohan adalah sebuah sebab seseorang mendapatkan keringanan, ya. Jadi contohnya misalkan ada orang yang baru masuk Islam dan belum mengetahui misalkan hukum khamar, dia masuk Islam belum tahu hukum khamar, dia sangka bahwa khamar itu halal. Nah, kemudian dia minum, tetapi dia tidak tahu bahwa hukum itu haram, maka bagi dia tidak mengapa. Kemudian kita kasih tahu bahwa khamar itu adalah perbuatan haram, dilarang meminumnya. Nah, dan bersabarlah agar kita mendapatkan khamar di jannah. Yang keenam adalah di antara sebabnya adalah al-usr, sebab kesulitan, karena sulit untuk menghindari hal tersebut. Manusia terkadang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dia hindari, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam beberapa hal yang sulit untuk dihindari, yang mana dalam syariat Islam tidak dinajiskan, ya, kucing, atau tidak dinajiskannya kucing, ya, karena kita tahu binatang kucing ini itu suka bergaul dengan manusia, ya, keluar masuk rumah, dan maka dia tidak dinajiskan. Dan ini merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala merupakan menunjukkan bahwa ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang hal tersebut dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam Abu Dawud, Rasul bersabda, "Innaha laysat binajas, innaha min at-tawafina 'alaikum wat-tawafat." Sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena kucing itu suka masuk dan keliling pada kalian. Dan kucing ini adalah binatang yang mesti kita sayang, ya, dan kita mesti memperhatikan kucing tersebut, ya. Dan kalau orang memelihara kucing hendaknya dikasih makan. Jangan sampai memelihara kucing kemudian dia pegang tidak dikasih makan, terancam dengan api neraka. Karena ada seorang wanita yang masuk neraka dengan sebab dia memiliki kucing yang tidak dimakan atau tidak dilepaskan makan di luar. Nah, juga perlu diketahui tentang masalah kucing ini. Kucing ini ada film kartunnya Tommy and Jerry itu enggak benar, ya, masa kucing dikalahkan sama tikus dan seterusnya. Ini adalah hal yang sesuatu yang terbalik, ya. Padahal tikus itu adalah binatang yang boleh dibunuh dan boleh kita singkirkan. Kemudian hal yang berikutnya yaitu yang ke-7, yaitu tentang sebab daripada keringanan adalah disebabkan an-naqs, disebabkan karena adanya kekurangan. Kita mengetahui para pendengar Allah muliakan bahwa ada beberapa kekurangan yang ada pada diri manusia, pada diri seseorang, baik kurang dari sisi akal ataupun fisik, ya. Dan kekurangan tersebut itu bisa menjadi sebab orang tersebut mendapat keringanan, ya. Sebagai contoh, misalkan orang yang kurang fisiknya, dia buta atau pincang dengan pincang yang parah, dia tidak diwajibkan untuk berjihad. Ya, dia tidak diwajibkan untuk berjihad. Juga orang yang belum balig, juga tidak waras, tidak diwajibkan untuk melakukan beberapa beban-beban syariat yang Allah wajibkan kepada orang yang memiliki kesempurnaan. Para pendengar yang Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan tentang cabang-cabang dari al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Di dalam kitab Al-Wajiz disebutkan sekitar 8 dari cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, tetapi dalam pertemuan kita kali ini saya akan mencukupkan dengan 3 kaidah, yaitu yang pertama dan kedua, tapi kita masukkan kaidah yang pertama saja, yaitu idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Kemudian yang kedua adalah kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Kemudian yang ketiga adalah ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, atau dengan kata lain, ma ubiha lid-darurati yuqaddar biqadariha. Cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, al-masyaqqah tajlibu at-taysir, adalah kaidah yang pertama, idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a al-amru dhaqa. Apabila, ya, artinya apabila sebuah perkara itu menyempit, maka akan menjadi luas. Maka akan menjadi luas. Namun jika perkara itu luas, maka dia akan kembali menjadi sempit. Ya. Kadang-kadang kita kalau mendengar kaidah-kaidah ini, bagi orang yang pertama kali mendengar, sesuatu yang kok asing, ya. Idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Apalagi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Apa maksudnya? Kan gitu. Tapi sebenarnya para pendengar Allah menyatakan, dia memiliki arti yang luar biasa kalau kita pahami dengan baik. Ya. Idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Artinya jika sebuah perkara itu menyempit, maka akan menjadi luas. Namun apabila perkara itu luas, maka kembali menyempit. Saya ulangi, idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Kemudian dikatakan di dalam kitab Al-Wajiz, hatani al-qa'idatani mutaqabilatani wa ma'nahuma annahu idza zaharat mashaqqatun fi amrin fayurakhasu fihi wa yuwassa'u fa idza zalat al-mashaqqatu 'ada al-amru ila ma kan. 'Ada al-amru ila ma kana. Arti daripada kaidah ini bahwasanya sesungguhnya apabila nampak masyakkah, kesulitan dalam sebuah perkara, apabila nampak kesulitan dalam sebuah perkara, ya, maka akan mendapatkan kemudahan. Fayurakhasu fihi wa yuwassa, dan akan diluaskan, dan akan diluaskan. Namun apabila zalat al-masyakkah, kesulitan itu sudah tidak ada, kesulitan itu sudah hilang, maka hukumnya kembali seperti semula. Adal amru ila makana. Maka hukumnya kembali kepada seperti semula. Ini makna dari kaidah idza dhaqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a al-amru dhaqa. Apabila sebuah perkara itu menyempit, maka akan menjadi luas. Namun jika meluas, maka akan menjadi sempit kembali. Tentunya para pendengar yang Allah muliakan, kita akan memberikan contoh, ya, contoh dari kaidah ini, karena wabil mithali tattadihu al atau ayat tadihu al maqal. Dengan contoh sebuah perkataan akan menjadi jelas. Wabil mithali yattadihu al-maqal. Dicontohkan tentang kaidah ini beberapa contoh. Di antaranya adalah di sini disebutkan dalam kitab Al-Wajiz bahwa al-madin idza kana mu'siran wa la kafila lahu bil mal yutraku ila waqtil maisarah. Wa idza lam yuqaddar aw idza lam yaqdir ala ifa'id dayni jumlatan yusa'ad ala ta'diyatihi aw yusa'adu ala ta'diyatihi muqsita. Nah, dikatakan di sini bahwa orang yang memiliki hutang, apabila orang ini adalah orang yang mu'asir, orang yang mendapatkan kesulitan, orang yang susah, dan dia tidak memiliki kafil, tidak memiliki orang yang bisa menanggungnya, maka yutraku ila waqtil maisarah, boleh dia ditunda sampai waktu adanya kelapangan bagi dia untuk membayar hutangnya. Wa idza lam yaqdir ala ifa'id dayni jumlatan, dan apabila orang tersebut, orang yang berhutang tapi hutangnya adalah mu'sir, ya, tidak mampu membayar hutangnya sekaligus jumlatan, maka hendaknya dibantu untuk dibayarkan hutangnya walaupun dengan cara angsuran muqsita. Jadi orang yang dainnya boleh menerima, atau orang yang madin boleh membayar secara muqsit, boleh membayar secara berangsur. Misalkan si A memiliki hutang kepada B, kemudian A ini tidak bisa membayar hutangnya sekaligus. Misalkan hutangnya memiliki 15 juta misalkan, sekaligus membayar kepada si B tidak bisa, maka boleh bagi si A untuk membayar secara berangsur, dan bagi si B agar menerimanya dan membantu kawannya yang kesusahan ini. Dan ini adalah masuk dalam contoh kaidah idza daqal amru ittasa', apabila perkara itu sulit, perkara itu sulit maka dimudahkan, dilapangkan. Apabila seorang berada dalam kesulitan maka dilapangkan. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah bahwa orang yang mu'sir fanadhiratun ila maisarah, hendaknya ditunggu sampai datang kemudahan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Contoh yang lain para pendengar Allah muliakan, untuk kaidah ini, untuk kaidah idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa, adalah orang sakit atau orang kelaparan boleh makan bangkai, ya. Namun kalau sudah hilang laparnya maka hukumnya bangkai kembali menjadi haram. Ya kan? Jadi seandainya seseorang, si fulan misalkan namanya Budi, ya, Budi sedang safar di tengah laut, kemudian tidak ada melainkan bangkai, dia kalau tidak makan dia halak, dia binasa, dia mati. Oleh karena itu dibolehkan bagi dia makan bangkai tersebut, ya. Tetapi apabila laparnya sudah hilang maka kembalilah hukum bangkai menjadi haram. Ya, tatkala datang kesulitan maka menjadi luas perkaranya, tetapi tatkala kesulitan itu sudah hilang maka kembali menjadi haram. Nah, begitu juga contoh yang lain adalah contoh orang sakit tidak boleh berpuasa Ramadan, ya. Orang sakit tidak boleh berpuasa Ramadan. Namun kalau sudah sembuh dari sakitnya maka dia wajib kembali, ya, wajib mengganti puasanya. Idza daqa al-amru, apabila perkara itu sempit maka ittasa'a, ya, menjadi luas, menjadi lapang. Bila datang kesempitan berupa sakit maka dibolehkan bagi dia untuk berbuka puasa. Wa idza ittasa'a daqa, dan apabila kembali, ya, atau hilang kesempitan tersebut maka menjadi sempit kembali, artinya hukumnya kembali menjadi wajib untuk berpuasa bagi orang yang sakit tersebut. Contoh yang lain, orang sakit sholat sambil duduk itu dibolehkan karena datang al-amr yang perkara yang sulit, maka bagi dia Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuknya menjadikannya dia adalah untuk salat sambil duduk. Nah. Dan di dalam kitab Al-Wajiz, di contoh-contoh yang terakhir, muallif menyebutkan tentang contoh kaidah di sini, wa minha jawazul ijarati ala ta'at. Ya. Bolehnya ijarah. Ijarah ini menyewa orang untuk melaksanakan ketaatan. Untuk melaksanakan sebagian ketaatan. Seperti kata'limil Quran, seperti mengajarkan Quran, juga seperti adzan dan iqamah. Ya. Hifdhan lisya'airi minad doya, karena untuk menjaga syariat-syariat atau syiar-syiar dari doya, ya, dari dilalaikannya oleh manusia atau ditinggalkannya oleh manusia. Apabila ada sebuah tempat di mana tempat tersebut terdapat masjid, kemudian ternyata penduduk tempat tersebut itu sibuk semua, dan orang kalau misalkan dia azan kemudian melakukan imam situ, ya, dia tidak akan mendapatkan maishah misalkan, atau penghasilan atau kehidupan, maka di sini dikatakan boleh membayarnya untuk tinggal di masjid melakukan azan, tugas azan dan qomat. Dan ini dilakukan oleh yang saya tahu waktu kita di Mekah itu oleh Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah melakukannya. Negeri Saudi Arabia melakukan seperti itu. Nah, para pendengar yang Allah muliakan, kita masuk ke kaidah berikutnya. Tentunya kaidah ini, maaf, ada dalilnya. Di antaranya adalah dalilnya dalam bisa dilihat surat An-Nisa ayat 101 dengan 103. Ini dalil idza daqa al-amru ittasa wa idza ittasa al-amru daqa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dibolehkannya mentakhfif salat khauf menjadi dua rakaat, mengqasar salat dan merubah kaifiat cara tata cara melakukan salat waktu perang. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah yang cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir adalah kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Ini kaidah sangat penting sekali, perlu kita perhatikan. Yang kedua, cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir adalah ad-darurat tubihu al-mahdhurat, yang artinya keadaan yang terpaksa, ad-darurat, keadaan yang daruri, darurat, yang terpaksa, tubihu al-mahdhurat, itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Saya ulangi, keadaan yang terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang. Bahasa Arabnya adalah ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Ini adalah kaidah yang tidak asing barangkali bagi kita. Kita sering mendengarnya dan terkadang kita sering mengucapkannya. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa ulama sebagiannya seperti Al-Imam Suyuti dan Ibnu Nujaim itu memasukkan kaidah yang tadi disebut yaitu kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat, beliau memasukkannya di bawah kaidah ad-dararu yuzal, ya, di bawah kaidah ad-dararu yuzal atau la darara wala dirar, la darara wala dirar, tetapi ada hubungannya dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Dan dalil dari kaidah ini banyak sekali. Ad-darurat tubihul mahdhurat itu banyak sekali, ya. Dalam Al-Quranul Karim di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 173, "Faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi." Allah katakan, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, memakan bangkai dan seterusnya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ya. Dilihat oleh para pendengar di surat Al-Baqarah ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ya. Artinya sembilan itu disebut nama selain Allah untuk berhala-berhala, ya. Atau untuk perbuatan yang itu adalah perbuatan yang syirik. فَمَنِ اتُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa. Kalimat utturra. Kemudian غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Perhatikan, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fala itsma 'alaihi, fala itsma 'alaihi," maka tidak ada dosa baginya. Dan Allah tutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, "Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syahid dari ayat yang mulia ini kalimat famanitturra. Ya, barang siapa yang terpaksa. Ini merupakan dalil ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Allah mengharamkan dalam ayat yang mulia ini bangkai. Allah mengharamkan pula darah. Juga Allah mengharamkan pula daging babi. Jadi perhatikan, hal-hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berkata, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa untuk memakan hal-hal yang tadi yang diharamkan tadi dalam keadaan ghairu baghin, tidak menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, tidak berlebihan dalam memakannya, Allah katakan fala itsma alaihi, maka tidak berdosa. Ini adalah kaidah atau dasar dari kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Adapun makna dari kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdzurat adalah secara istilah, ada secara bahasa tak saya bahas. Secara istilah, innal mamnu' syar'an yubahu 'inda al-hajati asy-syadidati wa hiya ad-darurah. Sesungguhnya hal yang dilarang secara syariat, sesungguhnya hal yang asalnya dilarang dalam pandangan syariat, maka dibolehkan dia melakukannya kalau dalam keadaan terpaksa, tatkala memiliki hajat yang syadidah, hajat yang sangat-sangat terpaksa, yang sangat kuat, itu sangat daruri sekali. Ini makna dari kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Ada beberapa waktu kita beberapa menit lagi, tapi saya akan memberikan hal yang menurut saya sangat penting sekali, karena untuk membedakan hal-hal mana yang darurat, mana yang tidak. Tentang hal yang darurat, jenis-jenis rukhsah, ya, yang kaidah ini dipakai di dalam hal tersebut, itu ada tiga hal perlu diketahui oleh kita semua tentang anwa'ur rukhas, jenis-jenis rukhsa, jenis-jenis hal yang boleh dilakukan, yang kaidah ini terbangun di atasnya. Ada tiga jenis yang perlu kita lihat dan cermati. Jenis yang pertama yufidu ibahat al-murakhas bihi. Yang kedua, na'un min ar-rukhas la tasqutu hurmatuhu bihalin. Yang ketiga, af'alun la tubahu bihalin wa la yurakhasu fiha aslan. la bil ikrahi tam wala ghairihi. Nah, yang pertama adalah ada jenis darurat, ada jenis hal yang rukhsah, artinya yang tatkala terpaksa boleh melakukan hal yang diharamkan. Kita perhatikan jenis yang pertama memberikan faedah bolehnya melakukan hal yang dirukhsahkan tersebut. Dan yang hal yang dirukhsahkan tersebut dari sisi hukum dan sifatnya berubah. Ya. Dari sisi hukum dan sifatnya berubah. Seperti memakan bangkai. Saya kasih contoh seperti memakan bangkai bagi orang yang sedang kelaparan, kalau tidak makan bangkai dia mati. Maka hukum bangkai ini berubah menjadi halal dan sifatnya pun berubah menjadi boleh. Ya. Begitu juga orang yang sedang kehausan, kalau tidak haus, kalau misalkan tidak minum dia mati, maka boleh bagi dia itu minum khamr. Nah, dan hal-hal ini dibolehkan tatkala darurat. Tatkala darurat. Ya, illa matturirtum ilaih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jenis rukhsah yang keharamannya itu tidak gugur dalam keadaan apapun. Jenis rukhsah yang keharamannya tidak gugur dalam keadaan apapun. Tetap dia menjadi haram. Tetap menjadi haram. Ay anna al-fi'la yabqa haraman lakin rukhsa fi al-iqdami alayhi li halat ad-darurah. Perbuatannya tetap haram tetapi boleh dilakukan tatkala dalam keadaan daruri. Seperti contohnya adalah merusak harta seorang muslim. Atau contohnya juga adalah mengungkapkan kalimat kekafiran di dalam lisannya tetapi hatinya tetap beriman tatkala ada orang yang memaksanya untuk mengucapkan kekafiran. Di dalam hal ini pengaruh atau athar rukhsah dalam merubah hukum fi'il, ya, adalah hanya terdapat pada al-mu'akhadah saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa dan memberi sanksi orang yang dipaksa dalam keadaan tersebut. Tetapi hukum perbuatan tersebut tetap haram. Ya. Oleh karena itu, jadi jenis yang kedua ini para ulama mengatakan bahwa al-imtina' 'anil fi'li afdalu hatta law imtana'a fa qutila kana ma'juran. Tidak melakukan hal ini itu lebih afdal, ya, lebih afdal, ya. Walaupun kalau dia tidak melakukannya sampai terbunuh. Walaupun dia tidak melakukannya sampai terbunuh dan hal tersebut akan mendatangkan ajr bagi orang yang bersabar di dalam jenis yang kedua ini. Nah. Jenis yang ketiga adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan selamanya dan tidak secara asal tidak ada rukhsah dalam masalah ini, ya. Contohnya adalah membunuh jiwa muslim atau memotong anggota badan dari muslim atau berzina atau memukul dua orang tua atau salah satunya. Ya, perbuatan ini tidak dibolehkan sama sekali. La yubahul ikdamu alaiha. Ya. Dan perlu diketahui bahwa kita sudah membahas tentang masalah membunuh jiwa muslim. Ya. Apabila ada seseorang dipaksa untuk membunuh saudaranya muslim, dari sini kita lihat ada dua mafsadah yang bertentangan, ya, artinya bertabrakan. Kalau tidak membunuh, dia dibunuh. Apabila dia kalau tidak membunuh, dia dibunuh. Dia memilih antara dua hal. Baik. Maka kita tahu bahwa membunuh muslim tentunya asyad min tahdidi bil qatl. Membunuh muslim itu lebih besar dosanya atau lebih bahaya daripada sekedar mendapatkan ancaman. Karena bisa saja ancaman itu akan hilang. Ya, tetapi kalau sudah membunuh muslim, ini muskilah. Ya. Oleh karena itu pendapat yang paling benar adalah dalam keadaan apapun tidak boleh membunuh jiwa muslim walaupun diancam. Begitu juga dengan zina. Ya. Begitu juga dengan zina, tidak boleh melakukan zina walaupun dipaksa untuk melakukan perbuatan hal tersebut. Dan kalimat atau kaidah ini, kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat, sesuatu keterpaksaan membolehkan sesuatu yang terlarang, ini adalah untuk yang pertama dan yang kedua. Untuk jenis yang pertama dan jenis yang kedua, ya, yaitu untuk pertama hal yang boleh dirukhsahkan, yaitu hukum dan fiil, hukum perbuatan dan sifatnya berubah seperti makan bangkai. Kemudian yang kedua seperti tadi yang keharamannya tidak gugur tapi boleh melakukannya. Ya. Yang ketiga yang tidak boleh ini tidak masuk ke dalam kaidah ini. Kaidah yang ketiga, waktunya 1 menit lagi. 2 menit lagi ya. Kaidah yang ketiga adalah ma'ubiha lid-darurat yuqaddar biqadariha, atau dikenal dengan kaidah ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Sebuah keterpaksaan itu diukur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Arti dari kaidah ini adalah bahwa apabila keterpaksaan bisa hilang dengan sesuatu takaran yang kecil, maka dia tidak boleh mengambil sesuatu yang besar. Mesti sesuai dengan darurat tersebut. Ya. Artinya diperbolehkan yang terpaksa tersebut cukup itu saja dan tidak boleh melebihinya. Ya. Tidak boleh melebihi batas keterpaksaan. Contoh misalkan orang yang mau meninggal kalau tidak makan bangkai, kemudian dia memakan bangkai tersebut, ya, dan itu dibolehkan, tetapi perlu diperhatikan tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan dalam memakannya. Contoh penerapan dari kaidah yang besar ini adalah banyak sekali. Seseorang yang sakit. Maka boleh bagi dokter untuk membukanya, untuk melihat bagian yang sakit sesuai dengan tingkat kebutuhannya saja. Ya, jadi bagi dokter tidak boleh kalau sakitnya hanya misalkan di tangan, nah di tangan dia mau bedah, dia buka sampai lebih dari itu. Nah, ini muskilah kalau dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah kasus seseorang yang tertimpa kelaparan. Dalam kasus ini dia boleh memakan bangkai, tetapi boleh memakan hanya sekedar untuk menyambung hidupnya saja. Ya. Tidak boleh sampai kenyang, apalagi sampai dijadikan bangkai ini bekal untuk hari-hari berikutnya. Nah, ini karena saya kelaparan, kalau enggak saya bawa bekal ini. Ini enggak boleh ya. Disimpan sampai di lemari es, nah itu enggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, seseorang yang kehausan, kalau misalkan dia tidak minum, maka mati. Misalkan ada di situ cuma ada khamr, nah, dia minum untuk sekedar menghilangkan hausnya saja, tidak boleh berlebihan. Inilah yang para pendengar Allah muliakan, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. 3 kaidah dari cabang kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para pendengar yang mendengar dari apa yang saya bacakan dalam kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan di sore hari ini. Demikianlah para pendengar apa yang telah kita simak bersama, satu kajian ilmiah yang beliau bahas dari pembahasan kitab Kaidah Fiqih yang telah memasuki poin yang ayat syair yang ke-13. Dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua. Nah, tapi sebelum kita buka sesi soal jawab untuk Anda semua, kami akan jeda terlebih dahulu. Dan setelah jeda berikut ini, Anda bisa bertanya melalui telepon di 8236543 ataupun melalui di pesan singkat di nomor 0819896543. Demikianlah para pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi soal jawab berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
4: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Dari bumi Cilengsi mengudara. Roger. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, alhamdulillah telah kita simak kajian di sore hari ini bersama Ustaz Abu Ya'la Kurniadi Al-Syafilullah Ta'ala dari pembahasan kitab Manzuma Usul Fiqih wa Qawaidihi. Dan selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab untuk Anda bersemua, untuk Anda semua di layanan telepon kami di 0218236543 atau di 0819896543 untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat. Untuk yang pertama Ustaz, melalui pertanyaan pesan singkat, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana jika ada seorang perempuan yang dia ingin dizinai atau mungkin diperkosa, lalu dia menyelamatkan diri, apakah dengan cara memberontak untuk melindungi dirinya? Ternyata ya si perempuan ini perempuan ini telah membunuh si yang jahat dengan cara melempar satu ke benda ke kepalanya.
3: Iya.
2: Atau cara lainnya kepada yang ingin menzinanya karena ia ingin lari dari penjahat itu. Syukran, silakan Ustaz.
3: Taib. Tentang pertanyaan dari seseorang dari akhwat atau ikhwan?
2: Akhwat Ustaz.
3: Iya.
2: Di Pondok Damai.
3: Taib. Tentang pertanyaan apabila ada seseorang wanita kemudian ingin diperkosa oleh laki-laki bejat, ya, maka tentunya wajib bagi wanita ini untuk mencegahnya sekuat tenaga, ya. Dan ini tentunya masuk dalam kaidah yang kita bahas, yaitu tentang kaidah ad-dururat tubihu al-mahdurat, bahwa di sana ada sebuah contoh kasus yang disebutkan oleh ulama, ya. Di sini dikatakan jaza daf'u as-sa'ili walau adda dhalika ad-dafa' ila qatlihi in lam yumkin ad-dafa' bidunihi. Nah, jadi boleh untuk mencegah as-sa'il. Sa'il ini adalah orang yang melakukan kezaliman, ya, melakukan aniaya. Apa saja, apa misalnya antum, orang tersebut mau mengambil harta antum, mau merampok atau memperkosa tadi, ya. Walaupun adda dzalika ad-daf' ila qatlihi, walaupun cegahan tersebut sampai menimbulkan bisa membunuh orang tersebut, ya, itu boleh. Jadi kalau misalkan dia dicegah dengan sesuatu yang sedikit, itu tidak tercegah juga, ya, maka dicegah dengan sesuatu yang lebih keras daripada itu, ya. Dan kita wajib menjaga diri dari hal tersebut. Dan secara umum apabila ada yang menganiaya kita atau ingin merampas hak kita, baik itu harta atau kehormatan kita, wajib kita ini membela diri kita karena hal tersebut bagian daripada jihad. Bahkan kalau kita meninggal, maka berada dalam jihad fisabilillah, ya. Barang siapa yang membela hartanya, kata Rasulullah SAW, maka dia adalah berada dalam jihad fisabilillah, fahuwa fisabilillah tentunya. Dan apabila kita mengetahui bahwa dalam syariat Islam membela harga diri, harta kita dan seterusnya merupakan bagian jihad, dan kita tanamkan dalam hati kita, dan kaum muslimin memiliki hati ini semua, saya yakin orang akan gentar sama orang-orang yang taat, orang muslim, tidak akan berani macam-macam, ya. Oleh karena itu, bagi akhwat yang bertanya, kalau apabila ada seseorang yang ingin atau wanita yang ingin diperkosa, maka tahan, cegah, ya. Bisa juga ditonjok saja itu orang, ya.
2: Walaupun yang, ya, melakukan orang muslim saatnya,
3: walaupun orang muslim, nah. Iya, walaupun orang muslim. Ada kejadian juga, saya pernah dapat cerita dari kawan di di sana, ya. dia cerita di sebuah negara, ada laki-laki yang ingin memperkosa wanita, dibawa ke tempat yang sepi. Ya, ini kisah nyata, tapi saya nggak usah sebutkan negerinya mana, dan wanitanya adalah wanita Filipina. Ya, wanita Filipina dibawa pakai supir taksi itu. Tapi supir taksi ini punya keinginan untuk berbuat yang kurang ajar dengan wanita tersebut. Dibawa ke tempat sepi, nah, kemudian dia wanita ini diam saja, diam dulu. Dia punya cara kelihatannya. Kemudian setelah diam, kemudian setelah digagahi oleh laki-laki yang bejat ini, ditendang langsung kan gitu kan? Tempat yang mematikan, ya langsung tidak bisa apa-apa kan gitu, langsung ditinggal, nah, seperti itu. Dan ini mesti juga diketahui oleh kita semua, kita mesti punya siasat bagaimana cara untuk mengelabui orang-orang yang bejat seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah, kalau sampai dia terbunuh dan itu merupakan hal yang tidak sengaja, maka sesuatu yang hak dan tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya melalui pesan singkat kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimanakah hukumnya ketika ana mau segera sholat, telapak kaki ana menginjak air kencing kucing, tapi ana tidak sempat mencuci telapak kaki terus kaki, akan tapi saya ana beranjak untuk sholat, apakah salat ana batal atau sah, dan apakah air kencing itu suci ataukah najis, dan juga bagaimana dengan kotoran dengan hewan yang berada di sekitar rumah seperti cicak dan yang lainnya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
3: Nah, tentang air kencing kucing adalah tentunya najis. Nah, oleh karena itu hendaknya orang yang mau sholat bersuci ya dari hadas besar dan hadas kecil, dan sucikan tempatnya dari najis. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sholat kemudian dikasih kabar oleh Jibril bahwa di sandalnya itu ada najis, ya. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sandal tersebut, yang najis tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat melanjutkan, ya. Dan sholat tersebut para sahabat pun melepaskannya, dia menunjukkan bahwa kita tidak boleh sholat dalam keadaan najis. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nah, Ustaz. Baik, satu pertanyaan terakhir melalui pesan singkat sebelum nanti kita akan angkat melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita lebih memilih meninggal dari

0: dianjurkan. Dan dalam tadi itu dalam jenis yang pertama itu boleh, selagi kita boleh makannya, kenapa itu tidak mengambil rukhsah tersebut? Ya, ambillah rukhsah tersebut karena dengan hidup kita bisa mengisi waktu kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu bagi cara berpikir kita tidaknya seperti itu. Nah, Allah alam sab. Selama itu boleh, kecuali kalau dipaksa untuk membunuh orang lain. seperti itu.
1: Apa benar tentang penjelasan bahwasannya larangan seseorang itu membiarkan dirinya terbunuh? Ustaz, apakah benar seperti itu, Ustaz?
0: Allah alam sab. Anda nggak tahu.
1: Baik, lanjut angkat melalui telepon, Ustaz. Yang pertama. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan.
2: Dari Umu Adri, Ustaz. Mau tanya, kalau tadi membahas mengenai masalah kencing kucing ya. Biasanya kan kucing itu kan kalau buang air kecilnya itu dia berdiri, maksudnya kemana-mana gitu ya, Ustaz. Dan bagaimana kalau kita tidak mengetahui dia tuh kencingnya di mana? Karena dia di rumah kan keliling kemana-mana. Kadang-kadang dia kencing entah kena sarung sholat anak kita atau suami kita nggak tahu. Mungkin sudah kering, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Sesuatu yang tidak tahu maka masuk dalam masalah nisyan atau khotok, yang itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Ya, artinya kalau kita tidak tahu, beda dengan hukumnya tahu. Perlu diketahui antara yang betul-betul kita mengetahui, misalnya kucing kencing di tempat A atau di pakaian A, itu wajib bagi kita untuk mensucikan tempat tersebut. Adapun kalau kita tidak tahu, maka hukumnya adalah suci. Ya, al-aslu fil asya at-tahara, hukum asal tentang sesuatu adalah suci selama kita belum mengetahui apakah hal tersebut datang najis atau tidak. Tetapi kalau datang najisnya dan kita tahu, maka jadilah najis. Tapi kalau secara asal kita tidak mengetahui di mana kucing itu kencing dan seterusnya, maka hukum asalnya adalah suci. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mungkin waktu kita tidak memungkinkan untuk melanjutkan sesi soal jawab ini. Dan untuk yang akhir dari perjumpaan ini, mungkin ada yang bisa antum sampaikan untuk para pendengar, silakan.
0: Alhamdulillah para pendengar Allah muliakan, kita telah menyampaikan kaidah yang besar, yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, berupa bahwa kesulitan itu membawa kemudahan. Dan tiga kaidah cabang dari kita, dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, yaitu idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa, apabila sebuah perkara itu menyempit maka menjadi luas, dan apabila luas maka menjadi sempit kembali. Artinya adalah apabila datang kesulitan maka boleh diambil rukhsah, tetapi rukhsah tersebut tidak boleh dilakukan apabila perkaranya sudah kembali seperti semula. Kemudian yang kedua, kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, sesuatu yang terpaksa itu membolehkan hal-hal yang dilarangkan, hal-hal yang dilarang. Dan yang ketiga adalah ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ad-darurat tuqaddar biqadariha, bahwa sesuatu yang terpaksa itu dilihat ditakdirkan, dibolehkan untuk melakukan hal yang darurat, tetapi tidak boleh berlebihan, sesuai dengan kadarnya, Dan sudah kita jelaskan tentang seperti orang yang terpaksa untuk makan bangkai, atau seorang dokter untuk bisa melihat penyakit boleh membuka aurat yang ada penyakitnya di situ, tetapi tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan para pendengar. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.

www.rojabandung.com. Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya laylata usriya bihi biqadahayn min khamrin wa laban فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua gelas masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau."
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahab.
1: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
2: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
3: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
4: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM, Roja Bandung.
5: Radio Roja, kakoncara di Jomantara, katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung.
6: Dalam Kilas Bandung.
5: Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
7: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Masyarakat diminta waspada dan tidak anggap remeh influenza. HJKB ke-216, bus bandros dan TMB berlakukan tarif spesial. Polresta Bandung ungkap ratusan kasus narkotika. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza A, yang belakangan ramai disebut sebagai superflu. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meminta masyarakat tidak menganggap remeh gejala flu, terutama pada anak-anak. Kewaspadaan terhadap influenza perlu ditingkatkan bersama seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung, namun tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Menurutnya, terdapat kasus dengan kondisi fatal di luar Kota Bandung, sehingga pemerintah Kota Bandung meminta fasilitas kesehatan kembali meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kasus influenza, meski penanganannya tidak disamakan dengan situasi pandemi COVID-19. Secara khusus, Farhan mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan anak pergi ke sekolah ketika mulai mengalami gejala flu, untuk mencegah penularan, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi tempat berkumpulnya banyak anak. Selain menjaga kewaspadaan di fasilitas kesehatan, Farhan juga menyarankan masyarakat yang masih sehat untuk mempertimbangkan vaksinasi influenza.
8: Super flu di Kota Bandung ini ada beberapa ya, bahkan kalau akan PDT itu melihat di rumah sakit beberapa memang sudah kita lakukan isolasi, beberapa kasus ya di luar Kota Bandung itu bahkan fatalitasnya sudah terjadi, maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID, tapi level rumah sakit ya, fasilitas kesehatan. Untuk level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu.
7: Dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216, Dinas Perhubungan Kota Bandung memberlakukan tarif khusus bus bandros dan Transmetro Bandung atau TMB sebesar Rp216 yang berlangsung selama 3 hari, mulai 25 hingga 27 September 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha BLUD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ade Surya, mengatakan tarif khusus hanya berlaku melalui pembayaran non-tunai menggunakan kris. Menurutnya, program tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Bandung, tapi juga wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Kota Kembang.
9: Jadi harga khusus ini Rp216 melalui pembayaran non-tunai, khusus non-tunai. Nah, ini berlaku dari tanggal 25 hari Jumat sampai tanggal 27. Jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adapun untuk pengoperasian baik Transmetro Bandung maupun Bandros itu sendiri, untuk Bandros di hari H itu pada tanggal 25 itu beroperasi mulai pukul 10.30 sampai pukul 4 sore. Adapun titiknya ada dua titik kumpul, yaitu di Alun-Alun dan di Ponegoro untuk Bandros. Dan untuk Bandros selanjutnya di tanggal 26-27 hari Sabtu dan Minggu itu tiga titik. Kami siapkan tiga titik, dari selain Alun-Alun, di Ponegoro dan di Braga.
7: Masyarakat dianggap sudah mampu membuat konten desiminasi program pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di sela-sela penilaian lomba video konten dalam program akselerasi kewilayahan Prakarsa Bandung Utama Tingkat Kota Bandung tahun 2026. Farhan mengatakan turut menilai 10 nominasi dari 151 RW yang ada di Kota Bandung, serta mengapresiasi karya warga yang memanfaatkan teknologi tersebut sebagai di atas rata-rata.
0: Konten video Prakarsa dari 151 RW, tadi saya mendapatkan finalis dari 10 kelurahan, 10 RW. Keren-keren ya semuanya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membuat konten warga teh udah hebat sekali. Pemanfaatan teknologi yang lebih mudah dikuasai sekarang menunjukkan kemampuan yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Kita ingin melihat nanti sebagai sebuah karya diseminasi informasi melalui citizen journalism yang sangat baik.
7: Dari berbagai bencana yang sering terjadi, hanya gempa bumi yang belum bisa diprediksi kejadiannya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, hingga saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi kemungkinan gempa. Alat Early Warning System berfungsi mendeteksi kemungkinan gempa susulan. Oleh karena itu, menurut Didi, yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan mitigasi untuk memperkecil kemungkinan kerusakan dan korban orang.
10: Jadi salah satu yang belum bisa diprediksi itu adalah gempa. Kemudian early warning system-nya pun sama. Boleh bisa dipasang, tapi itu kan bunyi rambatannya lebih dulu rambat. Jadi kalaupun itu ada fungsinya adalah untuk gempa susulan. Mau gak mau, kita adalah dimitigasi struktur dan non-struktur. Artinya bangunan harus tahan gempa, dan lingkungan juga harus dalam tanda kutip, mungkin stabilitas lereng harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas masyarakatnya. Kalau terjadi gempa, apa yang harus dilakukan?
7: Untuk memudahkan masyarakat yang akan mencari pekerjaan, pemerintah Jawa Barat telah membuat aplikasi Nyari Gawe, platform digital yang membantu menyediakan lowongan pekerjaan secara transparan dan aman. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aplikasi resmi dari pemerintah provinsi tersebut bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar atau percaloan dalam rekrutmen kerja, serta memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di perusahaan terdekat. Gubernur juga meminta kepada para bupati dan wali kota bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk mencegah terjadinya praktek pungli dan percaloan tenaga kerja.
11: Dan banyak saya lihat jalan begini nyari lamarannya, ditambah ada percaloan tenaga kerja. Mohon Pak Wali, kita kerja sama. Tidak boleh ada percaloan tenaga kerja dimanapun. Ditindak. Bila perlu, para bupati wali kotanya nanti kerja sama dengan polresnya masing-masing agar sampai Babin Kaptimas nanti memberantas percaloan tenaga kerja.
7: PT Bio Farma memperkuat riset dan pengembangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor. Sejumlah vaksin yang dikembangkan, antara lain vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen. Direktur Utama Bio Farma, Syadik Akasha, mengatakan vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen yang merupakan penggabungan 5 hingga 6 antigen dalam satu dosis, ditujukan untuk menyederhanakan pemberian beberapa jenis vaksin. Sebagian kebutuhan vaksin kombinasi di Indonesia saat ini masih dipenuhi melalui produk impor. Bio Farma menargetkan vaksin hasil pengembangan tersebut mulai tersedia sekitar tahun 2027-2028 secara bertahap.
12: Bagaimana kita memadukan vaksin-vaksin dasar, ada 5 vaksin dasar. Salah satunya adalah difteri, pertusis, hepatitis B, yang tadi akan dikombinasikan menjadi 5 vaksin dalam satu dosis. Itu kita sebut dengan vaksin kombinasi. Ada juga nanti ditambah polio yang sifatnya IPV, itu juga akan menjadikan 6. Nah ini vaksin-vaksin kombinasi ini yang menjadi target utama kami ke depan dengan pertimbangan adalah kebutuhan negara, karena 5 kali suntik, 6 kali suntik dibandingkan dengan 1 kali suntik itu yang menambah efektivitas. Ibu-ibu membawa anaknya hanya cukup sekali ke rumah sakit, ke puskesmas untuk disuntikan 5 vaksin, 6 vaksin sudah tercover.
7: Sebanyak 105 kasus tindak pidana narkoba dan obat keras tertentu diungkap oleh jajaran Satres Narkoba Polresta Bandung serta menangkap 116 orang tersangka. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandung Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan, pengungkapan merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan jaringan peredaran narkotika serta obat-obatan ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung. Made menjelaskan terdapat 2 kasus menonjol dalam pengungkapan tersebut. Pertama, penggerebekan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan obat keras tertentu ilegal di Perumbuana Cicalengka dan pengungkapan peredaran sabu di Kampung Cikuya, Kecamatan Cicalengka. Dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan polisi, diantaranya menyimpan barang yang kemudian diinformasikan kepada pembeli, serta pemanfaatan jasa kurir dengan metode pembayaran tunai saat barang diterima atau COT.
13: Jumlah tersangka yang kita amankan jumlah 116 orang yang terdiri dari 113 laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah BB yang kami amankan yaitu sabu sebanyak 1.519,90 gram, sinti sebanyak 330,27 gram, ganja sebanyak 181,90 gram, ekstasi sebanyak 44 butir, dan obat keras tertentu berbagai macam merek sebanyak 1.072.000 butir.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
14: Ayatun minal Qur'an.
15: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
16: Walaqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
17: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
16: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
17: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
16: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
17: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
14: Ayatun minal Qur'an.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
18: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
19: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
20: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid مع إخوانك في بيوت الله.
2: هي على الصلاة على الصلاة
3: راديو روجا منبر cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli dengan waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna

0: وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: يا الله, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca tiga kali.
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض, رب كل شيء ومليكه, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
3: Min adhkaril masa.
0: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: قالوا
1: راديو رجا بندون 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah, azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Kaum dangu dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas keberkahan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin rahimani Allahu wa yakum, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung dari pembahasan syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang akan dipaparkan langsung pula oleh Al-Ustadz Arman Amri LC Hafidhullahu ta'ala. Berikut kita akan simak pelajaran di kesempatan ini. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.

Niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Of, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Muja.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

0: Iya.
1: Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

0: Id.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riha. Tidak peduli waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yahillu li muslimin an yahjura akhah فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud, sesuai syarat Bukhari Muslim.
5: An Abi Khirash, Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami, wa yuqal as-Sulami as-Sahabi, radiyallahu anhu, annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
7: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa maitunhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa tahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kewajiban kita, untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar dalam suatu majlis, kita belajar bersama. Mudah-mudahan duduknya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fi din, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mempelajari kitab Ahaditsul Akhlaq, itu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Dan pada malam hari ini kita masih menyambungkan pembahasan kita sebelumnya, itu berkaitan dengan membahas bab silatul arham, yaitu menyambung tali kekerabatan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa hadis, maka kita akan lanjutkan hadis selanjutnya yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Hadis selanjutnya yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar rahim syijnatun minar rahman." Sungguhnya tali kerabat, syijnah, nanti kita jelaskan itu apa. Kata beliau, syijnah minar rahman. Diambil atau syijnah itu nanti kita akan jelaskan maknanya adalah asalnya atau berasal dari Ar-Rahman, nama Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah, maka Allah pun berkata, "Man wasalaki wasaltuhu." Barang siapa yang menyambung mewahi tali kerabat, maka aku akan menyambungkan hubunganku juga dengan dia. "Wa man qata'aki qata'tuhu." Dan barang siapa yang memutuskan engkau atau tali kerabatan yang memutuskan engkau, qata'tuhu, maka saya juga akan memutuskan hubunganku dengannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis selanjutnya mirip, sama. Ada tiga hadis yang hadisnya mirip seperti ini. Saya bacakan saja. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ar-rahim syijnatun, ar-rahim syijnatun." Tali kerabat itu syijnah. Kalau tadi di hadis sebelumnya muallif menyebutkan dengan syujnah, tapi di hadis yang berikutnya beliau menyebutkan dengan syijnah. Nanti kita jelaskan apa itu. "Faman wasalaha wasaltuhu." Barang siapa yang menyambung tali kerabat atau silaturahmi, aku akan menyambungnya. "Waman qata'aha qata'tuhu." Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan juga memutuskan hubunganku dengannya. Hadis selanjutnya mirip, dari Abil Anbas. Qal, dia berkata, "Dakhaltu ala Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma." Aku pernah bertemu dengan Abdullah bin Amr fil wahd, masuk ke dalam al-wahad. Apa itu wahad? Ardhon lahu bit-Taif, yaitu sebidang tanah atau mungkin pekarangan yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr di kota Taif. Faqala, maka tatkala itu Abdullah bin Amr berkata, beliau mengatakan Abil Anbas, atafa lana Nabi, yang berkata siapa tadi? Abdullah bin Amr. Atafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekukkan jari jemarinya, atau mungkin di sini maksudnya beliau sedang menunjuk. Beliau mengatakan faqala, ar-rahim sujunatun minar rahman. Ar-rahim itu sujunatun dari Ar-Rahman. Man yasilha yasilhu. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambung hubungan dengan dia. Wa man yaqta'ha, barang siapa yang memutuskan tali kerabat silaturahim, yaqta'hu, maka Allah pun akan memutuskan hubungan dengan dia. Laha lisanun talqun. Tali kerabat memiliki lisan yang talik, yaitu lisan yang fasih, dzalqun, lancar, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Ikhwan fid din, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tiga hadis yang hadisnya sangat bermakna mirip-mirip, datang dalam redaksi yang hampir mirip, yaitu datang satunya menandakan dengan makna sijna, sijna, yang satu bermakna sujna. Apa itu sujna atau sijna? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq, sujudatun min Rahman bi dhammi awwalihi wa bi kasrihi. Boleh disebut dengan sujna, bisa juga disebut dengan sijna. Asluhu istibakul uruq wal aqsan. Maksudnya apa? Ini adalah pertautan antara akar dan dahan. Ai ukhida ismuha min hadal ism kama taqaddama anna Rahman khalaqtur rahim syaqaqtu laha isman min ismi. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tatkala beliau mengatakan ar-rahim sijnatun aw sujnatun minar Rahman, maksudnya apa? Kata rahim ini diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ar-Rahman. Makanya ada namanya, kalau kita belajar bahasa Arab namanya apa? Istimaba mushtaq. Jadi satu kata diambil dari kata yang lain, dia bisa berubah-ubah, itu namanya isimus mushtaq. Nah, Nabi mengatakan syaqaqtu lahasman mismi. Saya berikan nama tali kerabat itu dengan Ar-Rahim, itu aku ambil dari nama aku, yaitu Ar-Rahman. Di sini kata Farfaid, disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan betapa agungnya silaturahim atau agungnya tali kekerabatan. Lihat, saking agungnya, sampai Nabi SAW mengatakan tadi apa? Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka aku pun akan memutuskan hubungan dengan dia. Sebaliknya, barang siapa yang menyambungkan silaturahimnya tali kerabatnya, maka aku akan menyambungkan hubungan dengan dia. Maka jemaah semua subhanahu wa ta'ala, ini dalil bahwasanya menyambung tali silaturahmi ini perkara yang sangat agung di dalam agama Islam. Bahkan kata Syekh Abdul Razzaq di sini, beliau mengatakan annaha atharun min atharir rahmah mustabikatun biha. Kata Syekh Abdul Razzaq bahwasanya barang siapa yang menyambung silaturahim, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mau tidak mau akan menyusul kepada dia. Artinya tatkala kita menyambung silaturahmi, rahmat itu pasti akan datang kepada kita. Kenapa? Sekali lagi, ar-rahim minar rahman. Tali kerabat itu berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala, ar-rahman. Seakan-akan Nabi ingin menjelaskan bahwasanya ar-rahim itu tatkala kita menyambungkan tali kekerabatan, maka perbuatan tersebut akan mendatangkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi hadis ketiga, Nabi mengatakan ar-rahim laha lisanun talqun yaumal qiyamah. Nabi mengatakan bahwasanya pada hari kiamat tali kerabat ini akan berbicara dengan lisan yang fasih, dengan lisan yang lancar. Aneh, kita lihat sesuatu yang abstrak kok bisa jadi konkret. Tali kekerabatan bisa terlihat tidak, ikhwan? Tidak, ini kan sesuatu yang abstrak. Tapi ternyata nanti pada hari kiamat Allah akan bentuk dia sebagai suatu wujud yang konkret yang bisa kita lihat. Bahkan Nabi mengatakan laha lisanun talqun. Dia punya lisan yang apa? Yang fasih dan juga lisan yang lancar. Maksudnya apa? Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, aitakumur rahim yaumal qiyamah laha lisanun fasihun balighun tatlubu haqqaha alladhi wa'adaha bihi subhanahu inda maqamati baini yadayhi. Wa qalat hadha maqamul a'id min al-qati'ah. Tidakkah kita ingat pada hadis sebelumnya yang Nabi jelaskan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk, tiba-tiba qamatir rahim. setelah menciptakan makhluk, tiba-tiba tali kerabat itu berdiri. Jadi tali kerabat tiba-tiba menjadi sosok yang konkret, dia berdiri. Kemudian mengatakan, hadza maqamul a'id minal qati'ah. Ini kondisi atau waktu yang tempat untuk apa namanya al-a'id minal qati'ah, untuk berlindung dari terputusnya silaturahim. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang ini, Nabi mengatakan maksudnya lahalisanun talq, maksudnya apa? Nanti pada hari kiamat, karena tadi itu awal penciptaan, yang dia minta pertolongan kepada Allah agar manusia itu tidak memutuskan tali silaturahim. Maka nanti pada hari kiamat, tali silaturahim atau ar-rahim, dia menuntut pada hari kiamat. Dia tuntut, ya Allah, bagaimana ini orang-orang mereka tidak menyambung aku? Mereka tidak menyambung aku. Faqala laha subhana. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada tali silaturahim, "Na'am, ama tardaina an asla wa man wasalak wasalak wa aqta'a man qata'ak?" Qalat bala fadzakalak. Nabi Allah mengatakan kepada dia, "Apakah kau tidak ridha kalau orang yang memutuskan engkau, maka aku akan putuskan hubunganku juga dengan dia, dan orang yang menyambungkan silaturahim menyambungkan engkau, maka aku akan menyambungkan hubunganku dengan dia." Jadi ini apa namanya balasan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di awal penciptaan tali silaturahim itu berdiri minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak memutuskan dia, maka Allah berikan apa penjelasan kepada tali silaturahim. Allah mengatakan, "Kalau mereka putuskan engkau, saya akan putuskan hubungan dengan dia. Kalau mereka menyambungkan engkau, baru saya menyambungkan diriku dengan mereka." Maka ini perkara yang sangat penting yang harus kita pahami. Ikhwan, kalau Allah tidak menyambungkan hubungannya Allah dengan kita, bagaimana coba kita? Artinya kita tidak dapat

Taala. Syekh Abdul Razak mengatakan ada hadis yang jelas. Yuwaddihu ma ja'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mengatakan saya pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rahim sujudatun lir rahman." Sesungguhnya rahim itu berasal dari kata Ar-Rahman. Taqulu ya Rabbi inni qata'tu. Maka inni quti'tu. Maka rahim ini berkata nanti pada akhir, ya Allah, saya diputusin sama manusia. Artinya manusia tidak menyambungku. Ya Rob, ini usia ilayya. Wahai Rob, aku dijahati oleh manusia. Aku tidak disambungkan. Ya Rob, ini zulimtu. Ini zulimtu ya Rob. Dan saya juga didzalimi wahai ya Allah. Faqala fayujibuha amma tardaina an asila wa man wasalik wa man wasalak wa an aqta'a man qata'ak. Ini hadisnya sama. Allah mengatakan bahasanya, tidakkah kau ridha bagi orang-orang yang memutuskanmu, aku akan putuskan hubunganku juga dengan dia, dan bagi orang-orang yang menyambungkan engkau, maka aku akan menyambungkan hubunganku dengan dia. Maka ini faedah zaman Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memutuskan silaturahim, tali kekerabatan. Ini penting, harus kita jaga. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang ingin yubsata lahu fi rizqihi, yang ingin rizkinya dilapangkan. Ini keinginan kita semua, rizkinya dilapangkan. "Wa yunsa'a lahu fi athari." Dan juga pengen hidup panjang, hidupnya umurnya dipanjangkan oleh Allah SWT. Ini angan-angan kita sebagai manusia hidup di atas muka bumi ini. Apa jawabannya kata Nabi? Fal yasil rahimah. Maka sambunglah silaturahim. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, Syekh Abdul Razak menyebutkan, Amin Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari masih dari Abu Hurairah, tadi dari Anas, sekarang dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang suka kalau rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "wa yunsa'a lahu fi athari," kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "falyasil rahimah." Maka hendaknya dia sambung silaturahim, sambungkan kali kerabatan. Rawahul Bukhari. Ikhwan fil din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sangat agung. Yang penting kita harus pahami bahwasanya di sana ternyata ada sebab-sebab amalan saleh yang bisa mendatangkan kenikmatan di dunia sebelum di akhirat. Sebagian orang mereka salah paham. Mereka mengatakan begini, seorang kalau dia beribadah tapi dia mengharapkan dunia, maka ibadahnya tidak ikhlas. Jadi kalau mau ibadah sudah terserah Allah balasannya, penting untuk Allah aja. Apakah benar seperti ini? Jawabannya harus ditafsir, harus diperinci. Kalau seorang dia beribadah tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ada domplengan mengharapkan ganjaran dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau Nabi SAW sebutkan, maka orang seperti ini juga disebut dengan orang yang ikhlas. Betapa banyak dalam hadis Nabi SAW memberikan motivasi amalan soleh, yang amalan soleh tersebut diganjar kebaikan di dunia. Contoh Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang pergi umrah, amal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahun. Nabi mengatakan umrah satu dan umrah berikutnya itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian juga Nabi mengatakan bisa mengikis kefakiran, menghilangkan kemiskinan. Contoh ini juga Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya ditambah, maka sambung silaturahim. Dunia tidak ibu, ikhwan, dunia. Jadi boleh tidak kita silaturahim berangan-angan untuk dapat rizki banyak? Boleh tidak? Boleh tidak? Jangan ragu-ragu. Boleh. Tapi jangan jadi tujuan utama. Ingat, jangan dijadikan tujuan utama. Boleh kita domplengkan, mudah-mudahan ini jalan rizki bagi saya. Boleh, tapi tetap tujuan kita apa? Beribadah kepada Allah. Tapi kalau antum bisa, ini tujuannya untuk Allah saja, sudah tidak urus, enggak ada urusan mau ditambah mau tidak, enggak ada urusan, yang penting saya beribadah, saya silaturahim, Allah perintahkan saya, maka ini lebih bagus, lebih ikhlas.
Tapi tatkala seorang dia beribadah menjamu silaturahmi

0: Dia dengan ada tomplengan, dia ingin mendapatkan rezeki, mendapatkan panjang umur, maka ini tetap disebut dengan orang yang ikhlas. Kenapa? Ganjaran tersebut benar-benar disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah dipertentangkan hal dunia dan juga hal akhirat. Yang penting ditafsir. Tapi yang tercela, kata para ulama, kalau benar-benar dia beramal hanya tujuannya untuk apa? Dunia. Ini tercela. Dia tidak akan dapatkan pahala di akhirat. Dia akan dapatkan mungkin di dunia, tapi pahala dia tidak akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, Syekh Abdul Razak tatkala beliau jelaskan ini, menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan begini. Wa hadza fihi anna lisilatir rahim thimarun katsira. Beliau mengatakan, lihat, amalan silaturahim ini membuahkan hasil yang sangat banyak. Minha thimarun muajjala lil wasil fid dunya. Di antaranya adalah ganjaran yang disegerakan bagi orang tersebut di dunia. Wa minha thimarun muajjalatun yafuzu fiha yaumal qiyamah. Dan juga ganjaran yang nanti dia dapatkan di akhir tatkala pada hari kiamat. Wa min ath-thimar muajjala, dan di antara buah yang disegerakan atau ganjaran yang disegerakan oleh kata Syekh Abdul Razak, bastur rizqi lahu fid dunya. Dia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilambangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa tulul umur. Kemudian apa? Panjang umur. Ikhwan, orang kerja mati-matian di atas muka bumi ini rata-rata pengen apa? Pengen kaya. Pengen banyak duit, pengen panjang umur. Ini salah satu amalan soleh yang bisa antum melakukan untuk antum bisa mendapat rezeki yang lapang dan juga mendapatkan apa? Umur yang panjang. Padahal ini kalau kita bicara secara logika enggak masuk sebenarnya. Masuk tidak, Ikhwan? Lebaran misalnya. Antum dapat cuti seminggu. Terus orang tua antum misalnya di Papua, naik pesawat harus ya sehari lah, 4 jam. Antum pergi ke sana butuh duit tidak? Butuh, beli tiket. Tiket berapa? 2 juta setengah lah ke seorang. Keluar duit tidak? Keluar duit. Antum pergi ke Papua terus berangkat ke sana 3 hari, 4 hari. Waktu habis tidak? Habis. Berarti uang habis, waktu juga habis. Tapi Nabi mengatakan waktu bertambah, harta juga bertambah. Kalau kita mau cocok-cocokkan pakai akal kita enggak nyambung. Harusnya kita silaturahim itu uang keluar, waktu juga keluar. Tapi Nabi tidak mengatakan, Nabi mengatakan tidak. Justru umurmu bakal bertambah. Cutimu yang 5 hari kau pakai buat nyengguk orang tua itu nanti bakal ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duitmu yang kau keluar beli tiket mungkin 5 juta, 6 juta, itu nanti Allah akan ganti. Allah akan apa berikan rezeki kepada engkau. Maka yakin ikhwan. Saya tahu silaturahim menyambung tali kerabat itu butuh modal. Antum bikin makanan, ngundang keluarga datang ke rumah itu kan butuh modal. Tapi modal itu nanti bakal diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan juga terlalu berharap. Maksudnya seperti ini. Terkadang Allah tidak ganti di dunia. Tapi Allah ganti di mana? Di akhirat. Banyak orang sudah hijrah. Dia mengatakan, "Ustaz, saya hijrah dari perbuatan yang haram. Misalnya saya kerja di riba, saya tinggalkan riba. Kok sekarang saya tambah hancur?" Bukankah Allah mengatakan, kalau Nabi mengatakan kalau saya tinggalkan perkara yang haram, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kok enggak ada yang baik-baik sekarang? Ya husuudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya seperti apa, Ikhwan? Tidak mesti Allah ganti di dunia. Bisa jadi Allah ganti di mana? Di akhirat. Lihat, saya lupa sahabat siapa namanya. Yang seorang sahabat ini dia kaya raya, sangat sangat mapan, sangat canggih, yang parfumnya saja impor. Ada yang ingat siapa namanya? Siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini toko yang paling keren di masa itu. Lelaki yang paling ganteng, paling harum. Disebutkan kalau dia jalan dari kejauhan, bau parfumnya sudah tercium. Tatkala dia hijrah, dia masuk Islam. Akhirnya fasilitas yang diberikan sama ibunya akhirnya diputus. Karena ibunya kaya, ibunya kasihkan, sebelumnya dia kafir, ibunya suka kasih dia fasilitas. Tatkala dia masuk Islam, fasilitasnya putus. Sampai mengenaskan, sampai Nabi SAW kalau melihat dia, Nabi nangis. Kenapa? Kulitnya yang dulu halus akhirnya bersisik. Kenapa? Dulu mungkin pakai lotion-lotion dari Yaman, sudah enggak ada lagi, enggak dikasih fasilitas. Akhirnya hancur, kulitnya seperti ular, seperti bersisik. Bahkan sampai Mus'ab bin Umar wafat, tidak punya kain kafan. Kain kafannya kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, kalau ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Mereka tanya kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana ini? Kata Nabi, narik kainnya ke atas, kakinya tutup pakai daun idkhir. Lihat, apakah Mus'ab tidak diganti bagian jarum kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diganti, tapi nanti di mana? Di akhirat. Maka antum kalau sudah berhijrah, ternyata hidup antum kok lebih buruk, itulah cobaan. Nabtalihim, kami akan uji mereka. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian amalannya yang baik. Kalau diberikan kebaikan bersyukur, kalau diberikan apa? Musibah, maka bersabar. Kita kembali ke hadis ini. Nabi mengatakan barang siapa yang menyambung silaturahim, umurnya ditambahkan, kemudian rezekinya ditambahkan. Ikhwani fiddin, menjadi masalah, bukankah rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak? Sudah dicatat Lauhul Mahfuz. Allah mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama yang Allah ciptakan itu pena. Kemudian Allah mengatakan uktub ya qalam. Fa madza aktub, kata qalam? Kalau gitu apa yang saya tulis? Kata qalam uktub maqadir kulli syai'in hatta yaumil qiyamah. Kau catat semua itu dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Berarti rezeki kita sudah dicatat belum? Sudah rapi di atas nih. Ditambah lagi Nabi pernah mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithadhalik thumma yakunu mudghatan mithadhalik thumma yursalu ilayhi al-malak. Kemudian tatkala kita masih di janin, Allah kirimkan apa? Malaikat. Bikat bi rizqihi wa ajalihi. Untuk dicatatkan apa? Rizki, dan juga akan catat umur kita. Berarti sudah dicatat rapi. Jadi masalah kok Nabi mengatakan kalau kita berbuat baik silaturahim umur kita bertambah, sedangkan kan sudah dicatat. Apakah berubah seperti itu? Maka Syekh Abdul Razak, saya ingin bacakan biar lebih jelas. Syekh Abdul Razak membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum beliau menjelaskan tentang perkataan Islam, beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya ada pendapat yang menyatakan bahwasanya makna hadis tadi ditambahkan rizki dan ditambahkan umur, ini maksudnya apa? Keberkahan. Artinya apa? Orang ini umurnya enggak tambah. Kalau dia menyambung silaturahmi, umurnya enggak nambah, rezekinya juga enggak nambah. Hanya saja umurnya ini menjadi berkah. Dia bisa melakukan banyak amalan soleh dengan waktu yang singkat, yang ini harus dilakukan dengan waktu yang panjang bagi orang-orang yang lain. Demikian juga dia diberikan rezeki yang sedikit, tapi rezeki tersebut bisa bermanfaat berkah bagi dia, yang rezeki itu harusnya diberikan kepada orang yang banyak, tapi dia cuma sedikit tapi berkah. Jadi takwil maksudnya ini, maksudnya apa? Keberkahan. Tapi Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tidak demikian. Yang benar, benar-benar ditambahkan, dan benar-benar dia apa? Rizki ditambahkan dan umurnya ditambahkan. Saya coba bacakan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qad qala ba'du an-nas innal murada bihi al-barakah fil umur, yang dimaksud dalam hadis tadi maksudnya itu keberkahan dalam umur. Bi an ya'mala fi zamanil qasir ma la ya'maluhu ghairuhu illa fil katsir. Itu diberikan keberkahan sehingga dia bisa melakukan amalan yang banyak dalam waktu yang singkat, sebagaimana amalan ini hanya bisa dilakukan oleh orang lain dengan waktu yang sangat panjang. Contoh misalnya kita bicara tentang Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Imam Nawawi umurnya berapa? Cuma 40 tahun. Tapi bukunya Masya Allah banyak. Maka sebagian ulama mengatakan kalau ada orang hidup 60 tahun, satu hari dia nulis satu lembar aja, satu halaman. Dia dari umur dia 0 sampai dia mati, dia belum bisa mendapati jumlah sofa, jumlah halamannya yang ditulis oleh siapa? Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Umurnya berkah. Lihat bukunya dikaji di mana-mana. Hadis yang antum hafal ada di siapa? Arba'in Nawawi. Buku yang paling laris setelah Al-Quran apa? Riyadus Salihin. Semua sekte kaji. Mau sekte apa, semua dikaji apa tentang Riyadus Salihin. Berkah umurnya. Maka beliau mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ada sebagian orang mengatakan makna hadis itu adalah keberkahan. Qalu li'anna rizqa wal ajal muqaddaran maktuban. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena rizki dan ajal itu sudah dicatat, enggak mungkin lagi berubah. Ya tidak? Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, maka tidak bakal berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatish suhuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Dan apa? Suhuf itu maksudnya kertas sudah kering. Fayuqali liha'ula, maka kita katakan kepada mereka, kata Syekh Razak, tilkal barakah waziyada fil amal wa nafa hiya aidun muqaddarah maktubatan wa tatanawalu jamil asya. Kalau kalian mengatakan bahasanya umur itu sudah dicatatkan di lauhil mahfud, kemudian juga apa namanya rizki sudah dicatatkan, sudah tersusun rapi, yang kalian bilang katakan itu keberkahan yang ditambah, maka kita juga katakan bahwasanya keberkahan itu pun juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Kalian bilang keberkahan juga itu ditambah kurang itu juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama aja sebenarnya. Kalian berdalil dengan keberkahan, nah keberkahan juga itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhil mahfud. Maka Syekhul Islam mengatakan al-jawab al-muhaqqaq yang benar seperti ini. Annallaha yaktubu lil abdi ajalan fi suhufil malaika. Allah Subhanahu wa taala itu mencatat ajal manusia di catatan malaikat. Fa idza wasala rahimahu. Kalau dia panjangkan dia silaturahim, Allah akan panjangkan, Allah akan berikan rahmat kepada dia fi dzalikal maktub. Wa in amila ma yujibu naqas naqasa min dzalikal maktub. Tapi kalau dia tidak melakukan amalan yang memanjangkan yang haruskan dia memanjangkan umurnya, maka Allah akan mengurangi umurnya. Wa nadhiru hadza ma fi at-Tirmidzi wa ghairihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Adam. Di antara dalil kata Syekh Muslim Tamiyah yang menjelaskan tentang hal ini yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kisah Nabi Adam. Saya bacakan. Anna Adam lamma talaba min Allahi an yuriyahu suratal anbiya min dzurriyyati fara'ahu iyyahum fara'a fihim rajulan lahu basisun faqala rajulan fihim rajulan lahu basis. Nabi Adam alaihissalam dia pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan anak keturunannya dari kalangan anbiya. Maka ditampakkanlah seseorang rajulan lahu basis, seseorang yang dia bersinar. Maka Nabi Adam tanya, "Man hadza ya Rabb? Ini siapa?" Jadi tadi kan dia minta melihat anak nenek cucu keturunannya. Maka ditampakkanlah seorang yang bersinar. Maka Nabi Adam tanya, "Man hadza ya Rabb? Ini siapa?" Qala ibnuka Daud. Ini anakmu Nabi Daud alaihis salam. Nabi Adam tanya lagi, "Fakam umru?" Ya Allah, kau kasih dia umur berapa? Umurnya berapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Arba'una sana." Umurnya cuma berapa? 40 tahun. Nabi Adam tanya lagi, "Faqala fakam umri?" Kalau gitu umur saya berapa ya Allah? Kata Allah, "Alfu sana." Umurmu berapa? 1000 tahun. Qala, maka Nabi Adam pun mengatakan, faqad wahabtu lahu min umri 60 sana. Kalau umurku sedemikian panjang 1000 ya Allah, kalau gitu saya kasih umurku 60 buat siapa? Cucuku ini, anakku ini siapa? Nabi Daud alaihis salam. Jadi 60 tambah 40 jadi 100. Fakutiba alaihi kitab wa syahidat alaihi almalaika. Maka permintaannya Adam tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat pun mempersaksikan hal tersebut. Falamma hadaratul wafa, tatkala datang, falamma hadaratul wafa, tatkala datang ajal kepada Nabi Adam alaihissalam, waktunya ajal datang. Qala qad bakiya min umri 60 sana. Maka Nabi Adam mengatakan, loh, kok waktunya saya datang, kok waktunya saya meninggal, kan saya masih punya umur 60 tahun lagi. Mungkin tatkala itu malaikat datang ingin mencabut nyawa, berarti umurnya berapa? 1000 kurang 60 berapa? 1940 tahun. Mungkin tatkala Nabi Adam umur sekian, tiba-tiba datang siapa? Malaikat maut. Maka Nabi Adam mengatakan, loh, Nabi Adam mengatakan qad bakiya min umri 60 sana, loh, umur saya kan masih 60 tahun lagi, kan umur saya 1000, kok kamu udah mau cabut nyawa saya? Maka qalu wahabtaha li ibnika Daud, kau kan sudah kasih umurmu kepada anakmu Daud alaihissalam. Fa ankara dhalik, maka tatkala itu Adam mengingkar, dia mengingkar, enggak, saya tidak kasih, mungkin seperti itu. Fa ankara dhalik fa akhrajul kitab, maka tatkala itu ditunjukkanlah bukti persaksian hal tersebut bahwasanya apa, Nabi Adam sudah pernah memberikan umur kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis ini, Nabi Adam mengatakan, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fanasiya Adam fanasiyat dzurriyyatuh. Lihat, Nabi Adam lupa, maka cucunya pun sekarang tukang lupa. Kita tukang lupa. Wajahada Adam fajahadat dzurriyyatuh. Maka ada Nabi Adam mengingkari tatkala itu, maka sekarang juga kita suka ngingkar. Innal insana rabbihi lakanut. Kita tuh suka mengingkari. Waruya, jadi ini jelas dijelaskan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Umur itu bisa ditambah dan bisa berkurang. Mungkin agak antum masih kurang paham. Saya ringkas saja penjelasan seperti ini. Allah itu punya catatan di Lauhil Mahfudz dan catatan di mana? Para malaikat. Catatan di Lauhil Mahfudz, ikhwan fil din, tidak bakal pernah berubah. Tidak bakal pernah berubah. Adapun catatan di mana? Di tangan malaikat bisa berubah. Maka misalnya Allah akan mengatakan berikan umur orang ini 40 tahun meninggal. Kalau dia sambung silaturahim maka kasih panjang umurnya 60. Tapi kalau enggak ya udah tetap 40. Tiba-tiba hamba ini beramal dia silaturahim, maka Allah suruh ganti. Ganti panjangkan umurnya 60 tahun. Yang diganti yang di mana? Di mana, ikhwan? Di catatan malaikat. Yang di catatan Lauhul Mahfudz berubah tidak? Tidak. Kenapa? Di catatan Lauhul Mahfudz perubahan yang di catatan malaikat ini sudah dicatat juga di Lauhul Mahfudz. Antum paham tidak? Saya ulang sekali lagi biar tidak remang-remang. Allah punya catatan dua, di Lauhul Mahfudz dan di catatan malaikat. Di catatan Lauhul Mahfudz ini tidak ada yang ketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya disebutkan al-qadar sirullahil makhtum. Takdir Allah itu adalah rahasia Allah yang terkunci, enggak ada yang tahu. Ada juga catatan malaikat. Dan ini malaikat tahu. Kemarin tadi katakan maksudnya tatkala masih dijanin saja sudah disebutkan dicatat oleh malaikat, "Oh, umur anak ini 40 tahun nih." Begini dan sebagainya. Kemudian Allah perintahkan, "Wahai malaikat, kalau dia silaturahim, panjangkan umurnya dan juga berikan dia rezeki. Kalau tidak ya sudah segitu aja cukup." Ternyata hamba ini dia silaturahim. Maka dirubahlah catatan takdirnya. Yang dirubah di mana? Catatan malaikat. Yang di Lauhul Mahfudz berubah tidak? Tidak, karena perubahan yang ada di catatan Lauhul Mahfudz ini pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Lauhul Mahfudz. Jadi ditambah rezeki beneran tambah tidak? Beneran, secara zahir seperti itu semuanya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karenanya, ikhwan fillah yang jamaah semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu untuk mengeluarkan harta dan jangan ragu juga untuk mengeluarkan waktu untuk menyambung silaturahmi. Ini amalan saleh yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, saya sudah sebutkan pada penonton sebelumnya maksudnya kita ini disuruh untuk menjaga ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwa, al-muslimu akhul muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya orang mukmin itu saudara. Al-muslim seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Kita dilarang untuk berpecah belah. Kalau kepada sesama kaum muslimin yang kita tidak kenal, hanya kita dipersaudarakan hanya dengan Islam, bagaimana lagi dengan circle keluarga kita, kekerabatan kita, mungkin kakak kita, adik kita, om kita, tante kita. Maka lebih utama untuk kita sambungkan hubungan dengan mereka. Sebagian orang tidak, sama orang-orang yang jauh-jauh dia sambung, tapi sama keluarganya sendiri tidak sambung. Lebih dalam lagi yaitu kepada orang tua. Makanya Syekh Abdul Razak menjelaskan di awal berkaitan dengan orang tua dulu, baru setelah itu beliau menjelaskan tentang apa? Salaturahim antara kekerabatan. Ikhwan fi din, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu wasallam bersabda, ana Nabi sallallahu wasallam qala laha, Nabi sallallahu berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, innahu man u'tiya haddahu min ar-rifqi faqad u'tiya haddahu min khairid dunya wal akhirah. Kata Nabi sallallahu barang siapa yang diberikan sifat arifq, sifat lembut, faqad u'tiya haddahu min khairid dunya wal akhirah, maka sungguh dia telah diberikan perkara yang sangat besar di dunia dan juga di akhirat. Artinya dia mendapatkan porsi bagian sifat yang sangat agung yang bermanfaat bagi dia di dunia dan juga di akhirat. Wasilatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani ad-diyar. Silaturahim, akhlak yang baik, kemudian husnul jiwar ini apa? Bertetangga dengan baik, dengan sopan, dengan baik, akhlak yang baik, ya'murani ad-diyar. Ini akan memberkahkan rumah. Wa yazidan fil a'mar, dan juga akan menambahkan umur. dalil yang dikuatkan, yang didatangkan oleh Syekh Abdul Razak untuk menguatkan bahwasanya benar-benar silaturahim itu akan menambahkan apa? Umur. Hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'allamu min ansabikum, pelajarilah nasab kalian, ma tasiluna bihi arhamakum, agar apa? Agar kalian bisa menyambungkan silaturahim di antara kalian. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli, karena silaturahim ini akan menimbulkan kecintaan di antara keluarga. Wa masratun fil mal, dan akan melimpahkan harta. Lihat, melimpahkan harta. Waman sa'atun fil athar, dan juga akan memperpanjang umur. Ikhwan fil din, jamaah semoga rahmat Allah taala, Nabi mengatakan ta'allamu ansabakum. Pelajarilah nasab-nasab kalian. Ini sunnah yang kita tinggalkan. Coba di sini ada yang bisa tidak nyebutkan kakinya sampai 4? Saya kasih hadiah. 5, jangan 4, terlalu sedikit. Dia bin Fulan, itu sudah 2, bin Fulan. Ada yang bisa? Kalau gitu 4 turun lagi. Siapa, Pak? Masya Allah. Nanti ketemu saya, Pak. Saya kasih hadiah buku. Ini penting, ikhwan. Nabi mengatakan, ta'allamu ansabakum, pelajari nasab kalian. Kenapa? Dengan kita tahu nasab kita, bisa jadi nanti kita bisa mudah untuk menyambungkan silaturahim. Oh, ini kakek dari ini ya, anak dari kakek yang kedua, dan bisa sambung silaturahim. Kalau rezeki antum bisa dapat apa namanya, warisan kagetan. Tahu-tahu dia meninggal, dia punya harta banyak, tidak punya anak, ternyata mungkin bisa sambung ke antum, bisa dapat warisan. Minimal kita harus kenal kakek 1, kakek 2, atau kakek 3. Saya cuma batas sampai 3, setelah itu simpang siur. Namanya siapa? Pada tidak kenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terjaga nasabnya. 20 nasab ke atas, para ulama sepakat ini benar nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah ke 20 ke atas, maka para ulama khilaf. Maka ikhwan fil din, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ansabakum min ansabikum. Coba cari tahu tentang nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, karena hal tersebut bisa membantu kalian untuk menyambung silaturahim. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli, karena menyambung silaturahim ini akan menimbulkan kecintaan dalam keluarga. Wa masratun fil mal, dan juga akan menambahkan harta. Wa mansa'atun fil asar, dan juga akan menambahkan umur bagi seseorang. Kemudian hadis selanjutnya, jamaah sama-sama taala, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa habbahu ahluhu, rawahul Bukhari fi Adabul Mufrad. Ini bukan hadis, tapi ini asar dari ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, wa wasala rahimahu, kemudian dia menyambungkan silaturahim, nusi'a fi ajalihi, maka umurnya akan dipanjangkan. Wa thara maluhu, dan hartanya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbahu ahluhu, dan keluarganya akan cinta kepada dia. Siapa yang tidak cinta, ikhwan? Ada keluarga kita yang tiap bulan mungkin mengadakan acara, dia ngajak kita kumpul-kumpul. Kita kan cinta sama dia. Saya punya om dulu luar biasa. Beliau ini orang yang mungkin kurang dekat dengan, mungkin banyak lalai dulu waktu dia masih tua. Tapi dia punya kebiasaan menarik. Apa kebiasaan dia? Setiap tahun dia belikan tiket keluarga-keluarganya. Dia rumahnya di Jakarta, rumahnya orang cukup berada. Dia punya kebiasaan, dia setiap tahun dia kumpulkan semua keluarga, dari mana, yang dari Papua, dari Sulawesi, semua dia kumpulkan. Tahu-tahu di umur dia sekitar, dia umurnya panjang, 70 atau 80. Di umur-umur dia 60 atau 70, akhirnya dia kenal ngaji. Masya Allah. Dia kenal ngaji, akhirnya dia ngaji. Akhirnya sampai di akhir kehidupannya, terlihat tatkala dia wafat, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal di masa muda waktu itu, dia bukan seorang yang taat kepada Allah SWT, bukan orang yang taat beragama, maksudnya orang-orang yang agak lalai lah. Tapi mungkin karena dia punya kebiasaan itu, dia jaga silaturahim. Dia punya kebiasaan seperti itu, tiap tahun. Entah dia berhabis berapa juta, saya juga tidak tahu. Intinya dia belikan tiket saudara-saudaranya semua. Mungkin ada dari Papua, dari Makassar, dari mana-mana, kumpul di Jakarta setiap tahun dengan tiket dia bayar. Ternyata Allah berkahi dia, di akhir kehidupannya dia wafat, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Lihat, kita kagum dengan orang seperti ini. Kita tatkala melihat om seperti ini mungkin karena kebiasaan dia, apa namanya, dia punya kebiasaan yang sangat baik dan benar, kita cinta sama dia. Dan ini sabda Nabi SAW tadi mengatakan apa? Masratun fil Nabi mengatakan mahabbatun fil ahli. Orang yang seperti ini akan dicintai oleh keluarganya. Ikhwan fil din, hadis selanjutnya Nabi mengatakan dari an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu hanya dengan membalas kebaikan. Walakinil wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah tatkala dia diputusi hubungannya tapi dia berusaha untuk menyambung silaturahim. Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Bukan menyambung silaturahmi itu artinya orang baik sama kita terus kita baik juga sama dia. Ini bukan apa namanya? Bukan silaturahim menurut Nabi SAW. Silaturahim itu maknanya apa? Tatkala ada orang saudara kita mutusin hubungan dengan kita baru kita nyambung. Kalau ada seorang saudara kita berbuat baik kepada dia baru kita nyambung, ini namanya bukan silaturahim. Ini namanya mukafa'ah. Mukafa'ah itu apa? Gaji. Mukafa'ah itu apa? Membalas kebaikan yang semisal. Makanya tatkala Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang hal ini, beliau membagi an-nas fi hadzal bab salatu aqsam. Manusia itu dalam permasalahan silaturahim itu ada tiga, kata beliau. Yang pertama adalah al-wasil. Wa huwa alladhi yatafaddal 'ala dzawi rahimihi bi salatihim wa in lam yasilhu minhum ahadun bal hatta wa in asa'u ilaihi. Kata Syekh Abdul Razak, yaitu orang yang wasil, maksudnya orang yang menyambung silaturahim apa? Yaitu seseorang yang dia menyambung silaturahim kepada saudaranya meskipun saudara tersebut memutuskan hubungan sama dia, bahkan mungkin bisa jadi berbuat jahat kepada dia. Ini tingkatan yang benar. Kemudian kedua, al-mujazi awil mukafi, itu orang yang membalas dengan yang semisal. Kata Syekh Abdul Razak, wa huwa alladhi la yasilu rahimahu illa idza wasalu. Ini orang yang dia tidak menyambung silaturahim kalau orang lain tidak menyambung silaturahim kepada dia. Ini bukan maksud silaturahim di menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hanya sekedar al-mukafi, balas sesuai dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, al-qati'. Al-qati' itu apa? Wa huwa man yaqta'u rahimahu wasaluhu aw qata'uhu, yaitu orang yang saudaranya menyambung silaturahim kepada dia tapi dia pun putusin. Sudah azan ya? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani ala mabawthi rahmatil alamin wa ala alihi washabbi ajmain. Kita lanjutkan sedikit. Tadi kita sampai dalam hadis Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi walakinal wasil alladzi idza quti'at rahimahu wasalaha. Bukan seorang yang menyambung silaturahim itu tatkala hanya sekedar membalas orang yang menyambung silaturahim kepada dia. Tapi orang yang menyambung silaturahim, kata Nabi, idza quti'at rahimuhu, tatkala saudaranya memutuskan hubungan dengan dia, wasalaha, justru dia menyambung kepada orang tersebut. Jadi tadi ada tiga model kelompok manusia. Yang pertama itu kalau dia diputusi, kalau dia disambung baru dia nyambung. Ini biasa, kata Nabi. Kemudian yang kedua, ada orang memutuskan silaturahim, ada saudaranya nyambung silaturahim tapi dia enggak mau nyambung, dia putusin. Ini orang seperti ini orang yang bahaya. Kemudian yang ketiga, yaitu dia berusaha menyambung silaturahim kepada orang yang tidak mau menyambung silaturahim kepada dia. Inilah hakikat dari silaturahim. Oleh karena hadis selanjutnya, Syekh Abdul Razak membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala, ada seorang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, saya punya kerabat, saya selalu berusaha menyambung silaturahim kepada dia tapi dia selalu mutusin, enggak mau, enggak peduli sama saya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya berbuat baik kepada mereka tapi mereka berbuat buruk kepada saya. Wa ahluhum anhum wa yajhaluna alayya. Saya berusaha sabar kepada mereka tapi mereka masa bodoh sama saya. Maka kata Nabi SAW, la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal. Nabi mengatakan, kalau Nabi dengar penjelasan orang ini, Nabi mengatakan kalau benar yang terjadi itu sebagaimana yang kau katakan, faka'annama tusifuhumul mal. Kata Nabi SAW, maka seakan-akan kau sedang memberikan bara api kepada dia. Al-mal itu apa namanya, bara api. Wala yazalu ma'ak minallahi zahirun alaihim madumta ala dhalik. Ketahuilah, selama kau masih seperti itu terus, ingatlah bahwasanya Allah senantiasa bersama engkau menolong engkau. Maka ini jamaah sallallahu alaihi wasallam dalil bahwasanya kalau ada orang, kita punya kerabat, kita punya saudara, kita berusaha menyambung silaturahmi, ternyata dia putusin, udah cuek aja. Jaga aja. Sakit-sakit dikit enggak masalah lah. Semakin sakit pahalanya semakin besar. Semakin sabar semakin besar pahalanya. Dan ingat, kita nyambung silaturahim, kalau dia tidak mau nyambung sama kita, udah urusannya enggak ada urusan. Saya melakukan ini atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti saya jelaskan pada sebelum pertemuan sebelumnya yang menjelaskan bahwasanya kita ini tidak mungkin bisa membalas jasa orang tua. Bagaimanapun tidak akan bisa, cuman satu jenis kata Nabi SAW, yaitu ketika dia dapati orang tuanya dalam keadaan budak kemudian dibebaskan, barulah itu dikatakan seorang anak sudah membalas jasa orang tua. Tapi pada hakikatnya kita tidak bisa bakal jasa balas jasa orang tua. Maka tatkala kita menyambung silaturahim, berbakti kepada orang tua, sudah mindsetkan kepada otak kita, kepada hati kita bahwasanya ini saya bukan lagi balas budi. Tapi saya sedang apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan mudah mau dimarah, mau dicuek, mau diputusin, mau dibodoh-bodohin, bodo amat. Saya sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala jamaah, semoga rahmatullah semua ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya, ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Ini murni dari kebodohan dan kejahilan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Tidak peduli waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau." Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian malam hari ini, semoga yang kita pelajari bermanfaat, tidak ada yang sia-sia, dan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita ketika kita bisa ideal menerapkan perintah syariat dan menjalani perintah Allah subhanahu wa ta'ala serta meninggalkan semua larangan, maka kita selamat. Dan sering kita sampaikan bahwa meninggalkan larangan tidak kalah penting dari menjalankan perbuatan. Seseorang selalu menghitung dan mengukur kesolehan, kesuksesan, prestasi ibadah dengan melaksanakan perintah. Kita katakan tepat. Akan tetapi, tidak kalah tepat ketika seseorang berusaha meninggalkan larangan. Dan kita pernah membahas bahwa larangan itu tidak ada pilihan kemampuan. Karena hukum asalnya seseorang tidak melakukan. Ketika ada larangan dalam syariat, maka kita memiliki kewajiban untuk meninggalkan secara maksimal dan utuh. Tidak ada pilihan seperti perintah untuk melaksanakan. Allah Azza wa Jal menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian Nabi SAW menyatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan kalian, kerjakan sesuai kemampuan. Ini dalam melaksanakan perintah. Akan tetapi dalam meninggalkan larangan, tidak ada pilihan untuk mampu atau tidak mampu. Tetapi harus tinggalkan semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Yang aku larang, tinggalkan semuanya. Tidak ada pilihan kalau mampu, kalau tidak mampu, bertahap dan semacamnya. Akan tetapi memang pilihan itu harus ditinggalkan semuanya. Baik. Kemudian beberapa pelajaran yang akan kita bahas adalah beberapa larangan di dalam syariat dengan redaksi jauhi. Di dalam hadis ada beberapa riwayat yang dikatakan ijtanibu, jauhi. Artinya kalau seandainya ini diperintahkan untuk menjauhi, dekat-dekat saja tidak boleh. Berarti ini adalah dosa yang tidak boleh dianggap remeh dan main-main. Baik, ada beberapa riwayat nanti, akan tapi sebelumnya ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan agar kita mendapat keberkahan dalam makan kita. Ya, setelah itu baru kita akan membahas tentang larangan-larangan yang tadi kita sebutkan. Hadis yang ke-142, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Wahsy bin Harb, disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah, ada simbol atau rumus-rumus yang disebutkan di sini Hadis ini diriwayatkan oleh Hamim, yaitu Imam Ahmad dalam Musnad, Dal maksudnya Abu Dawud, kemudian Ha artinya Ibnu Majah, kemudian Hab artinya Ibnu Hibban, Kaf artinya Al-Hakim. Hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini menjelaskan tentang riwayat Wahsy bin Harb dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ijtami'u 'ala ta'amikum wa dhkuru ismallahi yubarik lakum fih." Atau yubarak lakum. Yubarik lakum atau yubarak lakum, dua-duanya bisa. Baik, disebutkan di sini, berusahalah untuk makan bareng. Ya, upayakan selalu makan bersama. Dan jangan lupa selalu mengucap dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan keberkahan pada makanan itu. Ya, disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir bahwa hadis ini disampaikan oleh seseorang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jangan-jangan tidak barokah. Agar kita mendapat keberkahan dalam makanan yang kita santap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan trik dua dalam hadis ini, yaitu yang pertama adalah usahakan makannya bersama. Yang kedua, usahakan tidak lupa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ini merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan bersama dan para sahabat demikian, dan diikuti oleh para ulama, sampai disebut dalam biografi Syekhna Syekh bin Baz, Syekh kita kaum muslimin juga, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau tidak terbiasa makan sendiri. Karena mengetahui hadis tentang perintah untuk makan bersama, maka beliau sejak usia 14 tahun, meskipun makanan yang dimiliki sedikit, beliau akan mengundang kawannya, ayo kita makan, meskipun sedikit. Tidak bisa beliau makan sendiri. Sampai ketika beliau tua sekali dan beliau sudah menjabat sebagai mufti Arab Saudi, hampir setiap hari beliau open house untuk makan siang semua tamu-tamunya, termasuk orang-orang yang membutuhkan. Hampir tidak pernah beliau makan sendiri. Dan ini merupakan sebab keberkahan seperti yang kita sebutkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittati nafarin min ashabihi. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama 6 orang sahabatnya. Faja'a a'rabiyyun fa'akala biluqmatain aw fa'akalahu biluqmatain. Ternyata ketika makan bersama para sahabat, datang satu orang Arab Badui, orang yang memang jarang tinggal bersama kaum muslimin, dia tinggal sendirian dan dia memang hidup menggembala unta dan seterusnya. Datang dia tiba-tiba makan dan sangat lahap sekali. Ketika makan minimal sekali santap langsung 2 suapan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ama innahu law kana qala bismillahi lakafakum." Seandainya dia makannya itu ngucap basmalah, maka makanan ini akan cukup untuk dia dan kalian semua. Nah, artinya berarti makan lahap yang kelihatan seperti kelaparan itu bisa jadi karena dia tidak mengucapkan basmalah. Sehingga memang ada kemungkinan setan ikut. Dan dulu pernah kita bahas, seorang ketika masuk rumah mengucapkan basmalah, mengucapkan nama Allah, maka setan akan mengatakan, la mabita lakum. Ini antara setan mereka ngobrol mengatakan, la mabita lakum. Kalian tidak dapat tempat malam, bermalam. Tetapi ketika orang itu tidak mengucapkan, maka dia akan mengatakan, adraktumul mabit. Setan akan saling mengatakan kepada mereka, ah, selamat ya, dapat penginapan malam ini. Kemudian kalau dia makan malam mengucapkan basmalah juga, maka setan akan mengatakan, wala asya. Dia akan mengatakan, kalian tidak dapat makan malam juga, tidak dapat tempat menginap. Tetapi ketika ada orang yang lupa dan tidak perhatian, makan malam tidak mengucapkan nama Allah, kemudian ketika masuk rumah juga tidak menyebut nama Allah, maka setan akan mengatakan, adraktumul mabita wal asya, selamat. Kalian dapat tempat tinggal dan sekaligus hidangan makan malamnya. Memang mereka akan ganggu dan nyerobot. dan seolah ketika seorang makan dengan makanan yang banyak, ini tangan seolah didorong. Nah, sehingga di antara sebab agar seorang selamat dari gangguan setan ketika makan, dianjurkan dia untuk mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah. Para ulama mengatakan menyebut nama Allah sunnah. Akan tetapi kita lihat bagaimana urgensinya, penting banget kan. Ketika setan akhirnya tidak mendekati makanan kita, kemudian bisa menyebabkan keberkahan, bahkan bisa mengenyangkan. Ini kata Al-Munawi rahimahullah, sebab keberkahan membuat kita cukup. Dan cukup itu, meskipun seorang tidak mesti kekenyangan, akan tetapi cukup itu merupakan tanda keberkahan. Dan ternyata sebab keberkahan itu adalah dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Bukhari, bahkan dalam Bukhari dan Muslim, suatu saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini kebiasaan juga, Abdullah bin Umar tidak pernah makan kecuali harus ditemani, dan beliau berusaha untuk mengambil dan mengajak orang miskin. Panggil orang miskin, saya ingin makan bersama, meskipun cuma minimal satu orang. Suatu saat beliau makan bersama satu orang miskin, tapi orang miskin ini makannya lahap dan tamak, kayak serakah. Ini yang undang dan mencari adalah mantan budaknya atau budaknya, namanya Nafi'. Maka Nafi' dia cari, kemudian diajak makan bersama Abdullah bin Umar, makanlah mereka. Ketika makan ternyata makannya lahap sekali. Maka kata Abdullah bin Umar, ya Nafi', la tad'u hadha ma'ana. Jangan panggil lagi orang ini makan bersama kita. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang beriman makan hanya untuk mengisi satu lambung, tetapi orang kafir dia makan sampai 7 lambung. Bagaimana maksudnya ini? Disebutkan oleh para ulama, artinya serakah, rakus, dan pinginnya memuaskan hawa nafsunya. Sementara orang beriman, sampai dalam urusan makan, mereka menggunakan adab syar'i. Menggunakan adab syar'i. Bagaimana caranya? Mengucapkan nama Allah. Makan dengan, sebentar, berhenti, bernafas. Kemudian cukup dengan takaran yang sepertiga kebutuhan perutnya. Nanti dibagi dengan nafas dan minumnya. Kemudian dia berusaha berbagi dan seterusnya dengan cara-cara yang itu. Dan ada isyarat bahwa orang beriman dia akan makan dan cukup dengan sesuatu yang memang Allah gariskan, qana'ah, merasa cukup dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sering kita dengar, idealnya orang semakin bisa menjaga makanannya maka dia akan semakin sehat. Ma mala ibnu adam wi'a'an syarran min batn bihasab ibni adam luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana la budda fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Kata Nabi SAW, tidak pantas seorang manusia atau seseorang dia hanya ingin makan aja sampai kenyang banget, mikirnya oh makan begitu, tidak pantas sekali. Cukup dia menghilangkan rasa laparnya, menutup rasa laparnya sehingga dia bisa beraktivitas, badannya tidak lumpuh karena kelaparan. Intinya itu saja. Ini hukum idealnya, hukum asalnya yang paling ideal makan seperti itu. Tapi kalau seandainya ada orang pengen nambah jatah, tidak masalah, tapi diupayakan sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga bernafas. Dan itu sebenarnya orang kalau makan dengan takaran seperti ini, dia insya Allah sehat dan memang tidak banyak-banyak. Kalau sampai kenyang sekali, biasanya takaran akan menjadi beda. Baik, ini intinya ketika seorang bisa ideal dalam masalah makan, dan ini kita sebut bahwa kaitannya dengan urusan manusiawi. Dia butuh sebagai manusia makanan, dan dia pun boleh memilih apapun. Dalam syariat, seorang ketika ingin berinovasi dalam makan atau dia ingin berganti-ganti menu dan menambah model makanan, dibolehkan di dalam syariat. Di dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ketika sebagian sahabat memilih kurma yang bagus. ada kurma biasa, ada kurma yang bagus. Ketika ada daqiq atau gandum, ya syair atau bur, ya itu semua daging, apa namanya, gandum-gandum yang berbeda. Dan berbeda-beda memang bentuknya. Nabi SAW tidak ingkari. Ada terkadang makan daging kambing, ada daging unta. Kemudian Nabi SAW menggabungkan dan kombinasikan dengan sayuran. Maka itu adalah hal yang boleh dan masih wajar. Tidak masalah. Selama seseorang tidak berlebihan sampai mubazir. Intinya, kalau kita bisa ideal, kita akan mendapatkan balasan akhirat dan sebelumnya balasan dunia. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan perintah menjauhi hal yang merugikan. Entah itu dosa atau tidak, tidak dibolehkan dalam syariat. Di antaranya yang pertama, hadis yang ke-143. Ya, menjauhi marah. Di dalam riwayat yang disebutkan di sini, Ibnu Abi Dunya dalam kitab Dhammil Ghadab, dan juga disebutkan oleh Ibnu Asakir dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibil ghadab, jauhilah marah. Ini sebenarnya ada juga dalam Sahih Bukhari. Ketika seorang sahabat datang, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Seorang mengatakan, ya Rasul, tolong beri aku pesan. Kasih aku nasihat, kasih aku wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran faqala la taghdab. Orang itu minta, ya Rasul, kasih ana pesan khusus. Kalau orang kita bilang itu minta amalan gitu. Datang ke orang saleh minta amalan. Ini sahabat datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dikasih wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taghdab, enggak usah marah, jangan marah. Ya. Maka sampai diulang 3 kali pesannya sama, jangan marah, jangan marah. Dan subhanallah, sahabat ini kata Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, kemungkinan besar orang ini Abu Darda atau sahabat yang lain. Dikatakan bahwa sahabat ini, fafakkartu hina qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala, fa idza anna al-ghadab yajma'u ash-sharra kullah. Aku berpikir, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi aku pesan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ternyata memang marah itu bisa merusak semuanya. Puncak dan induk kerusakan biasanya ditimbulkan karena marah. Jadi orang ketika marah tidak ideal sudah. Keputusannya ngawur, bahkan terkadang cerai pun gampang dilontarkan karena marah. Seandainya dia berpikir, dia akan menyesal. Sehingga sampai orang marah pun bertingkat-tingkat. Ada yang marahnya sampai membuat hilang akalnya. Ini sebagian ulama sampai mengatakan bahwa cerai ketika orang yang melakukan dan melafazkan itu marah yang sampai tidak ingat apa-apa, sudah pengen subhanallah gitu, memberikan ekspresi yang luar nalar, maka bisa jadi perceraian itu tidak jatuh, lafaz talaknya tidak jatuh, karena memang marahnya sampai ighlaq, sampai dia tidak sadar gitu. Akan tetapi kalau marah yang biasa orang masih bisa mengontrol dan dia masih sadar ngomong apa dan semacamnya, maka cerai itu bisa dikatakan jatuh. Intinya marah ini termasuk gangguan setan juga. Kalau para ulama menyebutkan marah itu apa? Ghalayanu damil qalb lidaf'il mu'dhi idza khushiya minhu aw iradatul intiqam mimma qad hasala minhu al-adha. Jadi dikatakan darah mendidih sampai ubun-ubun berpikir orang bahwa dia ingin balas dendam kalau sudah disakiti, atau kalau dia khawatir akan disakiti maka dia ingin menghalau orang yang akan merugikan dia. Ini marah namanya. Nah, marah ini seperti kita sebutkan tadi bertingkat-tingkat karena datangnya dari setan, dan dalam hadis dikatakan kamu jangan marah. Berarti memang ada perintah upaya untuk menghalau semua sebab yang mengantarkan kepada marah. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, kata-kata la taghdab, jangan marah, berarti apa? 2. Yang pertama, engkau perlu bersikap dengan akhlak Islam yang menjauhkan dari kemarahan. senyum, pemaaf, tidak terlalu memikirkan setiap ungkapan orang, baper kata orang, kemudian terlalu kepikiran istilahnya ya. Maka dalam beberapa sikap dan kondisi taghaful atau cuek itu malah justru

Nah, ini kalau seandainya ada orang bisa memiliki sifat seperti ini, dia akan terjauh dari gampang marah. Nah, jadi kata-kata la taghdab artinya hindari semua sebab yang membuat kamu marah gitu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata Ibnu Rajab Al-Hambali, apabila marah sudah datang, sudah terjadi, maka jangan diperturutkan. Jangan diikuti. Akan tetapi diusahakan untuk mematikan api amarah. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan cara untuk menghindari kemarahan. Di antaranya isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan anna rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istabba wa nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua sahabat lagi marah-marahan ini, lagi bermusuhan, ngamuk-ngamuk sampai suaranya keras. Qad ihmarra wajhu ahadihima, muka salah satu keduanya itu sampai merah itu. Mereka lagi ngamuk-ngamuk begitu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma yajid. Aku ngerti kalau mereka bisa berdoa dengan satu ungkapan doa, dia akan hilang marahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhuma yajid. Kalau seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, maka dia akan hilang marahnya. Ini menunjukkan bahwa setan yang menjadi sebab kemarahan, meskipun pemicu kemarahan bisa jadi mubah, hutang misalkan atau urusan keluarga atau apa sehingga marah. Ini manusiawi. Tapi marah yang dipicu oleh setan ini memang realita. Nabi SAW sampaikan. Maka seandainya orang menghadap itu dengan isti'adzah, maka ini solusi. Dan kita lihat bagaimana tanggapan dua orang yang lagi marah ini. Para sahabat ketika mendengar itu, mereka mengatakan, hey fulan, ama tasma' maqal. Hey fulan yang lagi marah-marah, dengar enggak Nabi SAW barusan ngomong apa? Maka orang tadi mengatakan, inni lastu bimajnun, aku enggak gila. Ini menunjukkan bahwa mereka dua marahnya ini lagi parah. Disuruh mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukannya nurut tapi malah aku enggak gila. Yang nuduh gila siapa? Akan tetapi memang orang lagi marah seringkali susah untuk diberi masukan. Maka di dalam rumah tangga sekalipun ketika ada pasangan sedang marah, bisa jadi solusi yang tepat adalah diam. Tidak pada waktunya ketika kemarahan itu dihadapi dengan kemarahan pula, bisa pecah. Atau nasihat yang memaksakan justru mengesankan dikte dan menghakimi, ini parah juga. Ya. Suka marah katanya enggak boleh marah, marah sendiri apa segala macam, itu masukan yang memang tidak masuk itu. Ya, karena memang orang lagi marah dikatakan demikian. Maka ini cara yang pertama adalah berusaha untuk beristi'adah. Yang kedua, seorang ketika marah hendaklah merubah posisi, ya, dirubah posisinya. Dan di antara riwayat yang disebutkan adalah riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah satu dari kalian sedang marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau dengan duduk dia hilang dan reda marahnya, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Tapi kalau enggak, tiduran. Artinya dia semakin tenang badannya, mudah-mudahan marahnya pun akan hilang. Tetapi ketika seorang marah kemudian berdiri atau bahkan dia melampiaskan, justru akan nambah ekspresi berlebihan. Orang bilang piring terbang atau membanting barang, ini dalam ilmu psikologi ya, kita dulu waktu mau masuk pesantren itu sampai orang-orang itu bikin soal itu. Kalau lagi marah, saya pengen banting pintu atau ngelempar barang atau apa. Berarti ini umum di tengah masyarakat. Ada keinginan melampiaskan. Dan subhanallah, cara seperti itu tidak bakal bisa membuat puas sebenarnya. Dia akan pengen tambah. Dan dia tidak untung sama sekali. Bahkan rugi. Apa untungnya membanting?

0: pintu atau bahkan barang sampai pecah. Dia ingin memuaskan saja emosinya. Yang paling diuntungkan syaitan. Baik. Jadi ini langkah yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganti dalam posisi yang tenang dan jangan diperturutkan. Yang ketiga, kalau seandainya dia bisa diam, nahan emosi, maka ini lebih afdal. Meskipun hadisnya lemah, dalam hadis disebutkan riwayatnya musnad Imam Ahmad, tetapi sanadnya lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Salah satu dari kalian apabila marah, hendaklah dia diam. Karena diam ini akan menahan dari omongan kotor, apalagi sampai memiliki reaksi berlebihan. Ya, sudah ditahan. Begitu. Yang lebih bagus lagi, meskipun hadisnya juga lemah, ya, anjuran untuk wudu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abi Dawud, "Innal ghadaba minasyaitan. Wa innasyaitana khuliqa minan nar." Marah itu dari setan dan setan itu dibuat dari api. "Wa innama tudfa'un naru al-ma bil-ma." Dan api itu dipadamkan dengan air. "Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo." Apabila salah satu dari kalian lagi marah, hendaklah dia berwudu. Ini bagus juga. Ketika seorang marah, ambil air, berwudu. Ini ideal banget. Insyaallah bisa hilang. Meskipun hadisnya lemah, akan tetapi memang tadi hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa memang setan pemicu. Ketika seorang berwudu, maka insyaallah Allah Azza wa Jalla akan hindarkan dia dari segala keburukan. Baik, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah juga menyebutkan bahwa orang yang pengen tidak gampang marah, kalau bisa dijaga makannya. Jangan gampang makan yang banyak, karena makan banyak membuat malas berpikir dan hatinya keras. Kalau orang makan secukupnya, maka dia akan lembut, simpatinya gampang, kemudian mudah untuk diajak berpikir. Ini disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, maka perintah untuk menghindari kemarahan ini maksudnya adalah jangan melakukan semua aktivitas yang bisa membawa dan menyebabkan kemarahan. Kalau sudah marah terjadi, maka usahakan untuk mematikan, meredupkan, bukan justru ikut diperturutkan sampai diperbudak oleh kemarahan. Dan memang sebagian orang cepat marahnya. Kalau dikatakan saya tipe dan watak saya mewarisi dari orang tua semacam ini, iya, tetapi ada akhlak dan koridor syar'i. Pencipta manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan orang mudah marah adalah Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagaimanapun juga syariat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam standarnya wahyu. Dan ini ada solusi. Ditambah lagi faktor X, ada setan memang yang memicu itu, maka kita harus lawan dengan syariat. Baik. Hadis berikutnya adalah perintah untuk menjauhi dosa besar. Ada tiga hadis di sini. Hadis yang ke-144, 145, 146. Hadis yang pertama disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua disebutkan dalam riwayat At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Kemudian hadis yang ketiga disebutkan oleh Ibnu Jarir dan riwayatnya mursal atau lemah, akan tetapi maknanya diperkuat oleh semua hadis yang kita bahas ini sehingga maknanya sahih. Ya, ini riwayat ini menjadi hasan karena diperkuat dengan sanad-sanad sebelumnya. Intinya ini ada perintah untuk menjauhi dosa besar. Baik, hadis yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Ya, dikatakan jauhilah 7 dosa yang membinasakan, membuat orang hancur. 7. Iya. Apakah dosa besar cuma 7? Tidak. Disebutkan dalam permulaan kitab Al-Kaba'ir karya Al-Dhahabi, ada nukilan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menyebutkan tentang dosa besar, beliau mengatakan hiya ila sab'ina aqraba minha ila sab'ah. Disebutkan dalam hadis ini 7. Apakah memang dosa itu 7 aja? Enggak. sepertinya kalau dikatakan 70 itu lebih benar daripada disebutkan cuma sekedar 7. Lalu ini 7 kenapa disebutkan? Kenapa 7? Disebutkan oleh beberapa ulama, bisa jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu ngertinya 7, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal bahwa dosa-dosa besar lebih dari 7. Atau ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 karena waktu itu yang dibutuhkan penanya 7. Seperti itu. Baik, ini dosa-dosa besar bahkan diawali dengan kesyirikan. Disebutkan kesyirikan bukan karena dia adalah dosa besar, akan tetapi karena sama-sama menghancurkan. Maka disebutkan di sini. Dan Ibnu Rajab Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, beliau memulai rangkaian dosa-dosa besar dalam kitab ini, ya, kitab Al-Kabair, beliau memulai rangkaian dosa-dosa besar dengan sihir. Dengan syirik. Dengan syirik. Baru setelah itu yang kedua, sihir. Maka ini semua memang menghancurkan. Menghancurkan seorang muslim, agamanya, dan dia diancam neraka. Baik. Al-kabair artinya dosa-dosa besar, berarti ada dosa-dosa kecil. Dan para ulama mengatakan dosa besar itu apa? Ada nukilan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan, ma yujidu haddan fid dunya wa wa'idan fil akhirah. Setiap dosa yang membuat sebuah hukuman dalam undang-undang di dunia, undang-undang syariah di dunia, seperti dipancung, kemudian dipotong tangan, dirajam dan seterusnya, ini di dunia ada had atau hukumannya, dan di akhirat diancam. Diancam dengan apa? Disebutkan tidak akan masuk surga, diharamkan surga, atau diancam dengan neraka, atau Allah melaknat dia, atau Allah akan murka kepada dia, atau disebutkan minal kabair, termasuk dosa besar. Berarti itu semuanya adalah definisi dosa-dosa besar. Sisanya dosa-dosa kecil. Maka banyak para ulama yang memberikan definisi dosa besar dengan ungkapan seperti itu. Ya, seperti Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Al-Mufhim syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laknat, kemarahan, dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ada hukuman-hukuman di dunia, itulah dosa besar. Seperti itu. Baik. Disebutkan di sini 7 seperti kita sebutkan tadi, itu bukan pembatasan, akan tetapi memang ini yang paling parah. Ya, maka Adz-Dzahabi rahimahullah beliau mengurutkan juga dosa-dosa besar dalam kitab beliau, kumpulan dosa-dosa besar, dosa-dosa ini yang di awal-awal. Ya, yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah ini bisa berlaku untuk 3 macam tauhid yang sudah kita ketahui. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma'us sifat. Tauhid rububiyah artinya kita meyakini bahwa Allah yang melakukan segala sesuatu yang memang itu merupakan hak Allah satu-satunya, seperti menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, menjaga orang dan menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan seterusnya. Ini rububiyah Allah. Kemudian uluhiyah Allah adalah kita mentauhidkan Allah dalam semua ibadah. Kita berdoa khusus Allah, nazar khusus Allah, menyembelih khusus kepada Allah, dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid dalam nama dan sifatnya. Artinya kita mengesakan, memurnikan beberapa nama yang indah ini khusus untuk Allah dan tidak boleh dipakai untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ada aturannya semua. Baik, syirik bisa terjadi di tiga ini. Contohnya syirik dalam rububiyah. Ketika ada sebagian orang meyakini bahwa dunia ini tidak diciptakan Allah tetapi ada sendiri. Ya. Ini orang-orang ateis misalkan tidak percaya dengan Tuhan. Mereka mengatakan dunia ini secara teori apalah apa yang mereka teliti. Wallahu a'lam, yang jelas ini bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal sehat, dan bertentangan dengan syariat. Mereka mengatakan dunia ada sendiri. Maka ini masuk dalam kategori syirik dalam rububiyah. Termasuk ketika ada sebagian orang mengatakan bahwa ada kejelekan, ada keburukan, ada dewa kebaikan, ada dewa keburukan, dan mereka akan saling berseteru. Subhanallah. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa seandainya pencipta itu banyak, maka mereka akan berantem gitu. Maka orang beriman meyakini bahwa semua pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa namanya? Mattakhadallahu min waladin wa ma kana min ilahin idzal ladhhaba kullu ilahin bima khalaq. Dalam Al-Qur'an yang dikatakan Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan anak. Mattakhadallahu min waladin wala ma'ahu min ilahin idzal ladhhaba kullu ilahin bima khalaq. Jadi tidak ada ilah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pesaing. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah dan pencipta selain Allah, maka niscaya masing-masing akan mengandalkan ciptaannya dan semua akan berantem untuk mengandalkan ciptaan masing-masing. Tapi tidak ada seperti itu. Allah satu-satunya. Baik, ada yang mengatakan ada dewa pencipta keburukan, ada dewa pencipta kebaikan. Alhamdulillah, orang beriman tenang dengan akidahnya. Tapi kesyirikan itu ada. Baik, kesyirikan terhadap uluhiyah. Oh, banyak sekali ketika orang beribadah untuk selain Allah. Nazarnya bukan untuk Allah, tapi untuk penunggu tempat, angker. Kemudian menyembelihnya sama mencari kesehatan. Ayam hitam di bawah pohon untuk si penunggu dan yang diharapkan akan memberikan apa segala macam yang mereka yakini dan seterusnya. Ini kesyirikan. Maka kesyirikan bisa dalam bentuk uluhiyah. Termasuk kesyirikan dalam tauhid asma wa sifat. Ketika memberikan nama Allah kepada makhluk, sifat Allah kepada sifat makhluk, Allah yang menciptakan, memberi kesembuhan, ternyata disematkan kepada makhluk. Ini bentuk kesyirikan. Maka seorang berhati-hati, tidak dikatakan dikit-dikit membahas tentang syirik. Memang kita musyrikin, ya subhanallah, banyak orang gak ngerti. Banyak orang tidak mengerti. Bukan sedikit-sedikit syirik, akan tapi banyak orang yang tidak mengerti kesyirikan. Ketika dibahas kesyirikan, tidak terima. Kita katakan, orang Arab sampai mengatakan, عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِشَّرِّ وَلَكِنْ لِتَوَقِّهِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ يَقَعْ فِيهِ. Aku pelajari keburukan itu bukan untuk dilakukan, tetapi agar aku tidak terjerumus ke dalamnya. Karena banyak orang yang mengerjakan kejelekan, dia tidak mengerti kalau itu jelek. Seperti itu. Maka kita sebut bahwa ini menjadi tanggung jawab masing-masing orang beriman belajar tauhid agar tidak melawan Allah dengan kelancangan akidah. Baik, Nabi SAW menyatakan hindari 7 yang membinasakan. Yang pertama langsung kesyirikan. Nah, ini adalah pembahasan yang lebih detail dalam pembahasan tauhid dan antum insya Allah akan mendapatkan itu secara detail. Kemudian yang kedua as-sihir. Ya, sihir ini macam-macam. Ada dalam bentuk makanan, minuman yang sudah diberi ramuan dan segala macam. Ada yang dalam bentuk ikatan, buhul-buhul, ada tulisan-tulisan, pencampur adukan syariat dengan yang lain. Karena banyak pembahasan yang mengatakan orang tidak bakal sukses dalam sihir kecuali kalau dia sudah melakukan kesyirikan. Ya, seperti mungkin kita pernah mendengar. Ada seorang dukun yang taubat, lalu dia ditanya bagaimana caramu untuk melakukan kesyirikan dan sihirnya. Jadi dia mengatakan, saya harus melakukan kesyirikan dengan sengaja agar setan ini mau untuk membantu dia. Di antaranya dia harus menyembelih untuk selain Allah. Kemudian darahnya ditabur-tabur di tirai. Kemudian dia diminta untuk membaca beberapa mantra yang memang ada kesyirikannya. Yang ketiga berikutnya, dia disuruh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada beberapa pengakuan mereka. Kemudian diantaranya ada sebagian mereka mengatakan, saya ini sengaja datang sholat Jumat dalam keadaan junub. Dia tidak pernah sholat. Dia tidak pernah juga beribadah. Tetapi waktu itu dia datang Jumatan dalam keadaan junub secara sengaja. Karena memang melanggar syariat agar sihirnya sukses. Bahkan kita pernah dengar ada orang yang sengaja di klosetnya ada tulisan Al-Quran. Agar diinjak. Dan di tempat yang paling kotor itu. Kemudian termasuk diantaranya ada yang menulis Al-Quran dengan darah haid wal-iyadzubillah. Artinya harus melakukan tindakan seperti itu agar dia sukses dalam ilmu syiriknya dalam bentuk sihir ini. Lalu orang yang dipecah bagaimana? Calon korban. Dia bisa dibunuh. Bisa dipisahkan antara dia dengan pasangannya. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka pelajari ilmu sihir yang bisa memisahkan antara seorang pasangan dengan satunya. Artinya suami dari istri, istri dari suaminya, kemudian dibikin cinta padahal aslinya tidak cinta. Atau kebalikannya, dibikin marah setiap masuk rumah, kok jelek banget pasangannya, dikit-dikit marah dan seterusnya. Ini terjadi, ini kita katakan tidak sedikit, banyak. Apalagi ketika seorang misalkan terlanjur cinta, akhirnya ketika menikah dengan bukan dia, maka dibuat orang ini macam-macam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita tahu bahwa orang yang datang ke dukun, sholatnya tidak terima 40 hari. Bagaimana dengan orang yang sampai pesan? Sampai pesan, tolong sihirkan. Lalu bagaimana pula dengan tukang sihirnya? Dosanya bagaimana itu? Dan ini merupakan dosa besar banget. Bahkan ada nuansa syiriknya juga. Karena minta kepada selain Allah. Tidak bisa ada orang bertauhid, sukses sihirnya. Susah sekali. Biasanya ada pelanggaran syariatnya. Dan para ulama mengatakan bahwa sesuatu yang di luar kebiasaan manusia ada tiga. Ya. Yang pertama mukjizat, dan itu untuk para nabi. Ketika para nabi sudah hilang, sudah wafat, Allah tarik, maka tidak ada lagi wahyu dan keajaiban yang muncul yang namanya mukjizat atau ayat. Yang kedua karamah. Kelebihan yang Allah berikan kepada para awliya otomatis akan identik dengan kesolehan. Solehnya bagaimana? Sesuai yang ada Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا أَلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Para wali tidak akan takut dan cemas. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kata Syekhul Islam, كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ وَلِي. Setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia wali. Dan tidak setiap wali Allah punya karomah, karena memang karomah itu kelebihan yang Allah berikan, bukan untuk ditonton-tontonkan. Maka kebanyakan karomah biasanya muncul ketika dibutuhkan dan sangat terdesak. Seringnya seperti itu. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau akhirnya tiba-tiba teriak ketika dalam mimbar beliau mengatakan, ayo lari ke gunung. Pada saat itu pasukan kaum muslimin dalam keadaan terjepit, akhirnya lari ke gunung. Mereka mengatakan, kami mendengar suara Umar radhiyallahu an. Nah, sehingga beberapa karamah atau pemberian Allah yang di luar nalar dan kebiasaan kewajaran manusia ini akan muncul ketika dibutuhkan dan kondisi mendesak, bukan untuk dipamerkan. Ya, dan rata-rata mereka akan menyembunyikan. Sementara kalau tidak masuk dari yang pertama mukjizat atau yang kedua karamatul awliya, maka bisa masuk yang ketiga sihir. Kelebihan dan keampuhan, kalau orang bilang. Kok tidak masuk dari yang pertama dan kedua, maka dia jatuhnya ke sihir. Meskipun orangnya mengatakan ini adalah ilmu karomah. Tapi kan pengakuan tidak bisa dibenarkan selama tidak ada pembuktian. Maka banyak nasihat dari para ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika engkau melihat ada orang berjalan di atas air atau terbang di atas hawa, jangan tertipu sampai engkau melihat bagaimana kapasitas ittiba sunnahnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Lihat bagaimana dia beribadah, komitmen dan istiqamah dengan sunnah, ikutin. Kalau tidak, tidak usah bingung dengan kehebatan yang diperagakan. Seperti itu. Baik, ini sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Membunuh orang yang diharamkan di dalam syariat. Dan subhanallah, akhir zaman banyak pembunuhan. Nyawa seorang beriman seperti tidak ada harganya. Az-Zahabi rahimahullah mengatakan pembunuhan ini merupakan dosa besar ketiga, kalau tidak salah, dalam kitab Al-Kabair ini. Beliau menjadikan pembunuhan merupakan dosa besar ketiga. Ketika seorang, ketika akan membunuh, dia akan berkaitan dengan tiga hak sekaligus. Hak Allah yang diterjangnya, hak ahli waris yang memang dibuat kecewa dan sedih terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah hak yang dibunuh. Hak Allah bisa dapat dia dengan taubatnya nanti, kalau dia mau taubat. Yang kedua, hak ahli waris bisa diadakan perdamaian. Entah dengan akhirnya bayar diat, dipenjara, kemudian akan dikisos, dibunuh, hukum pancung. Atau berikutnya, memang mereka memaafkan tanpa ada apa namanya imbalan, itu hak mereka, tapi itu masih ahli waris. Tetapi yang dibunuh korban, dia akan hitung-hitungan di depan Allah Subhanahu wa taala. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala anggap lebih berat dari hilangnya dunia seisinya. Ladhihabud dunya ahwanu 'ala Allahi min iraqati damin muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dunia ini hilang itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada ditumpahkannya darah seorang muslim. Dan kita lihat orang yang sampai berani-berani dengan melakukan pembunuhan entah karena motif bisnis, dunia, politik, na'udzubillah. Sekarang punya kekuatan, punya kemampuan untuk menyembunyikan, atau bagaimana, akan tapi nanti depan Allah tidak akan ada yang lewat. Ya, nyawa akan dibalas dengan yang setimpal di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya illa bil haq, kecuali kalau memang dalam syariat dia memang boleh dibunuh, seperti pembunuh. Pembunuh boleh dibunuh. Tetapi yang membunuh adalah yang memang mendapat amanah itu. Kemudian berikutnya adalah orang yang misalkan dia berzina dan sudah menikah, maka dia boleh dirajam. Kemudian orang yang memang membuat onar, membahayakan masyarakat, maka pemerintah boleh membunuh juga. Ini namanya ta'zir. Artinya beberapa nyawa yang memang boleh ditumpahkan karena kebenaran, maka ini dibolehkan. Seperti juga bughat, orang-orang pemberontak dan semacamnya, maka dibolehkan untuk diperangi. Sebagaimana dalam sejarah Islam ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka, dan ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk memerangi mereka. Dosa besar berikutnya wa aklar riba, makan riba. Dan disebutkan riba ini haram sudah. Dan saya yakin tidak ada seorang muslim satupun yang tahu Al-Qur'an menganggap riba ini halal. Karena Allah yang mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli, tapi kalau untuk riba tidak boleh. Ya, intinya riba adalah ketika ada transaksi keuangan, pinjam-meminjam, ada tambahannya. Dan dalam beberapa bentuk transaksi secara detail, ada riba ketika yang dijual belikan adalah barang yang mengandung riba, tetapi transaksinya entah karena tidak cash, entah karena ada jumlah yang tidak sama, tidak imbang, dan seterusnya, bisa dipelajari secara detail. Tetapi riba adalah sebuah dosa besar yang disebutkan di dalam Al-Qur'an secara tegas haram. Disebutkan dalam Al-Qur'an fa'dzanu biharbim minallah. Kalau ada orang yang tidak mau tobat, tunggu. Sudah nantang perang sama Allah. Besar banget dosanya. Yang berikutnya wa akla malil yatim, makan harta anak yatim. Sudah kaya, tidak amanah, ketika makan disikat juga harta anak yatim, gimana kira-kira perasaan, akal, dan tidak takut dosanya? Dikatakan di sini makan harta anak yatim tidak harus dimakan, akan tetapi maksudnya adalah dihabiskan atau dipakai untuk keperluan pribadinya. Karena dikatakan makan, kebanyakan orang ketika akan memanfaatkan rata-rata dalam bentuk makanan, tetapi bisa jadi bukan, diambil untuk kepentingan pribadi, entah kendaraan, rumah, pakaian, atau bisnis dan seterusnya. Sehingga yang dimaksudkan adalah menggunakan sambil menghabiskan, ya, menggasak harta anak yatim. Baik. Kemudian wattawalli yaumaz zahf, lari, kabur dari medan pertempuran. Ketika dua kubu sudah bertemu, lalu ada orang kabur dari pertempuran, maka ini merupakan dosa besar, karena akan merugikan kaum muslimin dan juga untuk maslahat pertempuran itu sendiri. Kecuali kalau seandainya mundur itu ada strategi, mundur untuk menyusun kekuatan. Dalam Al-Quran dikatakan wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bighadabin. Ya, orang yang lari dari pertempuran maka dia akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika dia keluarnya karena memang ingin mengatur strategi. Mutaharrifal liqital, dia berusaha untuk mengatur strategi, atau dia bersatu dengan pasukan yang lain. Dan semuanya memang untuk kemaslahatan jihad dan pertempuran itu. Ini merupakan dosa besar ketika orang lari. Baik, kemudian berikutnya, وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. Dosa besar berikutnya, nuduh berzina seorang yang beriman dan orangnya bersih. Dan kita tahu bahwa di dalam syariat, kalau ada orang menuduh berzina, dia harus mendatangkan saksi. Kalau tidak, maka dia dituduh pendusta. Dan bukan hanya tuduhan berdusta, bahkan pencemaran nama baik yang bisa membuat dia didera atau dicambuk 80 kali. Di dalam syariat, kalau ada orang menuduh berzina, maka dia harus membawa 4 orang saksi, semua menyaksikan terjadinya perzinaan itu. Kalau seandainya 1 dari 4 orang ragu atau tidak melihat, maka 4-4-nya bisa dicambuk 80 kali. Dan ini nanti akan membuat persaksian mereka tertolak selamanya, kecuali kalau mereka bertobat kepada Allah. Maka menuduh seorang dengan yang bisa menghancurkan kehormatan dengan perzinaan, padahal orang itu tidak melakukan sama sekali, na'udzubillah. Ini merupakan dosa yang disebut al-qadhf. Seorang wanita yang beriman menjaga kehormatannya dituduh berzina. Maka dalam syariat, Al-Quran telah menegaskan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam surat An-Nur, Allah menyebutkan kisaran 10 ayat yang menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang suci, dan kesucian beliau akan menjaga keutuhan, kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha itu berzina, ini adalah tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memilih seorang wanita yang tidak benar? Maka Allah Azza wa Jalla turunkan firman itu untuk membersihkan Aisyah dan menjaga kehormatan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun." Orang yang baik dipadankan dengan orang yang baik, laki dan perempuan. Orang jelek akan dikumpulkan dengan orang yang jelek, laki dan perempuan. Dan orang-orang yang dituduh oleh orang-orang munafikin ini, mereka berlepas diri dan dilepaskan, disucikan dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Maka banyak para ulama mengatakan, orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, kafir dia. Karena dia mengingkari Al-Quran. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan, orang yang berani mencela sahabat pantas dihukum, tapi orang yang menuduh Aisyah berzina bukan hanya dihukum, pancung langsung. Siapa mereka? Siapa saja? Mau pakai sekte, mau pakai negara, mau pakai keyakinan apapun, ketika dia berani menuduh Aisyah berzina, kafir dia. Karena dia menentang firman Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah demikian pula. Beliau mengatakan, orang yang menuduh Aisyah berzina, padahal ayat itu sudah turun sebagai tabri'ah atau penyucian Aisyah, maka dia dihukumi kafir. Apakah mungkin Ahlus Sunnah bisa bertemu dan bersatu dengan orang yang mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha dengan berzina? Susah sekali. Dan tidak mungkin. Ahlus Sunnah mengagungkan ajaran syariat, menjunjung tinggi perintah Allah dalam Al-Quran. Dan kita tahu bahwa ummahatul mu'minin adalah ibu-ibu kita. Kita akan marah dengan orang yang menuduh ibu kita berzina. Dan kita tidak ridha ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita, dituduh berzina oleh orang-orang kotor. Dan kita tidak bakal bisa bersatu dan berteman dengan orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Maka kita harus paham bahwa agama ini tidak sekedar baper, semangat, bersatu atau apa. Tetapi kita harus tahu dalil. Sehingga persatuan yang dibangun dengan standar wahyu akan kuat menghasilkan dan Allah ridha sehingga kemenangan itu akan kelihatan. Adapun orang yang sekedar kita ingin bersatu, toleransi, sampai tidak memperhatikan batasan-batasan syariat, maka kita katakan persatuan itu bisa jadi semu. Baik. Jadi kita katakan ini dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam hadis ini. Ada syirik, ada sihir, ada membunuh, kemudian ada makan riba, ada makan anak, harta anak yatim, kemudian lari dari pertempuran, kemudian menuduh seorang wanita yang terhormat dengan perzinaan. Hadis yang berikutnya sama, tetapi tidak disebutkan sihir, tapi diganti dengan wat-ta'arruba ba'dal hijrah. Orang yang kembali menjadi badawi setelah dia hijrah. Artinya dia sudah datang ke Madinah waktu itu ya. Waktu itu ada sebagian sahabat yang mereka sudah datang ke Madinah, mereka siap untuk bergabung dengan masyarakat Muhajirin dan Ansar, siap untuk Islam, berjihad bareng, kemudian mentaati semua peraturan. Tahu-tahu dia ingin kembali ke alam pribadinya, jauh dari Islam, kemudian ingin hidup tanpa peraturan. Nah, ini yang dikatakan dia melakukan sebuah dosa besar. Melakukan dosa besar. Baik, kemudian hadis yang ketiga disebutkan, ijtanibu al-kabair. Jauhilah dosa-dosa besar, wasaddidu wa abshiru. Saddidu artinya usahakan semampunya. Yang tidak bisa dikerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Dan memang syariat tahu, atau Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tahu, bahwa tugas ini banyak. Sementara kemampuan orang tidak semuanya sama. Ketika tidak mampu untuk melaksanakan semuanya, selama yang wajib sudah dilakukan, maka sunnah ini dilakukan sesuai dengan kemampuan. Allah menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Maka saddidu artinya usahakan semaksimal mungkin, tapi dilakukan tanpa ada sikap cuek, tidak peduli, meremehkan. Dan juga tidak boleh seorang berlebihan dalam melakukan syariat. Kemudian, wa abshiru, berikan kabar gembira bahwa setiap amal ada pahalanya. Allah Azza wa Jal akan bisa memaafkan kesalahan dan seterusnya. Syariat ini mudah, tidak perlu dipersulit. Dan kaum muslimin sudah sepantasnya mereka melakukan ibadah dengan lapang dada, menerima, kerelaan, tanpa paksaan. Maka berilah kabar gembira, bukan hanya sekedar ditakut-takutin saja. Baik. Kemudian ada hadis yang berikutnya. Ini dua hadis ya. Ada dua hadis, 147 dengan 148, berkaitan dengan larangan untuk dekat-dekat dengan yang memabukkan. Tidak disebutkan di sini yang memabukkan itu apa. Akan tetapi setiap yang membuat akal hilang haram. Ini masuk dalam kategori khamr. Khamr itu memang diartikan minuman keras. Tetapi dalam istilah bahasa Arab, dan diantaranya adalah khutbah Umar bin Khattab radhiyallahu an, wal khamru ma khamaral aql. Yang dikatakan khamr atau minuman keras adalah setiap yang bisa membuat otak orang hilang. Dikatakan dalam hadis yang ke-147 ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Mughaffal, ijtanibu kulla muskirin. Jauhi setiap yang memabukkan. Dalam riwayat berikutnya nomor 148 dikatakan, ijtanibu ma askar. Jauhi setiap yang memabukkan. Sebagian mazhab mengatakan bahwa yang haram itu yang dibuat dari anggur. Tapi dibantah oleh jumhurul ulama, mayoritas mereka. Kok bisa-bisanya anggur itu dibuat, minuman keras dibuat dari anggur aja. Selain yang dibuat dari anggur bukan minuman keras. Ini lucu. Al-Quran turun di Hijaz, turun di Mekah dan Madinah. Sementara di kota Mekah dan Madinah anggur tidak banyak, bahkan tidak ada di zaman itu. Yang adalah tamar. Dan orang-orang membuat khamr dari tamar, dari kurma. Kurma itu dibikin nabidh atau campuran dengan air, tapi kalau dibiarkan lama maka dia akan yakhtamir, membuat minuman itu akhirnya beralkohol. Dan setiap yang bisa membuat barang itu beralkohol, bahkan menghilangkan akal manusia, namanya khamr. Bahkan dari gandum, dari beras kita, dari tape, bahkan dari semua bahan, kalau seandainya membuat dia akhirnya beralkohol dan memabukkan, maka itu haram. Dan subhanallah, semua yang minum minuman haram, atau mungkin bukan minum tetapi makan atau menghisap, para ulama mengatakan ini haram. Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, beliau juga menyebutkan tentang ada tumbuhan yang bisa menghilangkan akal manusia. Maka ini hukumnya sama dengan khamr. Ya. Beliau sebutkan al-hashishah al-masnu'ah. Ya. Dia sebutkan beliau dalam kitab Al-Kabair, min waraqil qunnabi haramun kal-khamr. Ya. Jadi tumbuhan yang disedot biasanya, dihirup. Ya. Dirasakan begini dari daun qunnab atau ganja. Ya, maka ini hukumnya haram seperti khamr. Dan ingat, Allah menyatakan bahwa ini merupakan salah satu tujuan setan untuk membuat orang bermusuhan dengan minuman keras, dengan sesuatu yang memabukkan. Dan kita lihat ini memprihatinkan sekali ketika beberapa minuman keras justru dengan gampangnya didapatkan, bahkan lebih mahal dari minuman biasa. Kok ya masih ada yang membeli, padahal dia tahu dia akan hilang akalnya. Ya, baik, kita sebutkan dalam pembahasan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat semua orang yang punya andil dalam proses adanya khamr, dan ini merupakan dosa besar. Dalam Sunan Abi Dawud disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lu'inatil khamru bi'ainiha." Jadi khamr itu dilaknat karena memang khamr itu haram. Dijual belikan pun haram. Ya. Tidak boleh dijual belikan. Kemudian wasyaribiha, dan yang meminumnya dilaknat juga. Wasaqiha, yang menyuguhkan. Wabai'iha, dan yang menjual. Wa mubta'iha, yang membeli. Wa asiriha, yang memeras atau yang membuat. Wa mu'tasiriha, yang mesen. Wa hamiliha, yang mengantar kurirnya. Wal mahmulati ilaih, atau orang yang dikasih, dianterin sama kurir, dia terima dari kurir. Wa akili thamaniha, dan orang yang makan dari hasil penjualannya. Semua kecipratan. Na'udzubillah, kita termasuk orang yang memiliki kontribusi besar dalam keharaman benda yang satu ini. Sampai dikatakan bahwa khamr itu ummul khaba'is, induknya dosa-dosa yang kotor. Baik, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal hindarkan kita dari dosa besar yang satu ini dan membuat kaum muslimin sadar bahwa ini tidak menguntungkan sama sekali. Baik, terakhir hadis yang ke-149 berkaitan dengan dosa lain yang juga dosa besar. Nabi SAW mengatakan hindarkan, dan ini menjijikkan, namanya zina. Perzinaan ini disepakati semua agama bahwa ini memuakkan. Tidak ada agama yang membolehkan atau meristui. Semua mengatakan ini kotor. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, semua agama sepakat bahwa ini kotor. Semoga Allah melindungi kita dari perzinaan ini. Disebutkan dalam hadis yang ke-149, disebutkan dalam kitab ini dengan rumus kaf, artinya al-hakim, haq, al-bayhaqi, dari sahabat Abdullah bin Umar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini setelah beliau memutuskan rajam kepada salah seorang sahabat yang mengaku berzina. Sahabat tadi namanya Ma'iz bin Malik Al-Aslami radhiyallahu an, beliau berzina dan beliau mengaku. Beliau mengatakan, asabtu haddan fa aqimhu alayya atau fatahhirni ya Rasul, aku sudah melakukan dosa besar. Engkau sucikan aku. Aku enggak bisa diam. Aku harus merasakan bahwa aku ini sudah bersih dari kekotoran yang aku lakukan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, tidak mau. Tapi ternyata sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ana pengin disucikan. Lalu Nabi SAW menyatakan, kamu jangan-jangan gila. Enggak ya Rasulullah. Kamu mabuk. Enggak ya Rasulullah. Kamu tahu enggak yang kamu lakukan itu? Iya ya Rasulullah. Apakah betul-betul sudah terjadi? Terjadi ya Rasulullah. Mungkin kamu cuma cium, kamu cuma pegang. Enggak, aku zina. Akhirnya Nabi SAW merajam sahabat ini. Dan tidak merajam sendiri, tapi para sahabat merajam dia, dan Nabi SAW yang perintahkan. Tapi ketika sahabat ini merasa sakit dilempari batu, maka sahabat ini kabur. Sahabat ini kabur, maka para sahabat mengejar, kemudian melempari sampai akhirnya meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal la taraktumuhu la'allahu yatub fayatubullah alaihi?" Kenapa kalian enggak tinggalkan dia? Biarkan saja dia. Siapa tahu dia bertobat dan baik taubatnya, Allah akan ampuni taubatnya. Akan tetapi para sahabat karena sudah dari awal diperintahkan untuk merajam, maka dirajam, dan akhirnya sahabat ini meninggal dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Ma'iz ibn Malik al-Aslami radhiyallahu an. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah merajam atau memerintahkan agar dirajamnya sahabat tadi, ijtanibu hadhihi al-qadhurat allati nahallahu ta'ala anha, jauhi yang kotor ini. Allah azza wa jalla melarang kita untuk mengerjakannya. Jangan sampai, jauhi, pokoknya jauhi. Faman alamma bi syai'in minha falyastatir bi sitrillah wal yatub ila Allah. Orang yang terperosok ke dalam perbuatan ini hendaklah dia menyembunyikannya dan dia bertobat sebaik-baiknya kepada Allah. Ketika dia mengganggu kehormatannya, merusak kenyamanan kaum muslimin, maka jangan terang-terangan. Para ulama mengatakan dosa yang tersembunyi masih lebih ringan daripada dosa yang dilakukan terang-terangan. Fa innahu man yubdilana safhatah nuqim 'alaihi kitab Allah. Orang yang melakukan dosa terang-terangan, dia ngaku, ya mau tidak mau kita akan hukum dia sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini larangan untuk berzina dalam Al-Qur'an dikatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati perzinaan. Larangan mendekati zina berarti larangan untuk mendekati sebab-sebab yang mengantarkan kepada perzinaan. Maka di dalam syariat ada larangan untuk menyendiri laki dan perempuan yang bukan mahram, karena akan dihembuskan oleh syaitan melakukan hal-hal yang berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidak boleh seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita yang bukan mahram kecuali nanti akan ada pihak ketiga yang mencampuri, yaitu setan. Menyendiri di mana? Menyendiri di mobil. Tidak ada yang tahu. Supir dengan majikannya. Seorang bos dengan sekretarisnya. Di kantor, di ruang kerja, di mana-mana. Ketika tidak ada yang lihat dan menyendiri, haram hukumnya. Setan akan menjadi pihak ketiga. Bepergian, menyendiri, laki dan perempuan bukan mahram. Dan saya pernah sampaikan ada sebuah lembaga yang resmi di negeri ini melakukan semacam riset. Ternyata perselingkuhan yang ada di negara kita ini sampai kisaran 27% terjadi karena dunia kerja. Entah karena kerja di tempat biasa atau karena tugas kerja sampai luar kota atau karena ada janjian dan seterusnya, ternyata sampai kisaran 27%. Ini memprihatinkan, merusak. Sebagian terang-terangan sampai mengatakan saling rela ketika sudah keluar rumah karena urusan bisnis. Waliyadzubillah, kotor sekali. Maka di dalam syariat yang bisa menjerumuskan orang ke dalam perzinaan dilarang. Kemudian termasuk ketika seorang mendengarkan musik. Musik ini membawa haluan-haluan untuk mengantarkan kepada perzinaan. Mendengar suara yang mendayu-dayu, dalam Al-Qur'an dikatakan wala takhdu'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Wahai para wanita, jangan berbicara dengan lawan jenis dengan suara yang dimolekkan. Nanti ada orang yang hatinya kotor, tertarik. Lalu bagaimana orang bernyanyi? Memang tujuannya untuk menggoda. Maka di dalam syariat ini dijadikan salah satu wasilah menuju ke perzinaan. Baik, artinya termasuk dandanan yang tidak syar'i bisa mengantarkan itu pun dilarang. Dalam hadis dikatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat ثم مرت على رجال ليجدوا ريحها فهي زانية. Seorang wanita yang menggunakan minyak wangi keluar rumah, kemudian lewat di depan laki-laki yang bukan mahramnya, karena memang dia pengin sengaja tampil dengan prima, penampilan yang tidak bau dan wangi baunya, agar orang laki-laki juga mencium bau wanginya, maka dia seperti pezina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan semoga kita termasuk orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman fitnahnya besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan yang paling berat untuk laki-laki daripada perempuan. Hadis ini bukan memojokkan perempuan, tetapi memberikan sinyal agar kita hati-hati. Baik untuk wanita biar tidak dimangsa oleh laki-laki, dan para wali perempuan, ayahnya, kakaknya, adik laki-laki dari kakak perempuan, suami dari seorang istri, mereka perlu tahu bagaimana perempuan itu akan bisa satu saat dimangsa oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Maka kita jaga, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing sehingga aman dari segala yang berbahaya akibatnya. Ini yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam mabarak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ali washabbi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini, dan kita ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya ada kesempatan beberapa kali atau beberapa orang yang bertanya di malam hari ini, dan kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda yang bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu, ya silakan. Ya silakan. Ya silakan, dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, dengan siapa?
2: Dengan Pak Doni.
1: Ya silakan ya, Pak Doni.
2: Ini pesan saya, nanya ini Ustaz. Kalau satu saat misalnya kita kan saya
1: Bapak, mohon maaf Bapak. Bapak cukup menyimak telepon saja Bapak, biar nanti bisa kami tangkap pertanyaannya. Ya langsung saja Bapak, langsung jangan mendengar televisi dulu karena memang delay.
2: Ya, ini Ustaz. Halo.
1: Iya, Bapak silakan Pak. Pertanyaannya Pak, silakan Pak. Langsung Pak. Ya. Baik. Terputus. Kami informasikan kepada Anda semua, ketika Anda menghubungi kami dan masuk, maka mohon maaf agar fokus saja dengan mendengar lewat telepon, tidak mendengar melalui televisi, karena memang ada delay antara telepon dengan televisi, sehingga untuk supaya lebih efektif dan bisa terdengar dengan jelas, maka cukup Bapak menyimak lewat telepon saja dan setelah televisinya dimatikan. Nanti untuk mendengar jawabannya bisa kembali dihidupkan suara televisinya. Baik, kita angkat berikutnya. Pertanyaan berikutnya di 0218236543. Bagi yang telah terhubung kami persilakan, ya silakan. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Dengan Fajar, ada dari Jakarta.
1: Iya, silakan Fajar.
3: Ya Ustaz, mau bertanya perihal besar. Kalau tadi contoh yang jika orang yang sudah menikah, itu kan kasusnya seseorang itu yang melakukan juga mengadu kepada Nabi. Kemudian bagaimana dengan pejabat saat ini Ustaz? Apakah seseorang yang ingin bertaubat dengan sebenarnya perlu mengadu atau cukup dengan dalil menyebutkan dan melaksanakan salat taubat seperti mengampun, menyesali segala perbuatan, kemudian tidak mengulangi dan bertanya apa soal itu. Terima kasih Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Wa jazakallah khairan, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Yang ana tangkap, wallahu alam, ini suaranya kurang jelas, tetapi untuk orang yang melakukan kesalahan berzina, kemudian dia, wallahu alam tadi yang ditanyakan berzina atau dosa yang lain, akan tetapi kemudian dia ingin bertaubat, apakah cukup dengan salat taubat atau apa? Ya, begitu tadi ya Ustaz Umar.
1: Demikian satu pertanyaan catat. Ya, silakan Ustaz.
0: Untuk orang yang memang pernah melakukan kesalahan, dalam hadis yang kita bahas tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk tidak terus terang, tapi cukup dia menyembunyikan dan bertaubat dengan taubat yang nasuha. Dan para ulama mengatakan, ketika seorang melakukan perzinaan, kemudian dia akan menikah, dan dia sudah bertaubat dengan taubat yang baik dan benar, maka tidak boleh dia mengungkap kembali dosa besar itu. Ketika ditanya misalkan dengan pertanyaan, apakah kamu pernah melakukan hubungan perzinaan sebelum ini? Maka tidak boleh dia menjawab. Tapi dia berusaha untuk memberikan jawaban yang bisa menutupi tanpa harus melakukan terus terang. Menjawab terus terang. Dikatakan, na'udzubillah, saya akan melakukan seperti itu. Dan memang tidak sepantasnya seorang wali atau calon mertua atau calon besan atau calon apapun menanyakan, apakah kamu pernah berbuat zina? Tidak boleh, karena pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang akan mengungkap dosa besar. Maka cukup dihukumi secara lahir bahwa seseorang telah melakukan taubat yang benar. Maka kalau tadi dikatakan taubat bagaimana caranya? Ya, taubat yang paling baik adalah dengan melakukan semua yang disebut para ulama sebagai rukun taubat. Ya, dia menyesal dan dia tinggalkan, kemudian berjanji dan bertekad untuk tidak kembali melakukan. Dan kalau seandainya memang perbuatan zina itu dilakukan karena dia memang mau tidak mau harus memiliki syahwat yang tinggi, maka menikah. Dan sebagian ulama mengatakan, ini sebagiannya, tidak semuanya. Ketika dia akan menikahi wanita yang dizinai tadi untuk menutup aib, maka semoga dimaklumi. Dan dia selama perempuan itu tidak hamil, maka insya Allah khilafnya tidak terlalu runcing sebagaimana kalau seandainya seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang dihamili, wal'iyadzubillah. Akan tetapi yang jelas, ketika seorang sudah bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla Maha menerima taubat dan tidak perlu mencerita-ceritakan. Dan dia sambil memperbaiki diri, dia menyembunyikan kejadian itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga agar tidak terjerumus kembali kepada kesalahan yang sama. Dan penting kiranya orang yang bertaubat, dia harus menghindar dari segala yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa yang sama. Lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, atau kawan-kawan dekat. Kalau seandainya membuat dia melakukan itu, maka dia harus jauhi mereka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat melalui WhatsApp Ustaz dari penanya kita. Ustaz, izin bertanya, apakah seorang perempuan yang belum sah menikah baru bertunangan tetapi sudah bersentuhan kulit seperti foto free wedding dan lain-lain, apakah itu juga disebut dengan perbuatan zina Ustaz, walaupun mereka sudah calon suami istri Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasannya. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fik Ustaz.
0: Calon suami dan istri bukan mahram, mereka tetap orang lain. Sehingga para ulama mengatakan, kalaupun akan dilakukan nazar atau melihat calon pasangan, maka melihatnya pun tidak boleh dengan cara khalwah. Seorang calon suami datang ke calon istrinya untuk melihat muka, maka dia tidak boleh bersendiri. Akan tetapi si perempuan ditemani mahramnya. Sebagaimana kalau laki-laki juga akan ditemani mahram ibunya misalkan, maka tidak mengapa. Nah, kemudian termasuk tidak boleh melakukan tindakan haram yang seperti bersentuhan tangan atau bertelepon, tanya bagaimana, lagi ngapain, kemudian termasuk tolong bangunin sahur dan semacamnya, seperti yang dilakukan oleh beberapa anak muda. Kita katakan kepada para syabab dan syabat, ya, anak-anak muda dan mudi, justru calon pasangan yang bertanggung jawab adalah orang yang bisa menerapkan syariat sampai menjelang pernikahan, bahkan yang paling bisa membawa keberkahan ketika menikahnya pun dengan tata cara yang syar'i. diawali dengan cara-cara yang syar'i, tidak didahului dengan pacaran, kemudian berkenalan dengan cara yang benar, setelah itu khitbah atau lamaran pun dengan cara yang benar, sampai prosesi pernikahan, akad dan walimah juga dengan tata cara yang syar'i, maka itu yang diharapkan, seorang calon pasangan akan menjadi berkah, langgeng harmonis sampai masuk surga.

0: lamaran itu belum diterima, kemudian belum mengadakan akad, maka tetap calon adalah orang lain. Barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya melalui WhatsApp yang terakhir adalah terakhir dari pertanyaan kita di malam hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, ikhwah sekalian, berhati-hati adalah jalan kebahagiaan. Dan kita sebagai seorang muslim, kalaupun tahu ada sesuatu yang mubah, tetapi dikhawatirkan akan membahayakan dan dia lebih menjaga kehormatan dengan tidak melakukan tadi, maka ini akan memberikan keuntungan untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Maka di dalam syariat semua sudah lengkap. Kita tidak su'udzon, berprasangka buruk kepada orang di sekitar, akan tetapi kita su'udzon kepada setan yang akan tidak membiarkan kita melakukan tindakan sesuai syariat. Maka kita akan dirayu, diprosokkan, dan akan didorong terus-menerus untuk melakukan pelanggaran syariat, baik dalam bentuk perzinaan, minuman keras, bahkan melakukan semua tindakan yang tadi kita pelajari sebagai pelanggaran syariat. Sebaik-baik orang adalah yang bisa menjaga jarak dari setan. Ya, dan jangan dibuat mereka adalah kawan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh, maka jadikan musuh beneran. Semoga kita berhasil dan sukses dalam hal itu. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjaga kita dari segala yang membahayakan di kemudian hari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di Yaumil Hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Mahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib.

0: satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk.
1: Maka Allah berikan
0: kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
2: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib.
0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
5: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
4: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
6: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
7: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innal rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: Sallallahu alaihi wasallam
10: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walladhi nafsi biyadih la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
9: Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat,
11: taubat yang sebenar-benar.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrabil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidzallahu Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Jami Al-Barakah serta para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang illat komoditi riba untuk emas dan perak. Dan telah kita bahas juga apakah dengan illat ini bisa dikiaskan komoditi yang lain seperti uang kartal yang ada pada waktu ini. Dan kita katakan bahwa bisa, karena illat yang rajih adalah mutlak as-samaniyah, yaitu sebagai alat tukar mutlak. Dan telah kita katakan dalam ini ada asan berikan dari Abdul Khattab. Kemudian perkataan para ulama banyak yang memperkuat dalam hal ini, diantaranya Imam Malik dalam muwatta'nya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri memilih dalam hal ini, dan Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab, bahwa bisa dikiaskan dengan emas dan perak, uang kartal. Oleh karena itu, karena satu illatnya, maka kita katakan tidak boleh menukar emas dengan rupiah dengan cara tidak tunai, karena illatnya sama. Dan tidak bisa kita gunakan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa illatnya bukanlah mutlak ats-tsamaniyah, kemudian kita katakan gunakan pendapatnya. Karena pendapat Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, sebagaimana ini dijadikan landasan oleh Dewan Syariah Nasional, beliau memang membolehkan menukar emas dengan uang di waktu itu dengan cara tidak tunai. Kenapa? Masih ingat? Kenapa? Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, illat emas dan perak apa bagi beliau? Apa ini? Al-kail wal-wazan, yaitu takaran dan timbangan. Yang ditimbang adalah emas dan perak. Emas dan perak ditimbang, sedangkan tidak pernah Anda membeli rupiah atau menukar rupiah dengan cara ditimbang. Pernah? Tidak akan. Tukar sekilo rupiah dengan sekilo beras pernah? Tidak pernah. Maka pantas beliau, begitu juga dengan uang real, pantas beliau mengatakan bahwa boleh ditukar emas dengan perak dengan cara tidak tunai. Maaf, boleh ditukar uang kartal dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Karena menurut beliau ini uang kartal tidak bisa dikiaskan dengan emas dan perak. Bila Anda gunakan ini, pendapat beliau ini, sedangkan Anda memperkuat illatnya dalam mutlak ats-tsamaniyah, ini illat yang diperkuat oleh hampir seluruh para ulama mu'asirin, maka tidak tepat. Kecuali Anda gunakan illat dia, tetapi ingat, bila Anda menggunakan illat ini, lazimul qaul, lazim dari menggunakan illat ini seluruhnya akan berlaku dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak bisa Anda beli perak, beli emas, tukar emas dengan besi. Kenapa? Sama-sama ditimbang. Tidak bisa tukar emas dengan apa yang ditimbang? Beras. Sekarang ditimbangkan? Tidak bisa. Melainkan haruslah tunai, karena illatnya adalah Luwazan. Maka ini ingat, maka jangan gunakan pendapat ulama ini boleh lalu asal caplok, oh ini jadi boleh berarti karena Syekh Fulan mengatakan pulan. Syekh Fulan mengatakan demikian. Baik. Ini telah kita bahas dengan panjang dan lebar. Karena mengingat permasalahan ini, permasalahan ilat dalam masalah Al-Thamaniyah dan ilat dalam mas dan perak dan mata uang katal ini, terlalu banyak orang-orang ruwaibithah, orang-orang yang tidak mengerti, tidak ilmu mencukupi dalam bidang ini, dalam bidang tafsir syar'i, dalam bidang ilmu usul fiqh, ya. Kemudian tidak mengerti perkataan para ulama dan mutatallabat lawazimul qawl mereka. Kemudian mereka dengan mudah mengatakan adalah mengatakan bahwa semua uang riba, adalah mengatakan bahwa tidak ada riba sama sekali, atau boleh emas dengan uang dengan cara tidak tunai, ya. Yang jelas ini menyalahi, bisa dikatakan hampir kesepakatan para ulama al-mu'asirin dalam beberapa konferensi internasional mereka, seperti yang pernah kita bacakan fatwa dari al-majma' al-fiqhi al-islami di bawah Rabi'ut Talib Islami, divisi fiqhi di bawah Rabi'ut Talib dan divisi fiqhi di bawah Oki. Ketika membahas tentang riba dain, masih ingat riba dain? Riba qard, riba dalam pinjam-minjam, riba jahiliyah. Bukan riba dalam jual-beli, bukan riba dalam tukar-menukar. Di waktu itu apa kita katakan? Bahwasanya riba qard sama sekali tidak pernah dibolehkan. Kecuali darurat. Waqad harrama 'alaikum waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilayh. Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan kepada kalian kecuali darurat. Hajah, dia ada tingkatan kemaslahatan, ada darurat yang kalau bila tidak dilakukan akan hilang salah satu daruriyatul khams. Ini darurat. Ada yang hajah, bila tidak dilakukan yang hajah ini tidak hilang daruriyatul khams. Anda tidak akan wafat, tidak akan meninggal, tidak akan hilang din Anda, tapi akan susah hidup Anda. Ya, akan menjadi berat, menjadi beban. Ini dinamakan dengan hajah. Hajah tidak bisa membenarkan riba jahiliyah, riba jain. Repot Anda naik angkutan umum umpamanya ke tempat kerja setiap hari. Terlalu lama menunggu, lelah. Ya, terkadang suasananya tidak kondusif, terkadang duduk di samping wanita yang bukan mahram, terkadang dan banyak permasalahan. Ya. Hajah ini, Anda kan belum mati kan? Dan belum hilang din Anda kan? Belum jadi murtad kalau tidak punya motor sendiri kan? Bolehkah alasan ini, hajah ini, untuk Anda melakukan riba al-qard atau riba dain, membeli kendaraan, membayar DP, kemudian sisanya diutangkan oleh pihak finance atau pembiayaan, kemudian Anda bayar kepada dia dengan berlebih. Ini riba qard, pinjam berlebih pembayarannya. Kemudian belum lagi bila Anda terlambat membayar dikenakan denda. Ini riba dain. Boleh ini? Tidak boleh. Karena belum sampai darurat. Kenapa? Karena riba dain maqsudan li dzatihi. Karena riba dain maqsudan li dzatihi. Sesuatu yang maqsudan li dzatihi tidak boleh dilakukan kecuali darurat. Seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Sebut saja satu, membunuh atau berzina. Hajah tidak boleh melakukan perzinahan. Siapa sih yang tidak hajah, tidak butuh? Ya. Tetapi tidak boleh dia melakukan ini. Ini riba qard dan telah dijelaskan pada waktunya. Dan jangan dicampur aduk. Riba bay'a, riba dalam jual beli berbeda permasalahannya. Telah kita jelaskan di antara hikmah diharamkan riba al-bai' ini, di antaranya perkataan Ibnu Qayyim bahwa dia diharamkan saddan liz-zari'ah. Dia diharamkan karena dapat mengantarkan kepada riba yang besar, yaitu riba jahiliyah atau riba qat atau riba dain. Mana buktinya? Buktinya kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ini bisa dijadikan oleh orang pada saat ini untuk menghalalkan riba jahiliyah. Jadi perantara. Kapan? Ketika umpamanya menjual emas dengan cara tidak tunai dibolehkan, dan sudah kita jelaskan bentuknya kan? Masih ingat bentuknya? Sudah kita jelaskan. Maka ini menjadi celah untuk melakukan sampai kepada riba dain, riba qard, riba jahiliyah yang maksudan lizati. Ini tidak maksud lizatihi, tetapi saddan lizari'ah. Kaidah dijelaskan oleh para ulama, idza nuhiya, di antara Ibnu al-Arabi ulama besar mazhab al-Malikiyah, beliau mengatakan idza nuhiya an syai'in bi ainihi lam tu'athir fihi al-hajah, wa idza kana li ma'nan fi ghairihi atharat fihi al-hajah. Sesuatu yang dilarang karena ainnya, karena zatnya, seperti riba jahiliyah, maka hajah tidak berpengaruh mengubah hukumnya. Tetapi sesuatu yang diharamkan li ma'nan fi ghairihi, bukan karena tujuannya, tetapi ada makna lain, maka hajah bisa mempengaruhi hukumnya, bisa menyebabkan hukumnya berubah. Ibn Taymiyyah juga mengatakan hal tersebut dalam Majmu' al-Fatawa. An-nahyu idza kana li saddi dhari'ah ubiha lil maslahati ar-rajihah. Larangan apabila dilarang karena penutup celah yang menyampaikan kepada yang haram li dzatihi, maka bila ada maslahah rajihah seperti hajah, ya, maka bisa dibolehkan. Begitu juga Ibn Qayyim menjelaskan mahur lima li saddi dzara'i' فَإِنَّهُ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ. Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah kepada hal yang diharamkan yang lebih besar, maka bila ada hajah, dia dibolehkan. Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam قواعد أصول في اليوم لَكِنَّ مَا حُرِّمَ لِلذَّرِيَعَةِ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ كَالْعَرِيَّةِ. Beliau di sini malah memberikan contoh. Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajah, seperti bai'ul araya. Bai' al-araya. Bai' al-araya ini merupakan riba al-bai'. Bila langsung berikan contoh bai'ul araya. Ya. Dalam contoh berzina tadi, zina diharamkan li dzatihi, maksudan li dzatihi, li ainihi. Tetapi memandang wanita yang bukan mahram, apakah diharamkan maksudan li dzatihi? Tidak. Saddi dzari'ah, karena dapat mengantarkan, yang Anda lihat bukan auratnya, tapi dapat mengantarkan untuk kepada perzinahan. Karena ini diharamkan karena untuk menutup celah kepada yang diharamkan li ainihi li dzatihi, maka ketika ada hajah dia dibolehkan. Ketika Anda ingin menikah, darurat Anda menikah atau tidak? Tidak kan? Untuk melihat wajahnya darurat atau tidak? Tidak. Banyak orang yang menikah tanpa melihat dan bahagia. Tidak darurat, hanya hajah. Hanya bila tidak dilakukan akan berat perasaan Anda, khawatir nanti menyesal belakangan. Ya. Lalu ketika Anda mengkhitbahnya, dibolehkan dan bahkan dianjurkan untuk melihatnya. Jelas ini. Kaidah ini muttarid menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Qayyim dalam banyak permasalahan. Termasuk dalam permasalahan safar dengan tanpa mahram. Ya. Dalam contoh permasalahan riba al-bay', riba bay' kita jelaskan hikmahnya dia haramkan karena dia mengantarkan kepada riba lebih besar, riba jahiliyah, riba dain, riba qard. Maka ketika ada hajah dia dibolehkan, seperti Syekh mencontohkan langsung dengan kal-ariyah. Contoh jual beli al-araya. Apa jual beli araya? Apa? Sudah pernah kita jelaskan? Pernah ya? Belum? Baik. Diriwayatkan oleh Abu Haitham radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya,

Ini jual beli muzabanah namanya. Pernah kita jelaskan. Saya yakin. Coba kenapa dilarang kurma kering ditukar dengan kurma yang masih di pohon? Baik, berapa menit Anda bisa diam? Saya tunggu. Ketakarannya bisa berbeda dan bisa sama juga kan? Terus? Tidak jelas. Apa kaidahnya? Pernah kita bacakan kaidah kemarin. Al-ilmu al-jahlu bittamathuli kal-ilmi bittafaduli. Ulangi apa tadi? Al-jahlu bittamathuli kal-ilmi bittafaduli. Apa artinya? Ya. Ya. Kalau kita yakin ini berbeda, tukar korma satu sok dengan korma satu sok setengah, boleh ini? Boleh. Korma di bawah satu sok dengan satu sok setengah, boleh? Boleh atau tidak? Pasti tidak boleh. Kan hadisnya jelas. Mislan bi mislin. Korma sama-sama di bawah. Satu sok dengan satu sok setengah. Ya, kita mengetahui pasti bahwa ini tidak sama. Berlebih. Dan ini namanya riba fadl. Jelas? Atau Anda tukar uang 100 ribu 10 lembar. Ya, tapi sudah lama. Dengan 50 ribu 19 lembar. Tapi ini baru-baru semua. Ya. Boleh atau tidak? Tidak, karena ini jelas kita mengetahui ini tidak sama. Tidak sama nominalnya, maka ini adalah riba fadl. Kalau tidak tahu, Anda ambil asal ambil uang dari kantong Anda, tukar. Lalu diambil juga uang dari kantongnya dia, tukar. Bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Boleh ditukar? Kenapa tidak boleh? Karena sama dia dengan berlebih. Anda yakin, Anda tidak tahu ini sama, sama hukumnya Anda tahu ini berbeda. Kurma yang di bawah ini bisa ditakar, ditukar dengan kurma yang di pohon. Pohon bisa ditakar? Tidak, tapi diperkirakan bisa. Bisa. Bisa hampir sama atau tidak? Bisa hampir sama atau tidak? Dan mungkin sama juga bisa atau tidak? Bisa bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang yang memang kebiasaannya ini ahli dalam bidang menakar, ya, dia bisa anggap ini sekian kilo, coba turunkan. Tidak meleset biasanya. Pernah temui orang seperti ini? Antum di sini ya enggak ketemu lah sama mereka. Coba antum para petani bisa, coba tanyakan para petani. Para petani yang bertani puluhan-puluhan tahun, dia bisa nembak ini selpanya sekian kilo atau sekian goni atau sekian karung. Coba. Biasanya perbedaan tidak jauh beda betul dan sering ambilnya sama. Ya. Tetapi Anda tidak bisa memastikan. Ini juga tidak boleh dan disamakan hukumnya. Anda tahu bahwa ini berbeda sehingga masuk dia riba fadl. Dan ini kita namakan dengan bai'ul muzabanah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhas, memberi keringanan bil ariyah, jual beli ariyah, khusus untuk orang yang miskin di mana dia tidak memiliki pohon kurma, tidak juga memiliki dirham dan dinar, ya. Yang dimiliki hanya kurma yang didapatkan dari tahun yang lalu. Ingin dia makan kurma yang segar. Jelas? Sehingga ditukar kurmanya yang di bawah ini dengan kurma yang di pohon. Ya. Anda mungkin mengatakan, kenapa enggak diturunin saja kurma di pohonnya lalu ditakar? Begitu? Ya.

Ya atau tidak? Kalau ini jadi riba, kenapa nggak diturunin saja solusinya? Kan riba tadi kan? Diturunin solusinya lalu ditukar korma basah dengan korma kering. Boleh? Sama takarannya. Boleh? Sama takaran, sama-sama satu sok, sama-sama satu kilo. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Sudah kita jelaskan kemarin. Menukar beras dengan padi, boleh? Tidak boleh. Ketika Rasulullah mengatakan ayam kusur rotobu idza yabis, qalu na'am, qala fala idzan. Kurma yang basah ditukar dengan kurma yang kering, Rasulullah mengatakan, apakah kurma yang basah ini kalau dia kering akan berkurang? Mereka mengatakan iya. Kata Rasulullah, enggak boleh. Memang pada saat menukar sama, tapi keesokan hari berubah, tidak sama lagi takarannya. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Ya, sama saja, diturunin tidak diturunin sama tetap tidak boleh. Jelas ini. Akan tetapi Rasulullah memberikan keringanan kepada fakir miskin. Karena bila di pohon lama masih segarnya, kalau diturunin langsung sehari dua hari tiga hari Anda tidak bisa makan lagi, keras kalau yang belum matang. Kalau yang setengah matang langsung jadi matang dia, nggak segar juga. Kalau di pohon bisa diambil dikit-dikit setiap hari. Ya, maka Rasulullah memberikan keringanan kepada fakir miskin tadi untuk melakukan jual beli araya ini. Ya, apakah fakir miskin ini darurat makan kurma yang segar? Darurat atau tidak? Tidak. Mati dia atau tidak kalau tidak makan kurma segar? Tidak. Jadi murtad atau tidak dia? Tidak. Jadi gila atau tidak? Tidak. Hilang semua harta atau tidak? Hilang keturunan dan kehormatan atau tidak? Tidak. Maka ini bukan daruriat. Tetapi akan berat jiwanya iya. Orang setahun ini makan kurma segar. Saya tahun karena panen cuma sekali setahun. Tahun ini saya enggak makan kurma segar. Tahun depan lagi saya makan kurma segar. Itu kalau masih hidup. Kalau enggak, berat kan jiwanya? Ya, ini hanya hajah. Hanya hajah. Tapi dibolehkan. Ribanya masih ada atau tidak ini? Masih ada atau tidak? Masih. Tapi dibolehkan. Kenapa? Kenapa dibolehkan? Ada hajah. Dan kenapa juga dibolehkan lagi? Ini kan riba. Anda tadi kan hajah juga beli rumah, beli motor, beli mobil, kredit, riba. Hah? Riba dain tidak boleh dengan hajah. Jangan dicampurkan. Jangan Anda campurkan. Jangan setelah ini Anda baik mendengar di radio atau televisi atau langsung di sini, alhamdulillah, ada kabar gembira. Ustaz Rawandi mengatakan riba boleh, ada hajah. Saya butuh beli tanah, butuh obat anak, butuh sekolah, butuh segala macam. Boleh, alhamdulillah. Betul begitu? Tidak. Yang boleh dengan hajah, riba al-bay'. Riba dain tidak boleh. Jangan dicampur adukkan. Jangan dicampur adukkan. Riba al-bay'. Ya. Bila darurat, boleh atau tidak? Darurat aja saja boleh, apalagi darurat. Kalau riba dain hanya darurat saja. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, seperti dalam bentuk bila gaji Anda ditransfer hanya melalui rekening bank konvensional. Darurat Anda untuk membuka rekening bank konvensional. Karena akan hilang harta Anda kan. Ini daruratnya. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu sebatas ukuran daruratnya. Ini akan berguna dalam beberapa bentuk. Dan ini dijadikan oleh para ulama solusi yang membolehkan dalam ta'min al-islami atau ta'min at-ta'awuni, asuransi yang bersifat islami.
Bentuk asas kerja asuransi Islami pernah kita jelaskan. Pernah kita jelaskan. Yaitu masing-masing anggota menyerahkan uang dalam bentuk hibah, membantu. Dan pihak perusahaan dalam hal ini statusnya pengelola, bukan pemilik untung dan rugi dari hasil dana ini. Dana ini milik para peserta semuanya. Tujuan mereka saling membantu. Ya. Kalau mereka dapatkan jumlah yang sama, ya, jumlah yang sama, yaitu Anda bayar premi sekian, nanti ketika mengajukan klaim ganti rugi mendapatkan jumlah yang berlebih, jumlah yang sama. Pertama masukkan uang 10 juta, terima juga 10 juta nantinya. Ya. Di sini ada atau tidak tukar menukar uang? Ada atau tidak? Ada. Ada. Anda serahkan uang Anda jenisnya ini. Nanti Anda terima jenis yang sama atau berbeda? Nominalnya sama. Seperti utang piutang lah. Utang piutang. Anda berutang kepada teman 1 juta. Ya. Nanti yang diserahkan oleh teman kepada Anda uang yang sama, nomor serinya itu berbeda? Berbeda. Tukar menukar atau tidak namanya ini? Tukar menukar kan? Ditukar uang 1 juta dengan 1 juta. Tunai atau tidak? Kalau tunai enggak pinjam namanya. Berarti belum digunakan tunai. Ini saya tukar dengan ini. Berarti enggak ada pinjam sana. Tapi ini uang besok, lusa, sore, sebulan, dua bulan, setahun, baru Anda serahkan gantinya. Yang sama nominalnya. Ini riba baik juga atau tidak? Termasuk enggak riba baik? Dalam bentuknya termasuk atau tidak? Termasuk atau tidak? Termasuk. Termasuk. Tetapi karena ini bentuknya, ya sehingga para ulama membahas tentang masalah qard. Apakah qard tersebut mukhalifun lil qiyas, termasuk di antara yang mustathna dari yang diharamkan di riba atau tidak? Jumhur ulama mengatakan iya. Apa yang mengecualikannya? Dalil. Mengecualikannya membolehkan pinjam meminjam dan bahkan dianjurkan. Satu. Kemudian apalagi? Apalagi? Karena ini babnya adalah tolong menolong, bukan cari keuntungan. Ketika bukan mencari keuntungan, tolong menolong, ya, walaupun ada di sini riba al-bay', dibolehkan. Tapi riba dain boleh enggak di sini? Boleh atau tidak? Riba dain boleh atau tidak? Tidak, riba qard tidak boleh. Pinjamkan 1 juta, bayar 1 juta 100, tidak boleh. Karena berubah nama bentuknya lagi, masih tolong menolong atau tidak lagi namanya? Kalau pinjam 1 juta, bayar 1 juta 100, masih tolong menolong dia? Tidak. Keluar dari dia tolong menolong, sehingga dengan demikian kembali kepada kezaliman dan diharamkan. Buktinya tolong menolong boleh lagi. Ketika Anda bayar hutang Anda, di awal tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan harus berlebih. 1 juta bayar 1 juta saja. Iya. Ketika Anda bayar, Anda bayarkan 1 juta nih Pak, bayarannya 1 juta dan ini tanda terima kasih saya 100 ribu. Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi bertambah atau tidak? Tambah 100 ribu. Bertambah atau tidak? Riba atau tidak ini? Bentuknya riba, tetapi dikecualikan oleh dalil, satu. Kedua, ini sekarang babnya bukan lagi tukar-menukar dan bukan lagi babnya saling mencari keuntungan, tetapi tolong-menolong, buktinya hibah. Jelas ini? Jadi intinya riba itu boleh atau tidak dengan hadah hajah. Bila Anda hadah hajah, saya sekarang butuh. Ya, anak saya mau kuliah, mau masuk ini itu. Saya enggak punya uang. Bolehkah saya melakukan riba? Jawab. Apa yang saya jelaskan panjang lebar barusan ini? Boleh atau tidak? Boleh kalau riba al-bay', tidak kalau riba dain. Jelas ini?
Kalau dia bilang anak saya akan wafat ini, saya sudah mencari pinjaman yang halal, aset saya jual sampai sekarang belum laku juga, dan anak saya tidak mungkin untuk dapat pertolongan dalam waktu beberapa jam ini kecuali ada uang deposit, saya depositokan ke lembaga rumah sakit tadi untuk merawat anak saya, apa boleh buat saya harus melakukan riba dain karena cepat dengan si fulan? Boleh ini? Alhamdulillah kalau boleh. Kalau enggak boleh, antum tanggung jawab ya. Boleh, betul. Karena sudah darurat. Tadi dia mengatakan pernyataan dokter, ketika dia laqadar Allah, terjadi sesuatu, dibawa anak ke rumah sakit, diperiksa, ternyata kata dokter, ini pertolongan cepat. Dalam hitungan sekian jam, 5 jam atau 10 jam, anak Anda bisa meninggal. Ya. Dan bukan satu dokter, 3-4 dokter bersaksi dan bersumpah nama Allah. Betul, bukan dia ingin mencari keuntungan. Bukan ingin mencari keuntungan. Lalu Anda urus prosesnya di rumah sakitnya, ternyata harus ada uang deposito sekian puluh juta. Jelas? Anda sudah berusaha mencari teman segala macam, enggak ada, kecuali satu orang saja. Tetapi dengan syarat ada riba. Ingin jual aset, bisa dalam 10 jam jual aset. Ingin pun Anda jual, tapi belum ada juga orang yang membeli. Ya. Maka hanya salah satu-satunya cara sekarang ini, Anda tawarkan kepada dia barang Anda, silakan di rumah saya, jual rumah saya ini 100 juta. Saya jual 40 juta kepada Anda. Dia katakan, saya tidak mau. Saya hanya mau meminjamkan Anda dengan riba. Ya, apa boleh buat? Kalau ini kasusnya, apa boleh buat? Ya. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا تُرِيرْتُمْ إِلَيْهِ. Kecuali yang kalian darurat. Jelas ini, ulang jangan salah maklumat Anda. Ada satu permasalahan. Ini berkaitan dengan kaidah makna yadan biyadin. Akan banyak permasalahan-permasalahan kontemporer tentang memahami makna yadan biyadin. Termasuk dalam tersebut transaksi spot, forward exchange, kemudian transfer dengan valuta, atau Anda tukar-menukar uang dengan menggunakan rekening saja tanpa diterima yadan biyadin. Semuanya berkaitan dengan permasalahan qabdul hukmi. Apakah qaidul masrafi, ya, permasalahan yang penting ini, qaidul masrafi, pembukuan, pemindah bukuan atau pencatatan di buku, ya, atau dipindahkan dari buku rekening ke buku rekening si fulan, ini sama dengan yadan biyadin atau tidak? Ini taksilnya. Bila ini boleh, maka akan banyak yang bisa dibolehkan. Bila tidak, maka akan banyak yang bisa diharamkan. Dengan demikian, bila tidak boleh pembukuan saja, maka tidak mungkin akan boleh, tidak bisa Anda transfer uang dengan mata uang berbeda. Anda ingin transfer uang ke luar negeri, atau sekarang orang tua Anda sedang berada di Mekah, dia punya dolar dan real, ingin ditransfer kepada Anda. Yang sampai kepada Anda real atau rupiah? Rupiah kan? Ya, ya dan biadian atau tidak di sana? Apakah ketika dia menyerahkan real ke bank di sana, kemudian dia terima rupiah? Tidak. Apakah ketika dia menyerahkan real di sana, kemudian Anda langsung terima rupiah di saat itu juga dalam satu majelis? Nah, sekarang Bapak lagi ini tukar ini, kamu tunggu di ATM kamu, akan masuk sekarang ini juga. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Dua hari kerja biasanya. Kalau tidak boleh pemindahan bukuan, akan banyak permasalahan akan diharamkan. Permasalahannya qaidul masrafi ini kembali kepada makna yadan biyadin. Apakah makna yadan biyadin? Jelas. Pertama, tangan yang satu menyerahkan, tangan yang satu menerima dalam satu majelis. Ini jelas. Tidak ada khilaf maknanya ini. Berdasarkan hadis yang lain juga mengatakan ha wa ha. Ha? Terima. Ha? Terima? Berikan? Ha? Terima. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Tetapi apakah bisa termasuk juga dalam hal ini pemindah bukuan ini? Kan enggak bisa Anda kalau ingin transfer berbeda mata uang, valuta asing, tidak bisa kan Anda minta rupiahnya atau Anda minta dolarnya atau realnya, bisa atau tidak? Tidak bisa. Coba kalau Anda tidak percaya, coba Anda punya anak di luar negeri kuliah atau di mana gitu,
ingin Anda kirimkan uang kepada dia dalam bentuk mata uang negara tersebut atau dolar. Coba di sini Anda serahkan rupiah, Pak, saya ingin transfer ke rekening anak saya di sana. Dia terima dalam bentuk dolar di negara atas sana. Saya ingin yadan biadin, Pak. Kalau tidak, saya terkena riba. Ini rupiah, sini dolarnya. Dia mau mungkin, diberikannya dolar kepada Anda. Nah, sekarang Pak, tolong ini yang kirimkan ke anak saya di sana. Oh, tidak boleh, Pak. Harus ditukar lagi ke rupiah. Iya atau tidak? Iya, karena peraturan setiap bank seperti itu. Harus dengan mata uang negara itu dikirimkan ke negara tersebut. Walaupun dalam pencatatan pembukuannya, tetap dengan mata uang negara tujuan, dengan dolar umpamanya. Anda akan terkena cas dua kali penukaran. Penukaran pertama tunai memang, tapi Anda akan rugi. Penukaran yang kedua, ketika ini Pak, tolong ini kirimkan. Oh, sebentar, kami konversikan dengan rupiah. Enggak, itu enggak bisa. Harus bisa. Ya udah, Bapak sendiri pergi antar ke sana. Karena peraturannya tidak membolehkan demikian. Dan ini bukan di negara kita, semua negara. Perbankan seperti itu. Ya. Maka apakah al-qaidul masrafi ini, pencatatan mata uang, ketika Anda menyerahkan uang Anda, rupiah, dia akan dikonversikannya, kurskannya dengan dolar, kan? Lalu tercatat untuk termaslahat anak kita di sana atas nama dia, dalam pembukuan perbankan tadi. Yang kita terima nanti apa? Bukti. Bukti tukar-menukar dan bukti transfer. Begitu kan? Dan sudah tertera dolar, jumlah dolar di sana. Begitu? Ya. Apakah ini namanya yadan biyadin? Termasuk yadan biyadin atau tidak? Termasuk atau tidak? Termasuk? Alhamdulillah kalau termasuk. Termasuk atau tidak? Tidak tahu. Termasuk. Yang yadan biyadin sekarang apa ini? Rupiah dengan mana dolarnya, Pak? Rupiah dengan pembukuan dan resi saja. Resi ini dolar namanya. Resi ini bisa enggak Anda belikan ke Amerika sana? Pak, saya beli satu motor pakai resi ini. Bisa. Buktinya bukan dolar kan dia. Kertas. Kertas biasa. Anda bawa pun ke bank lain, mau enggak dia tukar dengan dolar? Resinya Anda bawa. Belanja pakai resi tadi bisa. Walaupun Anda kasih kurs 1 banding 1000. Nih 1 dolarnya 1000 rupiah enggak masalah. Tapi pakai resi ini terima. Mau? Mau enggak ke tukang sayur? Kadang berarti ini bukan dolar kan? Ya dan biadin atau tidak ini berarti? Ya dan biadin atau tidak? Tidak. Betul. Tidak. Betul tidak? Tidak ya dan biadin. Oleh karena itu sebagian para ulama diantaranya Syekh Shalih bin Fauzan Hafizahullah sampai sekarang beliau masih berfatwa tidak boleh transfer uang seperti cara tadi atau via antara rekening, tidak boleh, karena menurut beliau yang yadan biyadin hanya khusus terima fisik uang. Ya. Akan tetapi banyak lembaga internasional, ya, di bidang fikih, mereka mengatakan ini memang tidak yadan biyadin, tetapi hukumnya dibolehkan. Kenapa? Pertama, dengan alasan hajah, bisa atau tidak? Hah? Bisa. Alasan hajah bisa. Siapa yang berani dititipi uang tunai sekitar 1 miliar bawa ke Mekah? Ada yang berani? Tidak ada yang berani, kan? Karena ketahuan Anda di bandara. Di bandara sudah ketahuan Anda. Ya? Maka satu-satunya jalan melalui jasa bank. Memang Anda tidak akan mati, tidak akan hilang uang Anda, tidak akan semacam. Karena kecuali kalau anak sana bilang, Pak, saya mau mati ini, Pak, kalau dapat uang 1 miliar, mau digantung, tidak ada uang penebusan kepada kafil di sana, karena melakukan ini, itu mungkin bisa darurat. Tapi dalam keadaan biasa, dia masih bisa hidup sana, cuma butuh saja. Ya, hajah. Darurat atau tidak? Tidak. Bila tidak ada solusi, sama sekali hajah bisa atau tidak riba
riba ini, hah? Riba al-bay'a. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Satu. Kemudian. Kemudian. Yang kedua. Lembaga keuangan yang resmi diakui oleh negara. Karena dia memiliki kekuatan hukum. Sehingga kertas yang dikeluarkan oleh lembaga negara ini dianggap uang kan. Coba kalau kertas itu Anda yang keluarkan sendiri. Sama persis. Dianggap uang atau Anda masuk penjara? Masuk penjara Anda. Padahal sama-sama kertasnya. Ya. Permasalahannya adalah pengakuan lembaga keuangan tersebut, ya, kekuatannya sebagai lembaga negara, kemudian pengakuan negara-negara lain. Ini agar tidak Anda samakan dengan pembukuan biasa. Bukan sekedar si pembukuan. Kalau gitu ngapain lagi kita? Bisa dibedakan. Saya maksud dengan pembukuan lembaga keuangan. Kalau begitu ngapain lagi harus tukar-menukar uang tunai dengan dolar? Bisa saja satu rupiah, nanti yang satu resi saja. Catat di bukunya dia. Tapi ini seperti money changer atau orang pribadi. Dianggap atau tidak pembukuan dia ini? Dianggap atau tidak? Tidak. Tidak tunai namanya ini. Tapi lembaga keuangan berbeda status hukumnya. Oleh karena itu, kita bahas apakah ini dianggap tunai atau tidak. Disamakan dengan ya dan beda atau tidak. Divisi fikih OKI dan di bawah Rabiatul Ulama Islami mengatakan ini sama dengan tunai. Sama dengan ya dan biadin. Begitu juga AUV juga begitu. Dewan Syariah Nasional juga berpendapat demikian. Bahwasanya ini bisa disamakan dengan tunai. Yang menjadi landasan ada beberapa tiga permasalahan dalam fikih. Pertama, hadis Ibn Umar yang dia menjual untanya dengan tidak tunai dengan dinar. Kemudian pembeli ini membayar pakai dirham atau dijual dengan dirham. Kemudian pembeli membayar dengan dinar. Dia menanyakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, la ba's idza kana bi si'ri yawmiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'un. Kata Rasulullah SAW, boleh dengan dua syarat. Pertama, dengan nilai tukar pada waktu hari itu, bukan sebelumnya. Bukan sebelumnya. Kemudian tidak boleh berpisah melainkan diserahkan seluruh tanggung jawab masing-masing. Ini dikatakan oleh Rasulullah kepada Ibn Umar. Berarti orang ini tadi menukar dinar dengan dirham atau tidak dia? Hah? Hutangnya pertama dinar, emas. Ketika dibayar pakai apa dia bayar? Dirham. Tukar menukar atau tidak ini? Nah, ada serah terimanya? Ada enggak ya dan biadanya? Tidak. Yang satu dalam tanggungannya dinar. Sekarang ini ada tunai dirham. Ditukar dengan nilai kurs pada waktu itu diserahkan langsung kepada pemilik hutang. Jelas ini. Dibolehkan Rasulullah SAW. Maka al-qaidul masrafi tadi, ya, pencatatan dan pembukuan tadi bisa disamakan dengan itu. Bisa disamakan dengan itu. Ya. Dengan demikian, makanya nanti akan beberapa permasalahan kontemporer berkaitan dengan ya dan biyadin pemindah bukuan bisa disamakan. Kalau Anda umpamanya tukar-menukar uang antar rekening hanya pakai via ATM saja, Anda terima dolarnya pakai tangan? Hah? Anda punya rekening dolar, punya rekening rupiah. Teman punya rekening dolar dan punya rekening rupiah. Anda ingin beli dolar dari dia. Dalam jumlah kecil, cukup kan langsung transfer kan? Transfer rupiah Anda, kemudian dia transfer dolar dia ke rekening Anda. Anda rupiah Anda transfer ke rekening rupiah dia, dia transfer dolarnya ke rekening dolar Anda. Bisa? Bisa. Ya dan biadin atau tidak ini? Hah? Ya dan biadin bukan tunai artinya.
Ya, dan bedain apa artinya tadi? Tangan dengan tangan. Tangan yang satu menyerahkan, tangan yang satu menerima fisiknya, bukan catatan, bukan resi. Jelas? Ya. Tapi yang ini ya dan bedain atau tidak namanya tadi, antar kening? Bukan. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Berdasarkan hadis Ibn Umar tadi yang ada dalam pemindah, karena pemindah bukuan kan pindah buku dari buku rekening dia ke buku rekening Anda, berpindah rekening transfernya, maka masuk ke rekening Anda disamakan sudah dengan dibolehkan sudah disamakan dengan ya dan biadin. Wallah ta'ala alam. Untuk rincinya berapa permasalahan kontemporer nanti akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Ikhwatal Islam Azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan hidayah buat kita semua agar mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'.
4: Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, berapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis salah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat. Coba bayangkan, kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah, tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja, ya. Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, adzunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar, ya. Kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdhihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Tidak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda tidak bisa bayar. Iya, tidak apa-apa, sekarang tidak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang sudah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya. Dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya. Aduh Ustaz, gimana nih Ustaz, minta dihalalkan. Ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih Pak Yahi, nyuri ayam saya 10. Aduh, gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kek, cicitnya kek, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak rido, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum rido. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya. Memang sulit, berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sholatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizalimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizalimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzalimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam titik, tapi insyaallah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan al-duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha. Tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan al-duhaha. Kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari. Sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, saya sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: Dalam ayat yang lain, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yauman au ba'da yaumin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labisna yauman au ba'da yaum. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya bisa sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau saya sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak. Kalla, sekali-sekali tidak.
1: Nadartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
2: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?

0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: تأويني.
1: Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku?
0: Siwa Rabbin ghafurin wasi'in lilhaq yahdini.
1: Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
0: Qul ya ibadiyalladzina asrafu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وقضى

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, para pendengar Raja Raja yang berbahagia. Faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Ya, al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya? merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah, tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya. Ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya, dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun ibn Abbas radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya. Ini seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita ya apa kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk membalasnya. Ya tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki seseorang kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan faqila lahu law aqabtahu faqala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil ya apa namanya memegang kendali Syam luar biasa, di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil ya keputusannya selalu bijak ya, tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh ya rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang ya pembantu atau gulam budak Abu Dzar ya sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altu 'amdan li'aghidhaka fatadhribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah. Maksudnya aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat ya akhi. Orang-orang yang masya Allah kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya hilmunnya. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت فلما فرغ من مقالته قال إن بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim, sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya, tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran linnafs. Iya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? ya sampai leher Rasulullah sallallahu itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar ya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. Dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun, lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya, ya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah, ya, kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala ma sutira 'anka min amrin akthar. ألك حاجة نعينك عليها فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, ya sabar. Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya, lalu ia berkata, apakah kamu punya kebutuhan, barangkali saya bisa bantu kamu. Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, inna fulanan syatamak. Fa qala ma wajada syaitanu baridan ghairak. Pernah ada seorang laki-laki, ya, berkata kepada Wahab bin Munabbih, hei Wahab, tahu enggak, si Fulan tu mencaci maki kamu. Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang, ya, kalau kita dengarkan, ya, subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan, ya, orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya. Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan, ya, untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya. Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya, gimana ya terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat, ya, para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, mempunyai musuh atau beliau dimusuhi oleh seorang, ya, orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri. Di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Radd 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya, ya, di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya, dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya, karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, "Siapa?" Ya ketika dia tahu polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan. Ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah Al-Bakri sudah memukuli dia, memberikan menzalimi dia, tapi subhanallah. Ya kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, tolonglah, ya maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran. Ya, seorang dai harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam. Untayan Mutia.

0: kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: تالله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita tidak tahu diri jika kita berharap masuk surga lantas kita ingin hidup tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan setiap orang beriman akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum menimpa kalian kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka ditimpa dengan kepayahan, bahkan mereka digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Seorang mengaku sebagai seorang beriman, bahkan mengaku di atas sunnah, kemudian dia tidak diuji, ingin masuk surga tanpa diuji, maka ini adalah sikap tidak tahu diri. Ketahuilah, Anda hidup di atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Hidup adalah ujian. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suka dan duka. Jangankan Anda, orang-orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda pernah melihat orang kafir tertawa terus? Apakah Anda pernah melihat orang kafir bahagia terus, tidak pernah bersedih? Orang kafir, para raja, orang-orang kaya, apakah Anda menyangka bahwasanya orang-orang kaya tidak pernah bersedih? Bahkan bisa jadi kesedihan yang dia alami lebih daripada Anda. Apakah Anda menyangka bahwasanya raja tidak pernah bersedih? Raja pun bersedih, presiden pun bersedih. Terkadang kesedihan mereka lebih daripada apa yang kita rasakan. Oleh karena jangan pernah bermimpi bahwasanya hidup tanpa kesedihan. Apakah orang hidup tertawa terus? Kalau Anda hidupnya tertawa-tertawa terus, Anda akan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Ya. Kehidupan ini adalah suka dan duka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Hidup kita dengan kepayahan. Kita lahir dengan kepayahan. Kita menjalani kehidupan dengan kepayahan. Kita menikah, merawat anak-anak, mengurus istri juga dengan kepayahan, mencari nafkah dengan kepayahan, ya. Dan tidak ada istirahat kecuali kalau kita sudah masuk di surga. Kalau kaki kita sudah sampai di surga, baru kita istirahat. Baru kita bahagia terus. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Namun selama kita masih di atas muka bumi ini, maka hidup adalah suka dan duka. Terkadang senang, terkadang sedih. Dan kita benar-benar tidak tahu diri kalau ingin hidup ini tanpa ujian. Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian kepada kita adalah demi kemaslahatan kita? Allah ingin dengan ujian tersebut untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Allah ingin dengan menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Lantas kita tidak mau menerima ujian tersebut, lantas kita menolak ujian tersebut, lantas kita berteriak, kita marah-marah, kita memberontak tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kita ini tidak tahu diri. Oleh karenanya kehidupan ini tidak akan lepas dari ujian. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada seorang wanita diuji dengan suaminya. Ada orang tua diuji dengan kenakalan anak-anaknya. Ada seorang anak diuji dengan orang tuanya. Ada seorang pegawai diuji dengan bosnya. Ada bos diuji dengan pegawainya. Ada rakyat diuji dengan pemerintahnya. Ada pemerintah diuji dengan rakyatnya. Kehidupan penuh dengan ujian. Maka tidak mungkin Anda terhindar dari ujian. Apalagi Anda mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata orang, jika semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpanya semakin besar. Demikianlah seorang yang semakin beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ujian semakin besar. Oleh karenanya, jika Anda ingin hidup tanpa ujian, sungguhnya Anda sedang hidup dalam alam mimpi. Maka bangunlah dari mimpi Anda, sadarlah. Jadilah Anda seorang yang realistis. Anda tidak akan pernah terlepas dari ujian siapapun Anda. Oleh karenanya berfikirlah bagaimana bisa menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan diberikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Al-Qur'an. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
4: فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak kriminalitas yang terjadi yang itu didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana paman mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok, ketika anaknya mengambil harta orang. Nggak percaya bapaknya. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua, ketika dia mendatangin istrinya, istri didatangin oleh suaminya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang saleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibi asy-syaitan ma razaqtana, lau qudira bainahuma walad lam yadhurrahu asy-syaitan abadan." Andai kata tatkala seorang suami mendatangin istrinya, itu berdoa mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami syaitan, jauhkan dari kami syaitan, jangan sampai menggoda kami, dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu, pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu dan menggoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya, dia merasa berat. Karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang, tatkala seorang suami hendak mendatangi istrinya, seorang istri mau datangin suaminya, berdoa. Perlu kita belajar, kita hafalin tuh doa. Maka pengantin-pengantin baru, jangan sekedar nafsu, syahwat yang menjadi pemandu dia tatkala mendatangin istrinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kau mendatangin istrimu dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita meninggalkan doa, terus gimana? Kita akan memohon kepada siapa? Maka ma'asyiral ikhwah, hafalkan doa itu. Bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda yang akan datang sehingga negeri kita jadi negeri yang makmur sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
3: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Allazi anfaqtahu ala ahlik. yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
6: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: La yushrikuna bi syai'an.
8: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah. Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
9: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
8: yang maha pencipta, maha pengatur,
9: maha berkuasa,
8: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
9: disamakan dengan
8: makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar dan baik kepada engkau. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan isi dari doa ini, maka dia memiliki faedah dan keutamaan dan makna yang sangat besar. Coba kita renungkan masing-masing kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesederhana apapun ketaatan dan kebaikan itu kita pandang, belum tentu dan bahkan tidak mungkin kita akan bisa lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyandarkan semua kekuatan dan kemudahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar. Bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan, dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikri ar-rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang. Syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan. Syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir, bahwa dia akan fakir. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Az-zikr. Oleh karena itu, orang itu kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan, akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Qur'an, mengingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, syaitan dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Qur'an dan sunnah ini kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Tidak sedikit orang, dia beriman kepada Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan,

kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita, wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah kita, agar ibadah kita dijadikan baik, agar kita memiliki ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hasanah adalah ibadah yang ada padanya dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut? Beliau mengatakan, aswabuhu wa akhlasuhu, atau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar? Beliau mengatakan, beliau menjawab, akhlasuhu ma kana khalisan lillah, yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan

0: لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, wal amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallam, lam yuqbal, dia tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wal amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sebaliknya, walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, lam yuqbal. Beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu, doa yang mulia ini, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh doa ini adalah doa yang mulia, yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
4: Dari Jabir رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

itu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: الصواب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
6: Apa itu? Musibah agama kita.
7: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman
2: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
1: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak, waktunya tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. القراءات القراءات القراءات القراءات.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
6: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: Inna mayyitun
10: wa innahum mayyitun.
11: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
12: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
2: Dunia ini

0: Kenapa manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan?
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah.

0: ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
1: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
2: Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih.
1: Perang sama Allah.
3: Perang melawan Allah dan Rasul.
4: Dari balik fakta oleh debt collector dari dialisi.
5: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
2: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Akilar riba wa mukilahu.
1: Yang ngasih makan riba, yang pinjam uang.
0: Wa katibahu.
1: Yang jadi penulis.
2: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
2: Wa
0: qala hum sawa'un.
2: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
2: Lalu kita merasa remeh
1: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
6: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Lalu kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: madino hapa agamama wa madino wa ma taqul wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه bersabda رسول الله صلى الله عليه وسلم barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
6: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
7: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
8: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
9: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
5: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
10: 104,3 FM Roja Bandung.
5: Mutiara Salaf. Berkata Asy'bi rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما الحكم الشرعي في نظركم الشيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟
3: التأمين لا يجوز بجميع التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره، لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
4: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan asuransi jiwa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum asuransi jiwa secara syar'i, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, asuransi komersil dengan segala macam istilah dan bentuknya, termasuk diantaranya asuransi jiwa, hukumnya haram. Karena termasuk makan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa dari ulama-ulama besar yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
2: Fadilat Syekh, hadza sa'il yaqul, arju an taqifu ma'al ayah al-karimah fi qawli al-haqq tabaraka wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Kemudian Syekh menjawab, ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat makrifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim.